0: Ya, itu dia pendengar ya. Nanti di segmen kedua kita akan ngobrol dengan narasumber kita. Ini kita akan bahas tentang antusiasme masyarakat kita ya. Ada tokoh budaya KLU Raden Prawangsa yang nanti hadir bersama kita di segmen kedua. Sekarang kita jeda dulu ke Warta Berita.
1: Indonesia Barat.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ, tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara sebagai macam. Tapi kalau teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?

0: Semua isu yang lagi
1: salah satunya mungkin
2: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bung.
0: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
3: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wartim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Trans Mudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu, dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kamu dapatkannya. Air bersih seperti dilihat tadi ya, seperti dilihat akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kamu dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan, dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semua pada dapat, semua tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan Panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH dan mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan, agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman. Memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Opini Publik dan Klarifikasi, masih bersama saya pagi hari ini, pendengar. Namun sebelum kita terhubung ke narasumber, pendengar, sebelumnya kita akan mendengarkan laporan langsung dari rekan kami yang bertugas, teman-teman reporter yang bertugas di lapangan. Pagi ini nanti akan ada Syah Manaf, pendengar. Nanti akan menyampaikan tentang kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP yang terpantau lancar. Meski tadi terdapat sedikit peningkatan dibandingkan dengan hari biasanya. Nanti kita akan tanya langsung dengan Syah Manaf pagi hari ini bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran Kota Mataram dan sekitarnya. Anda pun pendengar juga bisa ikut menyampaikan situasi terbaru ya, terutama untuk Anda yang memang hari ini pagi ini memang ada rencana mau nonton MotoGP Mandalika, berangkat dengan shuttle bus. Bagaimana pengalaman Anda menaiki shuttle bus ya yang sudah mulai beroperasi mulai dari pukul 7 pagi tadi, pendengar, sampai dengan pukul 12 siang nanti untuk menuju ke sirkuit Mandalika. Sementara dari sirkuit Mandalika nanti untuk rute kepulangan ini nanti bisa mulai dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 22 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan ya, jalur beroperasinya ini sendiri juga ada beberapa titik, pendengar. Ada nanti di Bangsal, pendengar ya, dan juga Senggigi, Pelabuhan Bangsal dan Senggigi. Nanti di situ akan ada posnya. Kita bisa naik bareng-bareng di situ menuju ke Balikita. Dari Balikita baru kemudian nanti akan berangkat bersama-sama menuju ke sirkuit Mandalika. Sementara untuk yang di Pelabuhan Lembar, nanti akan langsung menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit. Dan yang dari Bizam juga langsung menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit. Pastikan juga Anda sudah tahu gate-nya kemana ya. Karena untuk pemegang tiket masing-masing itu dia jalur atau gate-nya itu berbeda ya. Untuk pemegang tiket Grandstand A, B, C, dan H, ini nanti akan tiba di gate 1. Kemudian untuk tiket pemegang tiket Grandstand E, G, dan Festival nanti akan menuju ke gate 2. Dan kemudian untuk yang di pemegang tiket Grandstand I, J, dan K itu akan menuju ke gate 3. Baik, kita sudah terhubung dengan Syah Manaf di ujung telepon. Halo, Syah Manaf.
2: Halo.
1: Ya, Syah Manaf. Silakan laporan Anda, Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di lokasi Tanah Au, tepatnya di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, di mana saat ini pendengar RRI dimanapun Anda berada, kondisi lalu lintas terpantau lancar meskipun ada sedikit peningkatan karena memang di sirkuit Mandalika pada hari ini merupakan hari pertama gelaran MotoGP yang diadakan di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, di titik ini, di tempat saya melangsungkan report on the spot pada saat ini, ini merupakan titik awal untuk penyekatan di mana para penonton MotoGP nanti akan diarahkan berdasarkan tiket atau gelang yang sudah dibeli sebelumnya. Dan saya juga sedikit ngobrol-ngobrol dengan Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, memang di setiap jalur mendekati bundaran Bandara Internasional Lombok ini ada memang sudah disediakan sejumlah tanda atau papan penanda. Dan para penonton MotoGP disarankan untuk memperhatikan papan tanda yang sudah disediakan tersebut karena memang ada saran memang bahwasannya sebelum memasuki bundaran tersebut, para penonton disarankan untuk memanuver kendaraannya mulai dari pemetaan sisi-sisi. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, mulai dari arah barat Bandara Internasional Lombok, ini sudah ada papan yang bertuliskan bahwasannya untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian juga tiket primer, deluxe, luxury, dan lain sebagainya, itu menggunakan jalur kiri atau melewati jalur bypass Bil Mandalika. Kemudian untuk pengguna gelang atau pengguna wristband dari tiket MotoGP sendiri, untuk I, J, dan K menggunakan lajur kanan atau menggunakan lajur sengkol, sehingga adanya penyekatan-penyekatan ini nanti diharapkan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di area sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, selain itu juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyediakan shuttle bus gratis mulai dari titik pemberangkatan Pelabuhan Bangsal menuju Bali Kita atau Islamic Center. Kemudian nanti dilanjutkan ada shuttle bus lagi menuju sirkuit Mandalika. Kemudian lagi ada di titik Senggigi, tujuannya sama juga yaitu IC, kemudian dari IC ke Bali Kita ke sirkuit Mandalika, Pelabuhan Lembar juga ke sirkuit langsung, Bizam juga ke sirkuit sirkuit Mandalika. Dan ini juga bagi penumpang shuttle bus gratis ini memang dilengkapi sama diberikan gelang khusus memang. Dan pantauan juga sekarang di lokasi ini bahwasanya juga pengendara juga didominasi sama warga sekitar. Kemudian memang ada peningkatan karena ada kegiatan juga di sirkuit Mandalika, juga volunteer-volunteer juga yang ikut menyumbang adanya peningkatan lalu lintas yang terjadi di titik awal penyekatan ini. Dan tadi juga pernah disampaikan juga sama Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat bahwasannya untuk hari ini memang tidak ada penyekatan karena di sirkuit Mandalika pun hari ini hanya melakukan latihan bebas baik MotoGP, MotoTru, kemudian MotoGP sendiri. Dan nanti setelah sholat Jumat, para penonton juga bisa menyaksikan di sirkuit Mandalika adanya latihan yang nanti ini menentukan posisi di sesi kualifikasi di babak berikutnya atau di hari Sabtu. Demikian informasi terdahulu yang bisa kami sampaikan dari Bundaran Bandara Internasional Lombok. Sahmana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian tadi laporan dari Syah Manaf pagi hari ini terkait dengan kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP yang terpantau lancar sampai saat ini, pendengar. Sekali lagi untuk Anda yang nanti akan berangkat menuju ke sirkuit Mandalika, pendengar, Anda tidak perlu capek-capek nyetir sendiri atau bawa motor sendiri ya, karena sudah disiapkan fasilitas shuttle bus gratis, pendengar, yang berangkat dari Pelabuhan Bangsal dan Senggigi. Nanti ini akan menuju ke Bali Kita Islamic Center, baru kemudian dari Bali Kita akan berangkat menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit yang berangkat setiap 15 menit. Kemudian titik kedua ada di Pelabuhan Lembar ya, shuttle busnya dari sini langsung menuju ke sirkuit Mandalika. Dan titik pemberangkatan yang ketiga itu ada di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau Bizam yang juga nanti akan langsung berangkat menuju ke Pertamina Mandalika International Circuit. Untuk gate-nya sendiri, pendengar, ini terbagi menjadi 3 gate masing-masing. Untuk pemegang tiket Grandstand A, B, C, dan H ini akan di-drop nanti di gate 1. Kemudian untuk pemegang tiket Grandstand E, G, dan Festival di-drop di gate 2. Dan untuk pemegang tiket Grandstand I, J, dan K akan di drop di G3. Jadi perhatikan nanti bus Anda itu kemana, pendengar ya. Dan juga nanti akan ada stiker, jadi harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai nanti Anda salah naik bus. Untuk jadwal pemberangkatan sendiri, pendengar, menuju ke sirkuit ini mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dan sementara jadwal kepulangan dari sirkuit itu dimulai dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 22 atau pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pastikan pendengar, Anda adalah penonton ya, karena shuttle bus ini disiapkan khusus untuk penonton yang sudah memegang tiket resmi MotoGP 2026. Dan pastikan Anda membawa gelang khusus ya, karena nanti penumpang akan diberikan gelang khusus. Ini sebagai tanda akses naik bus serta jadwal keberangkatan dan kepulangan. Dan sementara itu pendengar, juga disediakan unit bus khusus ramah disabilitas yang bergerak secara mobile melayani setiap gate. Seperti itu pendengar Pro Satu RRI Mataram. Dan kami informasikan juga pendengar, untuk target penonton MotoGP Mandalika tahun ini memang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai informasi pendengar, di tahun 2023 di pelaksanaan MotoGP saat itu menghadirkan sekitar 102.929 penonton, 102.000. Kemudian di tahun 2024 ada sekitar 121.252 penonton yang hadir. Dan tahun lalu ini juga meningkat tajam pendengar, mencapai angka 140.324 penonton. Dan tahun ini, di tahun 2026, pendengar, InJourney dan ITDC juga mematok target 145.000 penonton hadir langsung sepanjang pekan balap mulai dari 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Indikator kuat tingginya minat masyarakat lokal ini sendiri terlihat dari kuota pertama tiket khusus KTP NTB yang dilaporkan langsung habis terjual. Kemudian juga penjualan tiket dengan harga khusus ini juga menunjukkan betapa besarnya dukungan masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menyaksikan langsung pagelaran kelas dunia di daerah ini ya. Terutama juga karena ada daya tarik dua lokal hero Indonesia, kehadiran dua pembalap muda Indonesia yang juga bertanding di ajang Grand Prix musim ini juga menjadi magnet yang luar biasa untuk fans tanah air. Ada Mario Suryo Aji yang bertarung di kelas MotoGP, pendengar, kemudian juga Veda Ega Pratama yang berlaga di kelas MotoGP, serta masyarakat yang juga sangat antusias, pendengar, di sirkuit ini demi mendukung, memberikan dukungan langsung agar kedua pembalap nasional ini bisa meraih hasil maksimal di rumah sendiri ya. Dari kelas utama juga pendengar, ada rasa penasaran dari penonton yang juga sangat tinggi untuk menyaksikan kiprah Marc Marquez. Jadi ini kembali menjadi ajang pembuktian Marc Marquez dan persaingan juara dunia. Pendengar, kita tahu bahwa sampai dengan gelaran sirkuit Mandalika sebelumnya ya, gelaran MotoGP sebelumnya di sirkuit Mandalika, Marquez ini belum pernah sama sekali berhasil naik ke podium 1, 2, atau bahkan 3. Ini karena selalu kendala gagal finish. Dan jatuhnya juga di seputaran tikungan yang sama, pendengar. Dan balapan tahun ini menjadi momen pembuktian yang paling dinanti oleh para penggemarnya di Indonesia. Selain itu, pendengar, juga tingginya minat masyarakat di luar daerah dan internasional ini juga tercermin dari penuhnya fasilitas penunjang di Lombok. Mulai dari keterisian hotel dan juga homestay di kawasan Mandalika yang dilaporkan melonjak hingga 90% ya, bahkan mendekati 100%. Kemudian juga penerbangan ekstra di Bandara Internasional Lombok ini tambah hingga 66 penerbangan demi mengakomodasi gelombang penonton yang datang dari luar pulau maupun luar negeri. Demikian pendengar ya, luar biasa memang aktivitas pelaksanaan MotoGP tahun ini. Dan sekali lagi, satu-satunya menjadi harapan kita berikutnya adalah ini bisa berdampak baik terhadap ekonomi masyarakat dan juga pariwisata kita. Ya, pendengar, kita tuntaskan sampai di sini opini publik dan klarifikasi. Nanti setelah ini saya masih akan kembali untuk Anda nanti di dialog khusus bersama dengan KPK di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.

0: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik BPS. Pada pesan tersebut juga tercatat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, klaim pesan berantai atau broadcast di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik adalah hoax. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara. Survei ini merupakan survei resmi Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia, seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring. Pastikan tautan yang diterima adalah dalam SMS tersebut merupakan menggunakan tautan resmi BPS yang diawali s.bps.go.id. Beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS Trip RI. Kerahasiaan data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Mudah-mudahan merasa NWDI serta seluruh poruk-poruknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
2: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umuna Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
3: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
2: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
4: Si paling mulia, paling bakti aku, nak ngejedak kebaktian tu, gurungku. Si paling majuan Nahdlatul Wathon. Nah, gurungku, yang nyuruh aku mah, jadi nak ngejedak orangku, jadi yang termulia, artinya bakti tu lain, atau bakti lah aku. Karena dia ngejedak kebaktian tu, gurungku. Nah, oi nak ada aku minyak. Paling lainnya mesti orang yang Indonesia ni jauh. Karena menjadi orang pula guru pusing, no aku nak kangen le aku tu. Antanya dah aku nawak-nawak. Masalah aja itu semua, masalah itu aja itu semua aja itu. Karena baca tak. Agar tidak nak tempoh rahsia nabi turan dimulai arah tanda-tanda kenakal.
3: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, 11 Oktober 2026 Miladiah, di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur.
5: Sumbangan tiburu sebut nilai bayat bas sekali ketahuan dengan ketakut bernapas.
2: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I, teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Nejaknya Muhammad Zainuddin ini jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol ini jadi penerus.
2: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan.

0: Oke, peringat Prasatarari Mataram, kita kembali lagi. Kita masih sama-sama pagi hari ini ya. Dan siaran pagi ini memang spesial untuk menginformasikan update-update terbaru terkait dengan pelaksanaan, persiapan, pelaksanaan hingga pasca MotoGP Mandalika. Dan hari ini mendengar, nanti kita akan kembali mendengarkan laporan dari rekan Yunia Herawati. Ini berkaitan dengan persiapan BPBD Lombok Timur yang memperkuat kesiapsiagaan bencana memasuki gelaran MotoGP Mandalika 2026 yang dilaksanakan mulai dari hari ini. Dan BMKG juga sudah menginformasikan pendengar cuaca untuk wilayah kawasan sirkuit Mandalika dan sekitarnya ini akan cerah ya dominasinya. Jadi pastikan Anda terhidrasi, bawa air minum yang banyak, sunblock, topi. Halo Yunia Herawati.
1: Iya.
0: Iya, silakan laporan Anda langsung Yunia.
1: Ya, pendengar, memasuki pelaksanaan MotoGP di Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Timur terus memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi bencana untuk mengantisipasi potensi risiko yang dapat mengancam keselamatan wisatawan, termasuk para penonton MotoGP. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi, yang kami konfirmasi mengatakan kesiapsiagaan dilakukan melalui koordinasi dengan Polda NTB, Basarnas, TNI, Polri, dan BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koordinasi tersebut mencakup pelaksanaan tabletop exercise atau simulasi yang sudah dilakukan dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi situasi darurat selama gelaran MotoGP. Selain mendukung pengamanan di kawasan penyelenggaraan, BPBD Lombok Timur juga terus memantau sejumlah destinasi wisata yang berpotensi menjadi tujuan kunjungan wisatawan setelah menyaksikan balapan, di antaranya di Pantai Ekas dan kawasan Sembalun dengan menyiagakan personel khusus. Berikut statement Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, Lalu Mulyadi. Ya, pendengar, salah satu ancaman bencana yang menjadi perhatian Kabupaten Lombok Timur, terutama pada gempa bumi yang dapat berpotensi menimbulkan tsunami, terutama di kawasan pesisir. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, petugas gabungan disiapkan dengan dukungan sarana penyelamatan, kemudian speedboat, dan mempercepat peringatan dini dan evakuasi apabila terjadi bencana. BPBD juga melakukan sosialisasi kepada khususnya wisatawan dan masyarakat sekitar mengenai potensi bencana serta langkah penyelamatan diri. Dalam pola pengamanan pada pelaksanaan pada MotoGP sebelumnya juga personil ditempatkan di perairan sekitar 500 meter dari bibir pantai untuk mendukung respon cepat terhadap keadaan darurat. BPBD juga saat ini tengah melakukan sosialisasi kepada wisatawan dan masyarakat, termasuk mengembangkan teknologi mitigasi menggunakan aplikasi khusus. Diharapkan penguatan kesiapsiagaan, kemudian pemantauan dan pemanfaatan teknologi dapat meminimalkan risiko bencana bagi wisatawan selama pelaksanaan MotoGP maupun kunjungan wisatawan usai MotoGP, khususnya di Kabupaten Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Yunia Herawati, RRI Mataram mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, demikian tadi laporan langsung dari Yunia Herawati.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, ini dia Bapak Guru pendengar Persataran Mataram Lombok yang ada kamunya. Lagunya kemarin sempat viral banget ya. Dan Bapak Guru ini menjadi salah satu performer yang nanti akan hadir ke sirkuit Mandalika ya, yang akan nanti menghibur para penonton. Ikut meramaikan lah begitu ya. Dan jadi kalau misalnya Anda suka, boleh nanti langsung nonton. Oke, berbicara mengenai Pertamina Mandalika International Circuit, pendengar, sudah resmi dinyatakan siap menggelar Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Di mana kepastian ini juga datang setelah Federation International de Motorcyclism menerbitkan homologasi grade A untuk sirkuit Mandalika pada hari Kamis kemarin. Lisensi bernomor 1277 ini sendiri menegaskan Pertamina Mandalika International Circuit ini memenuhi standar FIM untuk menjadi tuan rumah ajang FIM Grand Prix World Championship, termasuk juga MotoGP Indonesia 2026. Homologasi ini diterbitkan oleh FIM melakukan final inspection terhadap seluruh kesiapan sirkuit pada hari yang sama. Dan pemeriksaan juga tidak hanya menyasar kondisi lintasan, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung keselamatan dan operasional balapan. Di antaranya adalah area run-off, kemudian gravel bed, tire barrier, marka belantas lintasan, kemudian juga pit lane, starting grid, pos marshal, sistem lampu dan juga LED panel, drainase hingga long lap penalty zone. Dengan keluarnya homologasi ini sendiri, pendengar, sirkuit sepanjang 4.301 meter itu dinyatakan memenuhi standar yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan balap kelas dunia. Bangga ya kita ya, senang banget kita rasanya, pendengar, bahwa ada fasilitas berkelas internasional ada di pulau kita nih, terutama di NTB, pendengar, terutama di Pulau Lombok ya, ada di dekat kita. Kalau misalnya dulu itu kalau kita nonton MotoGP itu kita bisa nontonnya cuma lewat TV gitu ya, di negara-negara mana gitu ya. Sekarang dia ada di Indonesia. Di Indonesia, dan spesialnya ada di Lombok. Makanya penting banget ini, kayaknya emang sebuah kebanggaan, privilege untuk kita semua bisa nonton langsung. Makanya pasti seneng banget ya bisa dapetin tiketnya, apalagi lagi dengan KTP NTB.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location.

Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.

Ya, peringkat Pro 1 RRT Mataram masih berkaitan dengan MotoGP Mandalika dan sirkuit Mandalika yang menjadi kebanggaan kita pendengar. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal menyebut kecepatan ini telah menjadi bagian yang melekat dalam karakter masyarakat NTB khususnya di Lombok. Pernyataan ini disampaikan oleh beliau saat menjadi pengunjung pertama pameran Sekardiu bertajuk Speed Energy and Connection yang digelar Museum Negeri NTB di kawasan sirkuit Mandalika mulai kemarin. Menurut Iqbal, pemilihan Sekardiu sebagai tema pameran ini memiliki keterkaitan kuat dengan konsep kecepatan yang menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Sekardiu sendiri dalam tradisi wayang Sasak merupakan kendaraan Jayang Rana, di mana karakter ini kemudian menjadi dasar Museum NTB untuk membangun narasi pameran yang menghubungkan unsur budaya dengan tema Speed, Energy, and Connection. Bagi Iqbal, keterkaitan antara Sekardiu dan kecepatan ini membuat tema tersebut relevan dengan keberadaan MotoGP di Mandalika. Ia menilai kehadiran ajang balap motor internasional di Lombok ini memiliki kesesuaian dengan karakter yang ia sebut sebagai bagian dari DNA masyarakat NTB khususnya Lombok. Karena itu menurutnya MotoGP Mandalika bukan hanya sekadar menghadirkan kompetisi balap motor, tapi juga memiliki keterkaitan dengan identitas lokal yang diangkat melalui pameran Sekardiu. Pameran ini sendiri pendengar berlangsung mulai 8 hingga 11 Oktober 2026 dan juga bertepatan dengan rangkaian penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Dan melalui pameran ini, narasi tentang kecepatan yang direpresentasikan Sekardiu dipertemukan dengan kecepatan modern yang hadir melalui olahraga balap motor di sirkuit Mandalika. Jadi jangan sampai lupa mampir nanti ya. Thank you.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pebalap Ducati Lenovo Team Francesco Pecco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Keterbatasan waktu untuk bekerja dan melakukan persiapan di trek menjadi salah satu tantangan bagi pembalap dan tim. Pecco mengatakan tim harus bekerja lebih efektif karena waktu di lintasan untuk melakukan persiapan cukup terbatas. Menurut Pecco, latihan tetap penting untuk memastikan pembalap dan tim siap menghadapi berbagai situasi termasuk jika terjadi crash. Ia juga menilai format baru MotoGP yang mulai diterapkan 2027 menuntut pembalap lebih cepat beradaptasi dengan motor dan ban baru. Meski demikian, Pecco menyambut baik perubahan format tersebut termasuk rencana penggunaan 2 sesi kualifikasi. Ia menilai perubahan itu menjadi peningkatan yang baik bagi MotoGP.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi.

0: Televisi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Berjumpa kembali pendengar, saya Sariwi Sudawati menjumpai Anda kembali dalam dialog khusus pada pagi hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Mataram yang kami hadirkan spesial untuk Anda, pendengar dialog interaktif spesial kolaborasi RRI bersama dengan KPK dengan tema Integritas Dimulai Dari Keluarga. Ya, pendengar narasumber kita untuk pagi hari ini ada Bapak Dr. Dr. Andes L. Makripudin MSI. Beliau adalah Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBN NTB dan juga sekaligus sebagai dengan Ketua Umum DPD IKAL NTB. Yang kedua ada Bapak Ahmad Irsyad Darmawan. Beliau adalah spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Kita sapa dua orang narasumber kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Hari Jumat ini ya. Ini
2: hari yang berkah.
1: Nah, itu hari Jumat, hari yang berkah yang kita bahas mudah-mudahan menjadi berkah juga nih.
2: Amin.
1: Pak Makribudin, karena ini berkaitan dengan korupsi, integritas yang memang belakangan ini banyak sekali kita dengar ya. Seolah-olah tuh kayak enggak ada berhentinya ya berita-berita tentang korupsi itu. Kadang-kadang kita sebagai penonton, pendengar berita itu juga kadang-kadang ada rasa capek juga ya, aduh korupsi apalagi ini. Dan pendengar, memang kalau kita ngomongin berbicara tentang korupsi ya, membahas tentang korupsi, pikiran kita tuh memang langsung akan tertuju ke pejabat gitu ya, uang negara gitu kan ya, dan langsung ingatnya KPK. Nah, KPK dikerja PR lagi ya buat KPK ya. Dan tapi padahal sebelum jauh-jauh ke sana, KPK ini sudah selalu mengingatkan kita bahwa benteng pertama untuk anti korupsi itu bukan gedung KPK, tapi di ruang keluarga, di meja makan kita. Bagaimana kemudian kita bisa ngobrol sama anak-anak, mendidik anak-anak kita untuk itu tadi ya, tidak mengambil hak orang lain, jujur begitu ya, bahkan mungkin dalam menjawab soal pun jujur gitu ya, itu berani jujur nggak, kemudian juga untuk malu juga kalau misalnya berbuat curang, dan lebih bagus lagi kalau misalnya bisa dicontohkan oleh orang tuanya. Nah, ini juga tentu saja sejalan dengan nilai berakhlak yang kita usung pendengar Pro 1 RRI Mataram, di mana kita berorientasi pada pelayanan, kemudian juga akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk itu ini narasumber kita dua orang sudah hadir, nanti akan menyampaikan ke kita bagaimana sih kemudian betapa pentingnya integritas itu kita bentuk dari rumah. Nah, ini kalau udah ngomongin soal rumah, ini gak jauh-jauh dari Pak Makripudin ini ya. Pak, sebagai Kepala Perwakilan Kemendukbangga untuk wilayah NTB ya, BKKN Provinsi NTB, juga sekaligus sebagai Ketua Umum DPD IKAL NTB, ini saya langsung tembak aja nih Pak. Bagaimana kemudian keluarga, kenapa kemudian keluarga itu bisa menjadi titik penting untuk kita semua agar jauh-jauh atau bahkan mungkin tidak tersentuh dengan korupsi ini sendiri, Pak Makripudin, silakan.
2: Ya, terima kasih. Saya pikir ini tema kita pada pagi hari ini sangat menarik ya, karena bagaimana kita menumbuhkan integritas itu dari keluarga. Kenapa keluarga ini penting? Karena tentu kita memahami bahwa unit terkecil, unit sosial terkecil pada yang ada itu adalah keluarga.
1: Keluarga.
2: Dari keluarga ini nanti akan membentuk RT, membentuk RW, ya, membentuk desa, kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi, dan tentu secara nasional. Nah, karena merupakan unit yang terkecil, maka kalau keluarga ini baik, insya Allah RT-nya itu akan baik, kecamatannya akan baik, kabupatennya baik, ya, secara nasional juga akan baik. Ketika tidak ada korupsi ya di keluarga ya, ketika di keluarga sudah ditanamkan integritas, hidup sederhana ya, kemudian malu, berani mengatakan benar ya, jujur, maka insya Allah kecamatan, desa akan seperti itu. akan berani mengatakan sesuatu misalnya yang tidak benar, ya, karena jujur. Secara nasional juga akan demikian. Jadi kalau integritas itu bisa kita bina melalui keluarga, maka korupsi juga secara negara, secara daerah juga tidak akan terjadi. Hmm. Oleh karena itu tentu peran daripada keluarga ini sangat penting. Hmm. Jadi pertama, keluarga ini unit terkecil struktur sosial kita yang akan menentukan struktur sosial negara, daerah, dan sebagainya. Yang kedua, kita mungkin sudah sering mendengar, ya, bahkan ajaran agama juga mengatakan bahwa pendidikan pertama dan utama itu di keluarga. Artinya, ketika sejak di dalam kandungan, ya, masih berbentuk janin, sudah ada komunikasi antara orang tua, ayah, ibu dengan janin yang ada di dalamnya. Bentuknya apa? Ya, sering-sering menyapa yang baik-baik, sering-sering membacakan Al-Quran, ya, diperdengarkan kepada janin itu. Maka insya Allah kemudian nanti akan lahirlah bayi yang sehat, ya, dan tentu tanda kutip bayi yang berintegritas. Ketika kemudian nanti masa balitanya diasuh dengan baik, diberikan contoh oleh orang tuanya tentang bagaimana kita harus jujur, bagaimana tidak boleh berbohong, bagaimana tidak boleh mengambil hak orang lain, maka perlakuan orang tua pada masa balita ini akan terus dibawa, ya, sampai dia itu remaja, sampai dia itu kemudian dewasa dan mungkin bekerja mengelola negara ini, jadi pejabat dan sebagainya. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan untuk berkata jujur, kebiasaan itu mengatakan yang hak, ya, itu sudah dibiasakan sejak awal, maka kemungkinan ketika dia itu menjabat, itu akan terngiang kembali. Bagaimana perilaku ayahnya yang selalu jujur, ya, yang selalu berkomunikasi itu. Itulah makanya sangat penting kita kalau ingin mencegah korupsi pada waktu-waktu yang akan datang, dan saat ini juga termasuk, ya, kita harus mulai dari keluarga.
1: Mulai dari keluarga.
2: Ya, itulah pentingnya saya kira peran keluarga untuk mencegah korupsi.
1: Pencegahan korupsi. Bahkan tadi yang menarik adalah ini sebenarnya pencegahannya itu sejak bayi dalam kandungan, ya, dengan memperdengarkan yang baik-baik. Nah, ngomong-ngomong soal pencegahan juga, memang saya ke Pak Irsyad ini. Pak Irsyad, belakangan ini kalau dari perspektif KPK, ini kita lihat memang KPK belakangan ini banyak sekali melakukan, ya, sosialisasi ke masyarakat. Saya juga, kami juga beberapa kali berbincang dengan KPK juga, penekanannya itu di pencegahan ini, Pak. Kita jadi pengen tahu nih, kenapa sih kemudian KPK saat ini begitu fokus, Pak, terhadap keluarga gitu sebagai basis pencegahan korupsi. Kan KPK, korupsi itu bukannya ranah hukum, ya, tapi ternyata KPK juga masuk juga ke ranah keluarga. Pak Arsyad, silakan.
3: Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi mungkin banyak masyarakat yang berpikir, kenapa KPK masuk ke ranah keluarga? Betul. Ya, kenapa tidak di korupsi saja gitu fokusnya gitu. Sebetulnya tindak pidana korupsi itu awal-awalnya, ya, itu dari hal-hal yang kecil,
1: hal yang kecil.
3: Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, ya. Jadi saya mungkin kasih contohnya begini, kita mempunyai anak pada saat anak kita sekolah SD, kita suruh, misalkan saya suruh beli rokok, nak tolong beli rokok, harga rokoknya itu 18.000. Anak saya mengaku pas dia ke warung bilangnya 20.000, padahal harganya 18.000. pada saat dia SD itu dia sudah mencuri, istilah berbohong, sebesar 2.000, ya. Pada saat dia SMA, saya ada pembelian buku atau apa, itu buku misalkan harganya 180.000, ya. Dia mengaku ke orang tuanya, ke saya, dia mengaku 200.000.
1: Laporannya beda, ya. Nah,
3: di situ sudah naik 20.000. Nah, bagaimana itu kalau anak saya menjadi pejabat? Apakah dia akan tetap mencuri 20.000 atau 2.000? Pertanyaannya kayak gitu, ya. apakah ini akan tetap 20.000? Tentu tidak. Tentu akan naik terus ya. Apalagi kalau sudah kekuasaannya sangat besar, itu bisa sampai mungkin bermiliar-miliar ya. Jadi contohnya kecil kayak gitu aja sih.
1: Pak, berarti kasus-kasus yang terungkap selama ini dengan modus yang serupa ini sebenarnya itu bisa jadi bibitnya itu udah sejak zaman mereka-mereka ini sekolah ya Pak ya. Yang tadinya harusnya bayar SPP 10.000 misalnya, tapi minta sama orang tua 20.000. Ini sebenarnya banyak juga kejadian ya sama mahasiswa-mahasiswa, apalagi kalau jauh dari rantauan, laporannya sama orang tuanya, ada uang IOMA nih 100.000 tambahan gitu, padahal gak ada.
3: Jadi korupsi itu balik lagi ke integritas ya. Jadi orang berpikir integritas itu sesuatu hal yang
1: berat, iya betul
3: gitu ya. Padahal integritas itu bisa dimulai dari hal-hal yang sangat kecil gitu ya. Dari mulai dia jujur saja gitu ya. Terus dia gak usah ke orang lain, kita fokus kepada diri kita dulu gitu. Kita ini sudah jujur apa tidak. Barusan tadi pagi saya membaca berita, ada suatu truk dia jatuh ke jurang. Dia membawa oli ya. Nah di situ masyarakatnya bukannya membantu ya,
1: malah ikut
3: truk itu, ngambil. Tapi malah mengambil oli itu. Jadi malah mencuri. Jadi sudah sedemikian rupa ya masyarakat itu kita, bahwa sekarang ini bukannya menolong, justru malah dicuri gitu. Jadi begitu parahnya. Nah itu dia posisinya sebagai masyarakat biasa. Nah kita andaikan mereka itu menjadi pejabat itu seperti apa gitu.
1: Hanya sebenarnya kan
3: membedakan
1: ini
3: posisinya saja.
1: Betul. Ya,
3: coba kalau mereka ditaruh di kekuasaan yang lebih besar, yang punya kuasa lebih banyak ya, pasti mereka akan jadi koruptor itu.
1: Ini sebenarnya otokritik juga untuk kita semua ya, masyarakat
3: itu buat
1: ya.
3: Refleksi diri kita juga.
1: Betul, ini refleksi untuk kita semua. Karena memang kalau kejadian yang Bapak sebut tadi itu banyak banget ya, nggak cuma oli. Ada yang cerita telur itu juga
3: buah.
1: Itu malah dijarah. Makanya tadi benar juga kalau kata Pak Arsyad ya, kalau misalnya korupsi itu sebenarnya bukan masalah, bukan tentang dia menjadi pejabat atau bukan, tapi sebenarnya integritas yang kita miliki itu aja, kesempatan dan niat itu ya. Bahkan kalau ketika tidak menjadi pejabat pun, kalau sudah ngelihat ada kesempatan dan potensi ya digilas juga ya, itu integritasnya. Tadi kalau kita balik lagi tadi ke masalah keluarga, itu kan keluarga punya peranan penting. Itu kan artinya saya setuju kalau misalnya kita mendidik anak-anak tentang integritas itu tidak cuma saat mereka sudah lahir, tapi juga dari sebelum mereka lahir, bahkan mungkin dari para orang tuanya ini nih. Itu makanya mungkin ya Pak Mekiripudin ya, penting juga kita untuk seleksi calon pasangan gitu ya.
3: Betul.
1: Oke. Berarti penting juga, benar juga kadang-kadang kalau misalnya orang tua itu ngasih syarat kalau mau cari pasangan itu lihat latar belakangnya itu. Karena itu bisa menjadi salah satu cara kita untuk mencegah korupsi. Nah tadi kalau kita bahas lagi nih Pak Arsyad tentang integritas, itu kan ada nilai-nilai integritas yang selalu dikampanyekan oleh KPK. Apa aja nih Pak supaya masyarakat kita tahu?
3: Sebetulnya ada 9 ya.
1: Ada 9.
3: 9 nilai integritas yang kita sampaikan ke masyarakat. Cuman mungkin kalau kita hafalin itu agak susah. Jadi kita menyingkatnya itu dengan Jumat bersepeda kakak.
1: Jumat
3: bersepeda kakak.
1: Hari ini nih berarti nih hari
3: Jumat nih. Bersepeda kakak. Jumatnya itu jujur, mandiri, tanggung jawab.
2: Jumat.
3: Bersepeda berani, sederhana, peduli, disiplin, adil. Kakaknya itu kerja keras. Iya. Jadi supaya lebih mudah menghafalnya, jadi kita singkat Jumat bersepeda kakak.
1: Jumat bersepeda kakak. Pas banget ya Pak itu hari Jumat. Karena memang kan hari Jumat ini untuk sebagian warga masyarakat Indonesia di NTB, Jumat itu kan menjadi satu hari yang spesial. Jadi memang pas banget sih masuk ke relung-relung.
2: Masuk ke relung hati.
1: Hari Jumat nih mau korupsi, udah jangan gitu ya.
3: Ya kalau bisa bukan jangan, bukan cuma hari Jumat ya.
1: Hari-hari berikutnya.
3: Setiap hari jangan kita korupsi.
1: Oke, pendengar di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-646-521 Anda bisa ikut bergabung, berpartisipasi bersama kami. Bisa juga melalui YouTube kami di RRI Mataram. jam ofisial sampai dengan pukul 11 nanti. Kita berbicara mengenai sesuatu yang kelihatannya berat banget, tapi sebenarnya bisa kita mulai dari rumah tadi ya, ya Pak Makripudin ya. Kita ya. Mengajarkan anak-anak berintegritas. Nah tadi kita balik lagi, sebelum kita ke Pak Makripudin lagi nih, saya mumpung masih ngobrol sama Pak Arsyad, ini kita kan lihat juga ya fenomena gratifikasi, pungli kecil di sekolah ya, meskipun kecil tetap aja itu menyebalkan ya, gitu ya. Ada istilah juga uang damai. Ini mungkin bisa dijawab oleh dua-duanya ya, Pak Arsyad dan juga Pak Makripudin. Ini bagaimana kemudian keluarga itu bisa menjadi filter pertama. Nah, ini pas, lebih pas ke Pak Makripudin kayaknya. Jadi silakan Pak Makripudin.
2: Iya, jadi sesungguhnya kan perilaku korupsi dan lain-lain perilaku yang tidak berintegritas itu kan kebiasaan sejak awal. Ketika dulu katakanlah tadi seperti contoh beli rokok 18
1: jangan
2: ribu,
1: rokok deh saya ya, beli gorengan deh misalnya atau beli beras
2: lah,
1: deh
2: beli beras lah gitu ya atau beli gula pasir lah
1: itu
2: lebih manis. Jadi beli gula pasir katakanlah harganya 9 ribu, uangnya 10 ribu, dan kemudian si anak tidak terbiasa mengembalikan 1.000 rupiah kepada orang tuanya, dan orang tuanya sudah membiarkan tidak menanyakan uang kembalian itu, maka kebiasaan kecil ini nanti akan terbawa-bawa ketika mereka itu menjadi pejabat dan mengelola keuangan negara cukup besar misalnya. Ketika ada uang negara yang harus dikembalikan katakanlah 100 juta berapa juta gitu, tapi karena terbiasa di dalam keluarganya tidak mengembalikan, maka dia juga akan menjadi kebiasaan. Dan itu saya kira akar-akar daripada pelaksanaan korupsi. Oleh karena itu, tentu kami di BKKBN tadi sudah dikatakan, mulai dari sebelum nikah kita sudah harus memiliki perencanaan yang baik. Memilih calon pasangan itu tentu dari bibit, bobot, dan bebet ya, yang harus diperhatikan. Dan tentu itu pernikahan itu harus direncanakan. Karena ketika pernikahan tidak direncanakan terjadi, maka perhatian, kasih sayang pada janin, pada kehamilan itu, perlakuan pada kehamilan tidak seperti kalau pernikahan itu direncanakan. Oleh karena itu kita mulai dari awal sebelum pembentukan keluarga bahwa pernikahan itu harus direncanakan, sehingga betul-betul kalau hamil itu betul-betul diasuh ya dengan baik,
1: dikasih
2: ya, gizinya diperhatikan ya, kemudian perhatian dan sebagainya. Kemudian itu tentu ketika sudah menjadi balita, lahir balita, ketika dia remaja, ketika dia itu sudah lansia, tetap itu ada perhatian-perhatian yang kita berikan harus oleh keluarga itu ya. Sehingga kita tanamkan sejak awal bahwa nilai-nilai, nah inilah kalau KPK memiliki Jumat bersepeda kakak itu ya, ada 9 nilai integritas yang harus ada, jujur, kepedulian dan sebagainya. Maka di kami itu menanamkan 8 fungsi keluarga yang harus ada pada keluarga itu. Kalau ini dilaksanakan dalam keluarga itu, maka integritas itu akan mulai tumbuh di keluarga itu ya. Mulai dari fungsi agama harus didorong di keluarga itu, harus melaksanakan fungsi agama. Karena tentu kalau agama kita sudah yakin, agama sudah kita amalkan, tersembunyi, terang-terangan, itu kita tidak akan pernah tidak jujur. Karena kita memiliki keyakinan Allah itu maha mengetahui ya. Allah itu maha melihat. Nah, katakanlah ketika menjalankan ibadah puasa di tempat tersembunyi juga kita tidak akan makan minum. Kenapa? Karena kita yakin Allah itu maha melihat.
1: Ya.
2: Tapi kalau integritasnya kurang ya mungkin makan kenyang di dalam, nanti sampai di luar rumah pura-pura berludah gitu kan. Ya orang mengira dia berpuasa. Oleh karena itu ya fungsi-fungsi keluarga ini harus dilaksanakan. Fungsi ekonomi, pembinaan lingkungan yang sebetulnya kalau ini dilaksanakan dengan baik, maka 9 nilai perilaku berintegritas itu otomatis akan dilaksanakan. Oleh karena itu tentu sekali lagi kita ini mulai dari keluarga dengan menghindarkan ya, mendidik keluarga supaya hal-hal kecil tapi itu akan berdampak besar itu kita hindari. Kejujuran haruslah kita latih sedalam-dalamnya di keluarga itu. Maka kalau itu ya insya Allah
1: aman gitu ya. Tapi perkara tadi ya, misalnya kalau kita kan mulai dari yang kecil-kecil, dari keluarga tadi ya, beli gula pasir yang harganya 18.000 karena orang tuanya nggak minta kembaliannya, si anak itu merasa normal. Ada juga yang bilang, lah itu kan untung kita, itu kan upah kita tuh sudah mengerjakan pekerjaan, jadi itu upah kita dong. Nah itu gimana tuh, Pak Makripudin dan Pak Arsyan melihat ini nih?
2: Iya, mungkin itu kebiasaan yang tidak bagus. Makanya ketika nanti menjadi pejabat, ada pengadaan barang jasa, itu upah kita 10%. Pola pikir itu akan terbawa-bawa gitu, dan merasa itu boleh-boleh saja.
1: Padahal ternyata
2: tidak boleh. Tugasnya menjadi sebagai pejabat, tugas kita sebagai aparatur negara tentu melaksanakan kegiatan itu tanpa mengurangi spesial pun kalau ada anggarannya gitu kira-kira. Jadi kebiasaan itu nanti akan membuat
1: terbawa terus. Padahal sudah ada gaji. Kenapa
2: ada
1: minta komisi lagi?
2: Ya, itulah ya.
1: Oke, saya balik lagi ke Pak Arsyad. Ini kalau data KPK, mungkin dari sekian yang kita lihat dari kasus-kasus itu kan kadang-kadang yang sudah tertangkap ini kan kadang-kadang anak istri ponakannya juga kan ikut diperiksa dan segala macam. Nah, ini kan seolah menunjukkan ada peran keluarga juga gitu. Akhirnya terjadilah korupsi. Entah itu mungkin karena sayang sekali sama anak, istri, ponakan, kakek, nenek dan segala macam. Jadi semua mau diberikan gitu ya. Akhirnya inilah yang akhirnya mendorong perilaku koruptif ini karena gaya hidup itu sendiri. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Arsyad? Apakah betul keluarga menjadi bisa menjadi benteng pencegahan tindakan korupsi, tapi juga bisa menjadi godaan terbesar untuk melakukan korupsi dari kasus-kasus yang ada ini?
3: Iya, itu benar sekali ya. Kalau misalkan saya yakin ya, insya Allah kalau misalkan ada seorang istri yang berkata, Pak, jangan cari yang gak halal ya. Mama siap menemani papa dan mama sudah sangat bersyukur. Mama sangat terima kasih. Kita hidup seadanya tapi dari uang yang halal. Saya yakin mungkin suaminya juga tidak akan yang aneh-aneh ya.
1: Karena kadang-kadang kan suami saking sayangnya sama anak istri itu dia gitu kan, dia pengen ngasih dunia. Nah, ini mungkin dia mau kasih.
3: Betul,
1: gitu.
3: Dari hasil data kami ya, itu sekarang korupsi itu tidak hanya melibatkan rekan kerja, Pak. Jadi sekarang itu korupsi itu sudah melibatkan dalam rumah.
1: Dalam rumah?
3: Iya, yang misalkan suaminya yang menjabat, istrinya yang pegang proyek. Itu sudah banyak yang kayak gitu ya. Bahkan sampai terakhir ada tuh yang dari Kabupaten X gitu ya, yang menjabat anaknya, bapaknya ikut-ikut meres. Gitu. Jadi sudah melibatkan keluarga gitu. Nah hal-hal kayak gini ya, itu berawal dari kadang kita tuh nggak tanpa kita sadari, kadang kita tuh sudah mengajarkan anak kita tuh yang berbohong. Contohnya hal kecil ya. Kita masuk ke tempat pariwisata nih. Di situ ada tulisan 5 tahun ke bawah, anak 5 tahun ke bawah gratis. Anak kita nih sudah 6 tahun. Nah, terus ditanya, "Ibu, ini anaknya umur berapa?" Dia ngakunya umur 5 tahun. Ya, padahal anaknya 6 tahun. Nah, anaknya kan ngeliatin nih. Loh, kan umur saya kan 5 tahun, mah. Nah, dari situ kita tanpa kita sadari kita sudah mengajarkan anak kita berbohong. Dengan berbohong, oh bisa masuk gratis loh gitu. Nah, dari situ aja kita sudah mengajarkan ya. Terus ada juga misalkan ada Pak RT datang minta sumbangan gitu ya, kita tahu nih dari grup WhatsApp nanti saya akan datang minta sumbangan ya Pak, bapak-bapak. Nah, Pak RT dari jauh udah datang, Pak RT itu datang, kita bilang kan, nah nanti bilang bapak ini ya nggak ada di rumah. Bapaknya ada di rumah.
1: Ada di belakang.
3: Ada di belakang. Anak kan awal bingung juga lah. Bapak kan ada, ngapain bilang bapak nggak ada gitu. Itu tanpa kita sadari kita sudah mengajarkan anak kita berbohong.
1: tanpa sadar tanpa ya sadar. Dan sebenarnya yang bahaya tuh yang itu tuh yang tanpa sadar
3: nah,
1: itu.
3: KPK itu selama ini kita mempunyai program namanya keluarga berintegritas ya.
1: Keluarga berintegritas.
3: Nah, yang kemarin itu kita sudah mengundang dari kelompok-kelompok perempuan ya. Nah, kenapa kita mengundang kelompok perempuan karena perempuan erat kaitannya dalam keluarga ya. Seorang ibu itu bisa mengajarkan anaknya, seorang istri itu bisa mengingatkan suaminya gitu ya. Nah, sebelumnya kita itu sudah mengundang, jadi bukan hanya istrinya saja, kita mengundang para pejabat eselon 2 beserta pasangannya, jadi beserta istrinya karena itu sekarang itu korupsi itu tidak hanya melibatkan pejabatnya saja, tapi sudah melibatkan yang di dalam rumah nih keluarga. Jadi kita biasa membuat bimtek untuk para pejabat dan istrinya.
1: Gitu. Oke, wah ini istrinya juga dilibatkan. Karena gini, kalau tadi sempat Bapak sebut salah satu caranya itu, jadi yang menjabat suaminya, yang megang proyeknya itu istrinya. Karena kadang-kadang ada pikiran begini, Pak, daripada saya kasih orang lain. Ya udah kita kasih aja ke istri lah atau mungkin ke keluarga. Makanya banyak kemudian kita dengar proyek-proyek itu dipegang oleh keponakan dari pejabat A, B, C, di keponakan misalnya atau iparnya lah atau karena mungkin ada pikiran ya itu tadi ya, daripada saya kasih orang lain kan mending kasih keluarga. Tapi ternyata menyalahi aturan juga nggak boleh itu
3: kenanya conflict of interest ya.
1: Betul sekali, memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Oke, pendengar, kami tunggu partisipasi Anda melalui telepon di 0370-646521 atau di 0818-0202-056000. Di YouTube juga boleh, pendengar, di kanal YouTube kami di RRI Mataram Official. Ini sebenarnya banyak banget komentar yang masuk, nanti kita baca satu-satu, tapi kita jeda dulu, kita dengarkan satu pesan berikut ini.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali lagi kita di dialog khusus spesial integritas dimulai dari keluarga bersama dengan KPK pagi ini bersama dengan Bapak Dr. Dr. Andes Lalu Makripudin MSI, Kepala Perwakilan Kemendukbangga BKKBNNTB dan juga Pak Arsyad yang pagi hari ini semangat sekali itu dia Pak Arsyad ya. Jadi meskipun keluarga ngelewatin proses tender, kalau misalnya proses tendernya itu emang sesuai dengan SOP-nya ya nggak masalah ya. Yang bermasalah itu kalau misalnya sudah ditandai gitu ya, Pak Arsyad ya, udah ditandain ini keluarga saya nih. Jadi panitia atau pelaksananya dikasih tahu yang ini gitu. Itu sudah jadi masalah pendengar ya. Oke, tantangan terbesarnya nih Pak Arsyad untuk ya pelaksanaan pencegahan ini ya, upaya dalam pencegahan ini kan biasanya menanamkan integritas di keluarga milenial ya, milenial dan juga Gen Z di NTB nih. Banyak yang bilang jujur itu mahal gitu ya, mahal banget itu. Kita ngelihat kadang-kadang ada juga yang bilang ah di depan mata kita itu kejadian, masa kita nggak ikutan gitu ya, dia aja tuh yang nikmatin proyeknya, kita enggak gitu. Kan kita juga punya keluarga tuh. Atau ada juga misalnya pengen banget ngasih anak-anaknya ya mobil, mungkin masing-masing satu buat berangkat ke sekolah, hal-hal yang seperti itu gimana Pak Arsyad ngelihatnya?
1: Ya itu biasa yang tadi balik ke pertanyaan yang tadi ya, sepertinya sama tuh, jadi merasionalisasi ya.
0: Betul.
1: Kan cuman sekedar ucapan terima kasih sebagai bentuk terima kasihnya gitu ya.
0: Iya,
1: atau itu. Atau hal-hal yang lain kan saya yang paling capek, saya bolehlah
0: merasa dapat, paling berjasa.
1: Saya paling berjasa, saya yang paling ini, saya bolehlah saya dapat lebih lah gitu dibandingkan yang lain. Nah, sebetulnya kan hal-hal seperti itu kan apalagi dalam pelayanan publik ya, itu kan sudah menjadi kewajibannya dia, sudah menjadi pekerjaannya dia, dan itu negara sudah menggaji dia, ya kan?
0: Iya.
1: Dan tidak sepatutnya kita mendapatkan lebih dari apa yang sudah diberikan oleh negara, ya kan? Nah, banyak sekali sekarang itu masyarakat berpikiran yang merasionalisasi korupsi itu tadi,
0: ya, Pak. Ini realitasnya memang realitasnya seperti itu.
1: Nah, itulah tantangan kita ya. Jadi hal-hal korupsi-korupsi kecil mereka, udah lo nggak apa-apa kan, cuman segini doang, cuman begini doang. Kecuali kalau miliaran tuh baru. Kan semua berawal dari hal-hal kecil gitu ya.
0: Betul.
1: Saya meyakini ya, yang korupsi sampai miliaran-miliaran itu tidak mungkin itu yang pertama kali.
0: Oke, betul.
1: Tidak mungkin yang pertama kali. Sangat tidak mungkin. Sangat. Wah, kalau misalkan ini pertama kali nih saya mencuri
0: langsung miliar, 100 miliar.
1: Pasti itu dia dari awal-awalnya itu sudah banyak, sudah melakukan itu. Jadi mulai berkembang terus akhirnya. Semakin tinggi jabatannya semakin besar lah dia dapat.
0: Karena saya pernah baca salah satu teori psikologi, saya lupa namanya, tapi yang jelas dia menjelaskan bahwa pada dasarnya mental manusia, sifat dasar manusia itu tidak nyaman pada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, Pak. Jadi betul juga ya, tadi saya sepakat kalau misalnya orang yang sudah korupsinya miliaran, ratusan, triliunan itu, dia nggak mungkin itu pertama kali. Itu bisa jadi dia ada latihan semacam,
1: iya
0: dalam tanda petik ya Pak ya, kayak semacam latihan gitu dengan korupsi yang kecil-kecil, mulai dari mungkin ngambil untung 1.000, 2.000 kebanyakan, ngambil untungnya bukan ngambil untung yang sesuai dengan SOP ya, tapi ngambil untung di balik-balik itu, akhirnya itu tanpa kita sadari akhirnya mentalnya tuh terlatih untuk menerima sesuatu yang di luar haknya itu sendiri.
1: Nah, itulah jadi kalau di KPK itu kami mempunyai 3 strategi, Pak.
0: Nah, ini
1: jadi,
0: dia.
1: Jadi pertama itu pendidikan.
0: Pendidikan. Nah,
1: pendidikan contohnya apa ya, seperti yang kita lakukan ini, Pak. Apa melalui pendidikan supaya masyarakat itu atau orang tersebut tidak mau melakukan korupsi. Lalu strategi kedua itu melalui pencegahan. Nah, pencegahannya itu lebih ke sistem. Jadi supaya orang ini tidak bisa korupsi. Nah, jadi sistemnya yang diperbaiki gitu. Nah, yang terakhir itu kalau memang sudah tidak bisa lagi itu dengan penindakan.
0: Penindakan.
1: Nah, penindakan.
0: Oke, berarti
1: yang
0: penindakan
1: biasa.
0: Justru terakhir ya.
1: Iya, justru tapi ini berjalan tidak akan optimal tanpa adanya peran serta masyarakat. Nah, mm-hmm. disitulah kita sangat membutuhkan masyarakat ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana masyarakat berperan serta? Mm-hmm. Nah, masyarakat bisa ini melaporkan ya. Jadi jika melihat atau mempunyai bukti adanya tindak pidana korupsi, masyarakat bisa melaporkan ke KPK. Dan mm-hmm. hampir semua 90% itu OTT KPK itu berasal dari informasi masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Iya.
0: Oke. Masyarakat ya. Hati-hati sama masyarakat makanya ini. Oke, saya ke Pak Makri Pudin, masih ngomongin soal keluarga. Soalnya kan ini kan BKKBN itu kan ada program genre ya, ada bina keluarga juga. Kalau saya tidak salah ada bina keluarga balita ya, remaja, terus lansia. Nah, kalau kita ngomongin soal integritas nih, Pak. Di program yang mana nih nilai-nilai integritas ini bisa kita selipkan secara konkret dan ada contoh praktik baiknya nggak tuh di NTB?
2: Ya, jadi sesungguhnya kebiasaan-kebiasaan yang dalam keluarga itu nanti akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku ketika menghadapi dunia nyata gitu ya, ketika sudah dewasa, ketika sudah jadi pejabat dan sebagainya. Tadi menarik apa yang dikatakan bahwa ketika karena sayang kepada anak, ya, kemudian memberikan fasilitas yang di luar kemampuan orang tua memberikan, maka ini adalah sumber korupsi. Ya.
0: Ya, betul.
2: Anak tadi dicontohkan dibeliin mobil, padahal gaji orang tua tidak cukup.
0: Tidak cukup.
2: Seharusnya itu sejak awal, kalau dulu sang ayah, sang pejabat ini terbiasa itu dididik di keluarganya untuk sayang tapi dengan cara yang benar, ya, untuk tidak melakukan sesuatu yang di luar kemampuan, itu saya kira itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu sekali lagi, ya marilah kita perankan keluarga ini dan BKKBN mungkin ya satu-satunya institusi kementerian yang memiliki tupoksi tugas untuk bidang keluarga ini.
0: Ya. Betul.
2: Namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sejak awal sudah ada Badan Kependudukan dan Keluarga. Nah, keluarga ada di sana, keluarga berencana. Apa kemudian yang kita lakukan? Tentu kami menangani siklus kehidupan. Artinya siklus kehidupan mulai dari kehamilan, kemudian balita, remaja, dan lansia. Di mana nilai-nilai kemudian ditanamkan tentang integritas pada siklus itu, kita menanamkannya sejak awal, ya.
0: Okay.
2: Sejak tadi di dalam janin kita informasikan hal-hal yang baik. Kita hindarkanlah sebagai orang tua, ya, memberikan berkata-kata kasar, ya, emosi, ya, jangan stres kalau sedang hamil itu. Tapi seperti yang tadi, ya, pendengarkanlah Al-Quran. Kalau nyanyi, ya nyanyilah lagu-lagu yang klasik, yang
1: tenang
2: gitu ya. Ya, jangan kalau bisa dangdut terus diperdengarkan gitu ya. Nah, kemudian ketika dia itu balita, nah, sejak janin sampai ini kita sebut dengan tumbuh kembang yang kita perhatikan itu. Pertama, pertumbuhan itu fisiknya. Fisiknya itu
0: fisiknya.
2: Harus kita perhatikan. Kalau 9 bulan janin itu seperti apa, ketika usia 2 tahun seperti apa, 5 tahun seperti apa, ketika remaja seperti apa. Itu menjadi perhatian kita agar dia sehat secara fisik. Ya.
0: Oke. Yang kedua, ini ada penelpon dulu Pak, mungkin di jeda dulu kita terima dulu penelpon. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Sari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ila di KL Ubayan.
0: Oke, Mbak Ila di KL Ubayan, silahkan Mbak Ila.
3: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
3: Tadi saya mendengar membahas tentang memilih pasangan hidup ya. Ada kan sebagian dari kita, walaupun dia tahu orang si cowok ini, orang tua si cewek ini tahu orang tuanya terlibat korupsi misalnya, suka mengambil hak orang lain, tapi dia selalu bilang, belum tentu juga sih dia mengikuti jejak orang tuanya, nggak apa-apa kita nikah.
0: Galau ya.
3: Nah, menurut Bapak gimana ini?
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Bimba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kita baca dulu satu pertanyaan juga yang masuk ke WhatsApp ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Bu Ani dari Mataram. Ini kayaknya pertanyaan lebih ke Pak Irsyad ini. Oh, iya. Apa bedanya gratifikasi suap dan suap dan hadiah wajar dalam konteks arisan keluarga, hajatan atau anak yang jadi PNS, atau ketika ada yang memberikan hadiah sementara kita statusnya sebagai PNS, apakah itu salah atau tidak wajar, apalagi kita sudah bantu orang?
1: Yeah.
0: Terima kasih. Oh, ini juga mungkin itu juga jadi pertanyaan. Kan hadiah kita udah bantu orang nih, apalagi status sebagai PNS atau ASN. Nah, ada dua pertanyaan yang menarik ini. Silakan ke Pak Makri Pudin dulu. Ini udah ketahuan dia korupsi, tetap nikah enggak sih sama dia gitu.
2: Ya, saya kira ini pertanyaan yang
1: agak curcol.
0: Iya, curcol.
2: Luar biasa ini.
0: Tapi itu realitanya, Pak.
1: Ada kayak gitu.
0: Realitanya di situ.
2: Ya. Tentu katakanlah ayahnya calon mertua ini seorang koruptor gitu ya. Kemudian dia cinta kepada anaknya, ya tentu kalau jodoh ya enggak apa-apa gitu. Ya. Tapi memang secara Islam itu, kami Islam kan juga mengajarkan kita milih bibit, bobot dan bebet.
0: Yang ya. Baik.
2: Tentu kita melihat wajahnya, melihat hartanya dan melihat agamanya. Nah, bagaimana ini calon mertua saya koruptor tapi saya cinta kepada anaknya. Oh, ya.
0: Kan yang korupsi bapaknya.
1: Gitu. Anaknya belum tentu.
2: Iya.
0: Tapi anaknya ikut menikmati sih. Ya. Aduh, susah juga.
2: Saya kira itu pertimbangkan baik buruknya. Saya kira anaknya ya mungkin bisa kita didik ya sehingga tidak, artinya ketika anaknya sudah menyatakan bulat tekad untuk menjadi orang baik gitu ya, tidak mengikuti orang tuanya yang terlibat seperti itu, saya kira ya tidak ada salahnya ya.
0: Oh, okay.
2: Ya tidak ada salahnya.
0: Harus ada komitmen berarti.
2: Harus ada komitmen di awal bahwa tidak akan melakukan tindakan hal-hal yang tersebut tidak baik yang dilakukan oleh orang tuanya.
0: Okay. Ya. Saya jadi ingat tadi contoh dari Pak Irsyad. Istri itu harus berani mengatakan saya tidak mau terima uang haram, begitu ya, Pak Irsyad ya. Dari situ ya komitmen
1: itu,
0: ya.
1: Karena omongan istri itu sangat berpengaruh ya
0: terhadap suami.
1: Suami ya.
0: Nah, luar biasa. Oke, kayaknya langsung aja tadi ke pertanyaannya Bu Ani. Bedanya gratifikasi suap dan hadiah wajar nih. Apalagi kalau misalnya kita sebagai ASN, PNS misalnya atau P3K, ASN lah begitu ya, yang kita udah bantu orang. Misalnya ada yang kebetulan kantor butuh tenaga tambahan, entah itu sebagai UB. Terus ada nih yang mau masuk gitu, Bu bantuin saya, udah dibantuin. Tanpa dia minta ternyata dikasih hadiah sama yang minta lowongan pekerjaan tadi. Itu gimana tuh Pak kalau udah kayak gitu? Atau ya itu aja deh dulu, mungkin ya, bedanya itu seperti
1: jadi
0: apa?
1: Pertama saya jelaskan dulu gratifikasi sama penyuapan ya. Gratifikasi itu artinya dalam artikulasi itu pemberian.
0: Pemberian.
1: Nah, jadi segala pemberian itu sebetulnya gratifikasi.
0: Gratifikasi.
1: Hanya ada gratifikasi yang legal dan ilegal.
0: Nah.
1: Nah, jadi yang ada yang gratifikasi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Terus kalau penyuapan itu dia itu adanya kesepakatan. Nah, jadi kedua belah pihak ini ada kesepakatan. Kalau gratifikasi tidak. Nah, jadi kayak misalkan ibu tadi dia contoh ya, misalkan yang tadi ibu tadi dia tiba-tiba dikasih aja gitu ya. Dia tidak meminta.
0: Dia nggak minta.
1: Nah, tapi dia dikasih. Nah, itu gratifikasi itu masuk karena membantu memasukkan orang buat kerja gitu ya atau apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya gratifikasi yang ilegal.
0: Oh, yang ilegal gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Tidak boleh. Kalau memang itu sudah bagian dari tugasnya, ya dia tidak boleh karena dia sudah diikat dengan peraturan ya. ASN itu tidak boleh menerima gratifikasi. Nah, kalau memang itu sudah bagian dari pekerjaannya, ya sudah dia harusnya menolak. Ya.
0: harusnya ditolak.
1: Harusnya menolak, tidak boleh dia menerima itu.
0: Meskipun mungkin satu box jeruk mandarin misalnya, nah, tetap.
1: Saya tegaskan lagi, gratifikasi itu erat kaitannya dengan jabatan.
0: Ini
1: jadi
0: dia,
1: dia erat kaitannya dengan jabatan. Kalau gratifikasi yang gratifikasi itu macam-macam. Ada gratifikasi yang pemberian yang dibolehkan itu yang secara umum. Jadi misalkan saya mengikuti seminar ya. Saya mengikuti seminar, semua peserta yang mendapat toolkit atau apa gitu ya, souvenir, pesertanya itu semua mendapatkan, itu gratifikasi yang dibolehkan.
0: Yang dibolehkan.
1: Karena
0: yang
1: berlaku secara umum. Nah, yang tidak boleh yang berkaitan dengan jabatan.
0: Jabatan.
1: Nah, kalau itu udah berhubungan ya? Udah berhubungan dengan jabatan itu tidak diperboleh. Oh, karena saya orang KPK jadi ada dilebihin souvenirnya gitu, atau saya mendapatkan oleh-oleh atau apa itu tidak boleh.
0: Ya.
1: Tidak boleh.
0: Oke, jadi tidak hanya berupa uang saja ya. Dalam bentuk apapun.
1: Oh, apapun. Ada tiket pesawat, ada pengobatan secara gratis, ada diskon.
0: Saya jadi ingat dulu waktu di kampus, jadi kebetulan saya dulu di UNRAM, itu BEM UNRAM itu membuat semacam seminar anti korupsi untuk mahasiswa, dan memang narasumbernya itu dari KPK. Itu kan memang biasa ya, kita kan sediakan kamar hotel gitu sebagai akomodasi. Kamar hotelnya juga bukan kamar hotel besar gitu kan ya, cuma ya kamar kos biasa. Tapi memang ditolak sama pihak KPK-nya itu. Ditolak karena khawatir itu mungkin ya Pak ya, jatuhnya khawatir jatuhnya ke gratifikasi. Meskipun ya seperti itu juga tetap enggak boleh ya Pak.
1: Okay. Jadi ini pengalaman kami ya, pengalaman pribadi ini pernah saya karena pihak hotel tahu kami akan menginap di sana, jadi diberilah padahal kamar kami itu yang tipe yang biasa saja ya. Ya, tipe bawah. Itu kita dapat apa kayak semacam kue gitu atau kue buah-buahan di dalam di dalam kamar. Ya, dan akhirnya itu kita kembalikan lagi ke hotel. Karena tidak karena udah berhubungan dengan jabatan. Ini kita tanya ke hotel, ini semua yang memesan di hotel ini mendapatkan ini dengan tipe kamar ini mendapatkan ini? Oh tidak, tidak. Pak. Oh ya sudah, kalau gitu kita harus
0: berarti kembalikan. Hadiah sekecil apapun, apapun itu bisa mengganggu ya, mengganggu dalam tanda petik. Aduh ini seri banget pembicaraan ini, sebenarnya kita butuh nih sosialisasi semacam ini. Cuman sayang nih waktunya udah mepet sekali ke jam 11, sisa beberapa detik lagi. Mungkin kita closing statement mungkin singkat saja dari masing-masing narasumber. Masing-masing 30 detik mungkin. Boleh, maksimal dari Bapak. Silahkan.
2: Ya, jadi biasakanlah di dalam keluarga itu melaksanakan 8 fungsi keluarga. Sehingga perilaku kemudian anggota keluarga itu perilaku yang berintegritas, dan ini akan dapat mencegah
0: korupsi.
2: Korupsi.
0: Oke, baik, silakan Pak Irsyad.
1: Saya sedikit aja ya, jangan menormalisasi korupsi-korupsi kecil. Terus biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Jadi kalau sudah tahu itu salah, tapi ini sudah biasa Pak begini. Tapi kalau sudah tahu itu salah, jangan diteruskan.
0: Oke.
1: Biasakan yang benar.
0: Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Karena yang biasa belum tentu benar. Oke. Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, demikian tadi dialog spesial kita untuk pagi hari ini. Integritas dimulai dari keluarga. Keluarga bisa menjadi gerbang pencegahan korupsi, tapi juga bisa menjadi gerbang yang bisa menjerumuskan kita menuju tindakan korupsi. Jadi harus hati-hati. Terima kasih sekali untuk dua orang narasumber kita, Bapak Dr. Dr. Andes Lalu Makripudin MSI, Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN NTB, juga sekaligus sebagai Ketua Umum DPD IKAL NTB, dan juga Bapak Ahmad Irsyad Darmawan, Spesialis Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI. Sampai jumpa lagi dalam dialog-dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
5: Ada nih. Kenapa?

Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar menggantikan Sari Wisudawati. Saat ini saya Dian Mustafa akan bersama Anda di rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Ya, pendengar, dari saat sekarang sampai tuntas tugas saya nanti di jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai informasi, terutama informasi terkait dengan MotoGP ya, persiapan akan bagaimana nanti semua rider ini berlaga ya di MotoGP untuk tahun ini. Pendengar, kita ke laporan terkini terlebih dahulu mengawali, sudah siap ya, ada di ujung telepon Maya Oktarifa. Wah, penonton sudah mulai berdatangan ya di hari pertama MotoGP Mandalika 2026. Seperti apa informasinya, Maya? Baik, rekan Agus terputus ya. Ya, kita coba kembali untuk menghubungi Maya Oktarifa. Pendengar, kita akan mengetahui bagaimana situasi pertama ya pagelaran MotoGP 2026 ini, dan ternyata penonton sudah mulai berdatangan ya. Jadi nanti kita akan mengetahui informasinya bersama Maya Oktarifa. Maya.
1: Ya, rekan pendengar dan juga pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, saat ini merupakan hari pertama gelaran dari MotoGP 2026 yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah. Pantauan di hari pertama ini memang saat ini penonton terus berdatangan melalui gate ataupun pintu masuk masing-masing dengan tiket, mulai dari zona A, zona B, zona C hingga zona A, B, dan juga C. Kedatangan para penonton ini pun terpantau masih bisa diatasi dengan maksimal oleh petugas yang ada. Dalam saat ini memang meskipun terus berdatangan, namun tingkat kepadatan dari para penonton yang hadir di sini masih dalam kondisi aman. Adapun dalam kedatangan sendiri, para penonton yang hadir ini turut melakukan beberapa pemeriksaan di pintu masuk, bukan hanya pemeriksaan tiket mereka, namun juga turut diperiksa kelengkapan barang bawaan yang mereka bawa, karena dalam hal ini penyelenggara melarang ada beberapa barang dan juga benda yang dilarang dibawa oleh para penonton. Salah satunya adalah payung, kemudian juga korek api, hingga beberapa bahan ataupun benda yang memang dinyatakan berbahaya ataupun bisa mengganggu nantinya keamanan dan juga kenyamanan wisatawan lain yang hadir dalam menyaksikan MotoGP 2026 hari ini. Sementara untuk balapan sendiri, memang sembari di sisi lain, meskipun para penonton juga sudah lolos di pintu masuk, saat ini pun para penonton juga akan langsung diarahkan menuju kategori tiket masing-masing berlangsung untuk di tribun yang memang sudah disiapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini Injourney Tourism Development Corporation sendiri dan juga MJPA. Sementara itu, pendengar, untuk kondisi di luar sendiri, di luar venue sendiri, para penonton juga masih terus diarahkan agar memarkirkan sepeda motor masing-masing sesuai di tempat yang telah ditetapkan. Bahkan untuk beberapa kategori tiket memang diminta juga untuk parkir di beberapa tempat-tempat parkir, sudut parkir yang sudah disediakan shuttle bus, kemudian nanti mereka akan langsung diarahkan menuju tribun hingga langsung diantar di bawah tribun mereka masing-masing. Sementara untuk kepadatan sendiri, penyelenggara memprediksi biasanya nantinya penonton akan meludas di hari Sabtu dan juga Minggu, karena itu merupakan hari race dari para pembalap yang akan mengikuti gelaran MotoGP 2026 ini, baik dari kategori Moto2, kemudian juga Moto3 hingga MotoGP. Sementara saat ini di sirkuit Mandalika sebenarnya tengah berlangsung dari privasi atau latihan bebas untuk MotoGP 2026 kelas MotoGP. Namun selama penyelenggaraan tadi, memang saat ini setidaknya sudah ada belasan putaran. Para pembalap sedikit lagi akan menyelesaikan beberapa putaran, dan dalam menyelesaikan ini pun memang tadi ada beberapa aksi dari pembalap, khususnya yang crash atau terjatuh. Setidaknya sudah ada dua pembalap yang crash tepat di tikungan satu dari sirkuit Mandalika. Hanya saja meskipun crash, di sini para marshal kemudian juga tenaga medis dan beberapa tenaga pendukung lainnya sudah bersikap mengatasi hal-hal yang terjadi selama proses pembentukan Kabupaten 2020. Sementara di sisi lain juga sebenarnya sebelum dinyatakan bisa digunakan sebagai venue OTCP 2026, sirkuit Mandalika juga kemarin sudah dinyatakan berhomologasi A dari SIM setelah sebelumnya melakukan pengecekan bersama dengan Dornasport dan juga beberapa termasuk juga ini dalam penyelenggaraan MotoGP 2026 ini. Sementara untuk sinyal sendiri, frekuensi sendiri di area sirkuit Mandalika juga dinyatakan aman. Bahkan kemarin Kementerian Menteri Komunikasi dan Digital Kominfo lebih hati juga langsung memantau bagaimana frekuensi ataupun keadaan sinyal kalau penontonnya MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Demikian untuk sementara, rekan Dian, kembali ke studio.
0: Ya Maya, Okta Rifa, pendengar, demikian di hari pertama pagelaran MotoGP Mandalika 2026, penonton sudah mulai berdatangan ya, tentunya tidak sabar untuk menyaksikan nanti para rider andalan mereka akan berlaga ya. Dan nanti pendengar pastinya kami akan terus menginformasikan seperti apa juga berlangsungnya pagelaran MotoGP 2026 ini dari sirkuit Mandalika. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis. Transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

musik informasi siang hari ini ya di Pro Satya Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang resmi masuki hari pertama di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah hari ini Jumat ya. Jadi ada kesempatan untuk Anda para penonton yang sudah memegang tiket ya. Ini untuk Anda bisa nanti menyaksikan ya para pembalap Moto3, Moto2 dan MotoGP ya. Dan saat ini kesempatan juga nih untuk mereka para rider ini ya menguji motor, mencari setelan terbaik serta menyesuaikan diri tentu dengan karakter lintasan sebelum nanti memasuki sesi kualifikasi dan juga balapan. Iya, siapakah yang menjadi andalan Anda pendengar nanti? Ada dari pembalap Spanyol. Dan yang paling ditunggu-tunggu itu adalah pembalap dari Indonesia. Ya, pembalap Indonesia dari Honda Team Asia yang mencatat 1 menit 38,746 detik ya. Ini adalah Veda Ega Pratama ya. Ini sudah menjadi modal awal Veda nanti untuk memperbaiki performanya di sesi latihan berikutnya ya. Kita tunggu saja pendengar nanti informasinya seperti apa, karena reporter juga sudah siap ya di lokasi saat ini nanti yang akan menginformasikan seperti apa juga jalannya pertandingan dari MotoGP di tahun 2026 ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Berikut saya tuntaskan musik informasi karena saat pagi nanti kita akan bergabung dengan siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB untuk mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat karena kumandang azan zuhur hari ini tiba pada pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
1: Ya baik pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan bergabung bersama siaran Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Kita akan mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dan kami informasikan kumandang azan zuhur hari ini tiba pada pukul 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah.

Salat Jumat tanggal 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Badrun MPD, Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Akhyar Muhsin, Muazzin pertama Ustaz Muhsan SPDI, dan Muazzin kedua Ustaz Haji Jumadil Yasir. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 1 September 2026 sejumlah 64.932.481 rupiah. Penerimaan sampai dengan tanggal 30 September 2026 sejumlah 89.060.000 rupiah, sehingga berjumlah 153.992.481 rupiah. Pengeluaran 106.152.922 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 47.839.559 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.

Amin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ru'yan Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghawt." Apabila ada seseorang yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam sedangkan khatib tengah berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan khutbah yang sebentar lagi disampaikan oleh khatib. Kemudian kita patuhi, kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil-islam waja'alana min khair ummatin ukhrijat lin-nas nahmaduhu wa nasta'inuhu wa ta'ala wa nasta'inu nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di majlis yang insya Allah mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita. Semoga langkah demi langkah yang kita ayunkan dari rumah kita masing-masing menuju tempat yang mulia ini dan sekembali kita dari tempat ini menuju rumah kita masing-masing senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari kita layangkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita lantunkan ini memasukkan kita menjadi golongan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pada akhirnya nanti doa dan harapan kita kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah ini Al-Fakir mengajak kita semua, mari terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan khutbah tentang pentingnya memperkuat hubungan sosial atau ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah dalam upaya memperkuat, dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, menghormati, saling kenal mengenal, bukan hanya dalam satu identitas, namun lintas identitas seperti lintas suku, bangsa, warna kulit, bahasa, sampai dengan sifat dan karakter serta keyakinan dalam beragama. Salah satu kenikmatan terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah kita hidup di negara yang besar, negara yang kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budaya, beraneka ragam suku dan bahasa, yang bernama Indonesia, sebuah negara yang alhamdulillah aman, tenteram, di mana kita dapat beribadah dengan tenang dan penuh kedamaian. Kita sesuai dengan apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita, bisa kita lakukan dengan tenteram dan damai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya kita dari Allah, untuk Allah, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi kita umat Islam khususnya, berkewajiban menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, yang dengan berbagai macam cara yang dapat kita lakukan, dapat kita sumbangkan sesuai dengan kemampuan kita, bagi masyarakat, untuk kedamaian masyarakat, terutama dengan menjaga seluruh warisan para pendiri bangsa dan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, yang akan bisa menimbulkan perpecahan. Sebagai umat terbesar di bangsa yang kita cintai ini, hadirin sekalian, kita berkewajiban mengayomi umat agama lain, menghormati keyakinan agama dan kepercayaannya, tenggang rasa terhadap praktik keagamaan yang berbeda dengan ibadah dan ritual keagamaan kita sendiri. Kita juga berkewajiban menjadi teladan dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa, mentaati undang-undang dan aturan yang telah disepakati, dan menjalankan amanah kepemimpinan yang diberikan. Seperti itulah teladan yang telah dicontohkan bagi kita oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah praktik dari sikap bahwa sesungguhnya menjaga akhlak dalam hidup bernegara agar terwujud kehidupan yang aman, tenteram, damai. Hal ini terbukti, alhamdulillah, kita di Nusa Tenggara Barat dengan berbagai banyak, begitu banyak rumah ibadah, tetapi masing-masing kita bisa melaksanakan dengan aman, damai, dan tenteram. Disinilah prinsip Al-Quran yang dituangkan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat tersebut, mari kita menyibukkan diri dengan rutinitas agama dan melaksanakan ibadah dengan pengabdian sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam kitab suci yang kita yakini masing-masing, tanpa menyalah-nyalahkan orang lain, karena sesungguhnya perbedaan yang terdapat di antara kita masing-masing punya dasar. Yang penting kita laksanakan apa yang menjadi pemahaman kita, apa yang menjadi keyakinan kita, tanpa sekali lagi harus menyalah-nyalahkan orang lain. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Islam adalah agama yang maju, agama yang dinamis, salih li kulli zaman wa kulli makan, sesuai untuk setiap zaman dan setiap tempat. Islam tidak melarang pemeluknya di seluruh penjuru dunia untuk memilih sistem bernegara, karena itu merupakan hasil kesepakatan bangsa-bangsa yang menghuni negara tersebut. Islam juga tidak mengharuskan memilih sistem kerajaan seperti di Arab Saudi atau sistem Emirat seperti di Uni Emirat Arab, atau memilih sistem demokrasi seperti di Indonesia. Setiap umat Islam yang mendiami masing-masing negara tersebut tentu akan menerapkan sistem bernegara dengan melihat situasi dan kondisi serta latar belakang sejarah masing-masing bangsa dan negara tersebut. Kita bersyukur alhamdulillah berhasil menjaga dan meneruskan, memelihara kesepakatan-kesepakatan para pendiri bangsa kita telah dengan memelihara kedamaian dan ketenteraman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin ada sebagian di antara kita bertanya, apakah sistem demokrasi seperti ini sesuai dengan ajaran Islam? Jawabnya, tentulah sistem demokrasi sesuai dengan ajaran agama Islam, yang memandang pemerintah sebagai penjaga amanah dan penegak keadilan seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'zukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah memerintah kalian untuk selalu menunaikan amanah kepada ahlinya, dan bila kalian memutuskan hukum di antara manusia, maka putuskanlah hukum secara adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari terus kita jaga hubungan ukhuwah Islamiyah kita, hubungan kita intern umat Islam, dan kita jaga hubungan antar umat beragama. Demikian juga hubungan kita dengan pemerintah. Dengan kita terus meningkatkan hablum minallah juga hablum minannas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan ma'unahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga khutbah ini ada manfaatnya bagi kita semua di tengah kehidupan berbagai etnis, suku, budaya, agama, dan keyakinan. Perbedaan itu sebagai sumber kekayaan dan keragaman umat manusia di Indonesia yang harus kita rawat untuk tetap saling mencintai dan menyayangi sesama manusia. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li walakum walisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Dan baiklah pendengar, kita jelang saat kita akan bersama nanti, kami akan menyajikan ke ruang Anda Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ya ayyuhalladzina amanu إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9.
0: Kisah Abdullah bin Abbas tauladan dalam menuntut ilmu. Sahabat Nabi yang menjadi tauladan dalam menuntut ilmu adalah Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Abbas. Sejak usia muda, beliau memiliki semangat belajar yang luar biasa. Suatu malam, Ibnu Abbas sengaja menginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Saat Rasulullah bangun, Ibnu Abbas segera menyiapkan air untuk berwudu. Melihat kesungguhan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya agar Allah menganugerahkan kepadanya pemahaman agama yang mendalam dan kemampuan menafsirkan Al-Qur'an. Ketika sholat, Ibnu Abbas sempat mundur karena merasa tidak pantas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Namun Rasulullah menariknya kembali ke samping beliau, lalu kembali mendoakannya. Setelah Rasulullah wafat, Ibnu Abbas tidak berhenti belajar. Ia mendatangi para sahabat Nabi satu persatu, rela menempuh perjalanan jauh demi memperoleh ilmu. Ketekunan itu menjadikannya salah seorang ulama besar yang dihormati. Ketika ditanya bagaimana ia memperoleh ilmu, beliau menjawab dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir. Kisah ini mengajarkan bahwa ilmu tidak datang kepada orang yang hanya menunggu. Ilmu akan menghampiri mereka yang rendah hati, tekun, dan tidak pernah lelah belajar. Teruslah menuntut ilmu karena setiap langkah menuju pengetahuan adalah langkah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Lako 83 Ampanan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Pecco Bagnaian memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan dapat mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Pecco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Keterbatasan waktu untuk bekerja dan melakukan persiapan di trek menjadi salah satu tantangan bagi pembalap dan juga tim. Pecco mengatakan tim harus bekerja lebih efektif karena waktu di lintasan untuk melakukan persiapan cukup terbatas.
1: No, it will be the same because the amount of time of on track will be the same. The thing is, for us, it's more difficult when we need to focus on working on race. So, and the time on that will be less. So for me, it will be the same. I think we cannot do a race without doing some laps before. Also, in case you crash in the sprint race, we need to be sure. We need to be ready.
0: Menurutnya latihan tetap penting untuk memastikan pembalap dan tim siap menghadapi berbagai situasi termasuk jika terjadi crash. Ia juga menilai format baru MotoGP yang mulai diterapkan 2027 menuntut pembalap lebih cepat beradaptasi dengan motor dan ban baru. Meski demikian, dia

0: sejumlah objek wisata menjadi perhatian serius selama gelaran MotoGP Mandalika 2026. Momentum MotoGP diperkirakan membuat kunjungan wisatawan kelompok tengah meningkat. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh pengelola dan juga petugas di objek wisata menjaga pelayanan agar wisatawan merasa aman dan nyaman. Berjauh pun pemerintah telah mengingatkan para pelaku pariwisata, terutama yang berada di kawasan pinggir pantai, agar ikut menjaga kenyamanan wisatawan. Yang mengatakan jika terdapat pihak yang merasa memiliki atau menguasai kawasan tertentu, persoalan tersebut harus diklarifikasi melalui mekanisme yang jelas.
1: Ini yang memang harus dijaga. Karena itu kami sudah kumpulkan semua, Kadispar, Pol PP, untuk terus mengkoordinasikan semua ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sembari mengawali semua itu, kita sudah bersurat kepada para pelaku-pelaku pariwisata, lebih khusus lagi yang ada di pinggir pantai.
0: Ia juga meminta pengawasan tidak hanya dilakukan pada siang hari, patroli di sejumlah kawasan wisata perlu diperkuat. Terlebih selama periode MotoGP ketika aktivitas wisatawan diperkirakan meningkat. Ia menyebut pengawasan akan melibatkan Satpol PP, Dinas Pariwisata hingga petugas di tingkat desa.
1: Itu nanti pengawasan melekat tentu dengan Pol PP ya. Dan oleh Dinas Pariwisata terhadap penataan tersebut sedang dilokalisasi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu. Mereka sudah dipanggil bahkan, dan besok lebih jauh kalau saja ini dia tidak bisa mengikuti aturan-aturan, ya sudah kita tindak.
0: Ia berharap seluruh pihak memahami bahwa MotoGP bukan hanya soal balapan di sirkuit Mandalika, tapi juga momentum untuk menunjukkan kualitas pelayanan pariwisata Lombok Tengah kepada wisatawan dari berbagai daerah dan negara.
2: Dinas Pariwisata Lombok Utara menyiapkan sejumlah destinasi wisata baru di wilayah daratan untuk memperluas sebaran kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan agar aktivitas pariwisata tidak hanya terpusat di kawasan Tiga Gili. Reza Kurnia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan sebagai alternatif bagi wisatawan yang selama ini lebih banyak beraktivitas di kawasan Tiga Gili. Upaya ini dilakukan untuk memperluas sebaran kunjungan sekaligus mendorong agar manfaat ekonomi sektor pariwisata dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Lombok Utara. Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Utara, Padli, mengatakan pihaknya tengah menyusun strategi promosi yang menghubungkan kawasan Tiga Gili dengan sejumlah destinasi wisata di daratan. Menurut Padli, wisatawan yang datang ke Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air akan diarahkan untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi yang memiliki potensi wisata budaya, alam, dan pengalaman lokal. Namun, rencana tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait kesiapan fasilitas pendukung dan kepastian status lahan. Padli menyebut, beberapa destinasi daratan belum sepenuhnya tertata. Di kawasan Senaru misalnya, sejumlah sarana pendukung termasuk fasilitas toilet masih dalam proses penyelesaian.
4: Promosi kita berencana melakukan promosi di darat supaya ada pemerataan kunjungan dari Tiga Gili ke darat. Tetapi hal ini juga yang menjadi tantangan kita adalah penataannya, karena banyak destinasi yang belum sepenuhnya tertata selama ini kan.
3: Selain infrastruktur, Padli menambahkan, persoalan status lahan atau clean and clear juga menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, Dispar Lombok Utara tidak ingin pembangunan fasilitas wisata dilakukan di atas lahan yang kemudian menimbulkan persoalan hukum. Untuk memastikan kesiapan destinasi, tim bidang destinasi Dispar Lombok Utara saat ini melakukan inventarisasi dan pengecekan langsung ke sejumlah lokasi. Beberapa destinasi yang masuk dalam pemetaan, antara lain, Desa Adat Gumantar, Kawasan Wisata Santong, Desa Satrian, Senaru, Bayan, dan Karangbajo. Menurutnya, inventarisasi dilakukan secara bertahap karena wilayah yang harus dipetakan cukup luas, sementara dukungan anggaran operasional masih terbatas.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Seluruh rakyat yang akan dibangun di sekolah rakyat, maksud kami yang akan dibangun di Kota Bima, diharapkan akan mampu mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Hajatannya agar mereka menjadi generasi yang memiliki kemampuan, kepercayaan diri, dan

0: kesempatan lebih besar untuk berkembang. Berikut laporan Asyari.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima diarahkan tidak sekedar menjadi fasilitas pendidikan baru, tetapi sebagai salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Hal itu disampaikan Kepala Sentral Paramita Mataram, Dr. Arief Wijianto, dalam penjelasannya terkait rencana pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi jawaban atas persoalan anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan berisiko mengalami putus sekolah. Arief menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat di Kota Bima. Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan yang ditangani pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Arief menekankan bahwa tujuan utama sekolah rakyat bukan sekedar membangun gedung dan menyediakan fasilitas pendidikan. Lebih jauh, program tersebut dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini memiliki hambatan untuk mendapatkan pendidikan secara berkelanjutan. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan konsep budaya kemiskinan, yakni kecenderungan kemiskinan yang dapat berlangsung lintas generasi ketika anak-anak dari keluarga miskin tidak memperoleh kesempatan pendidikan dan pengembangan diri yang memadai.
2: Selama ini banyak dari keluarga miskin yang anaknya putus sekolah, tidak sekolah. Ini saatnya pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, membayar utang pada keluarga-keluarga miskin yang selama ini tidak punya akses atau aksesnya sedikit.
1: Arief menilai sekolah reguler memiliki keterbatasan dalam menangani persoalan khusus yang dihadapi sebagian anak dari keluarga miskin.
0: Sementara itu, 4 unit mesin pemanen kombinasi atau combine harvester bantuan pemerintah untuk Kabupaten Sumbawa hingga kini belum dimanfaatkan. Mesin tersebut bahkan terparkir di lingkungan Dinas Pertanian Sumbawa selama lebih dari setahun. 4 unit combine itu terdiri atas 2 unit bantuan pemerintah pusat dan 2 unit bantuan Dinas Pertanian Provinsi NTB. Kepala Dinas Pertanian Sumbawa Junaidi mengatakan pihaknya menemukan mesin tersebut saat mulai bertugas. Dari penelusuran, ia menemukan persoalan administrasi yang belum lengkap dan dokumen penerimaan 2 unit bantuan pemerintah pusat tidak tersedia. Sementara dokumen 2 unit bantuan dari pemerintah Provinsi NTB juga belum lengkap. Selain itu, 2 dari 4 unit combine saat ini tidak dapat dihidupkan. Junaidi mengatakan kondisi itu sudah berlangsung lebih dari 1 tahun. Dinas Pertanian Sumbawa kemudian berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTB dan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan persoalan administrasi sekaligus menentukan pola pemanfaatannya. Junaidi menyebutkan pemerintah masih mempertimbangkan 2 opsi pengelolaan mesin akan dioperasikan melalui brigade alsistan atau diserahkan kepada kelompok tani. Persoalan 4 unit kombain tersebut juga telah dilaporkan kepada Bupati Sumbawa. Pemerintah daerah kini menunggu petunjuk dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTB terkait kelengkapan administrasi dan pemanfaatan mesin tersebut. Universitas Terbuka atau UT Mataram menawarkan sistem perkuliahan fleksibel melalui pembelajaran mandiri dan jarak jauh. Sistem tersebut memungkinkan mahasiswa tetap kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun kampung halaman. Khalil Bisri melaporkan.
3: Universitas Terbuka atau UT Mataram menerapkan sistem pembelajaran mandiri dan jarak jauh yang memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dari berbagai tempat. Mahasiswa tidak diwajibkan datang ke kampus secara rutin, sehingga aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya tetap dapat berjalan. Direktur UT Mataram Roni Basista mengatakan, fleksibilitas tersebut menjadi salah satu karakter utama UT yang membedakannya dari perguruan tinggi konvensional.
4: Universitas Terbuka fleksibel dalam proses pembelajarannya. Ciri dari Universitas Terbuka itu adalah pembelajaran mandiri, sistem belajar mandiri dan jarak jauh. Ini yang membedakan Universitas Terbuka dengan perguruan-perguruan tinggi konvensional lainnya yang mengharuskan mahasiswa itu harus bertatap muka datang ke kampus. Nah, dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini, mahasiswa tidak perlu datang ke kampus. Mahasiswa tidak perlu harus meninggalkan kampung halaman menuju ke Mataram atau meninggalkan pekerjaan dengan tugas berada, tidak. Pekerjaan tetap jalan, kuliah dari manapun maupun ataupun dari kampung halaman, mana saja bisa melakukan itu. Karena dalam sistem pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan salah satunya skema bantuan belajar yang berupa tutorial.
3: Roni mengatakan mahasiswa dapat mengakses tutorial online dari rumah, tempat kerja maupun lokasi lainnya. Selain tutorial online, UT juga menyediakan tutorial tatap muka berdasarkan permintaan mahasiswa yang dapat dilaksanakan sebanyak 8 kali dalam satu semester.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pembalap Ducati Lenovo tim Francisco Pecco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Mandalika 2026 tidak akan mudah. Sekolah rakyat yang akan dibangun di Kota Bima diharapkan dapat mengubah masa depan anak-anak dari keluarga miskin. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah. Tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rasa NWD serta seluruh poro-poronya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur, maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridho, inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, Mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah.
3: Sepanang mulia palang bakti aku nak ngejeda kebaktian tuai gurungku. Sepanang majuan Nahdlatul Wathon. Nah gurungku ia nyuruh aku mah. Nah jadi nak ngejeda arangku jalan termulia. Artinya bakti tuai nak kebaktian aku. Karena nak ngejeda kebaktian tuai gurungku. Nah, oi nak darah kemin. Palang ngejeda ngejeda orang yang enwe sini jauh. Karena menyeda arahan pula gurung pusing no aku na kangen le aku tu anda menyeda aku nawak nawang pasabi aja itu semua sarab itu aja itu semua aja itu mana baca tak agen dah nak tempora hasil anak bicaran si mulai ada tanda tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Ketugas di padang si bayat ini. Satu sini. Satu agende. Satu. Awas ya da. Menakota. Nggak takut nyegulang. Uang habis itu. Nasib sama tipe. Namun seluruhnya nggak baik. Nggak tiap dia jadi pencinta. Sekurang-kurangnya. Uang hoka sumbangan sebelumnya lebih baik. Mas sekali setahun dengan ketakut bernapakan.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Jajarnya Muhammad Zainuddin Sani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol ini jadi penerusnya.
1: Semoga Allah senantiasa meridui perjuangan kita.

Ya, pendengar menikmati suasana siang di Jumat Berkah ini ya. Aduh, Masya Allah, Barakallah ya. Jumat Berkah, banyak yang berbagi. Terus Anda bisa menikmati sesuatu yang mungkin berbeda ya. Dapat surprise tiba-tiba dari keluarga ya. Ada yang membiasakan nih bagi-bagi di Jumat Berkah seperti itu ya. Ya, insya Allah apapun yang Anda lakukan pendengar, ini akan mendatangkan sesuatu yang memang bermakna dan bermanfaat untuk Anda. Ya, di Maksi Makan Siang bersama teman sejati masih menjadi teman Anda juga di saat Anda menikmati santap siang bersama keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang Anda sayangi di sekitar Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: So, bakso.
2: Ada tukang bakso, Kak.
3: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina, terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat, agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

FM Pro 1 RRI Mataram, dan juga Anda bisa dengarkan kami melalui 92,7 MHz dan AM 855 kHz dan di RRI Digital. Ya, suasana panas memang ya, terik di luar. Karena memang masa atau musim peralihan ini ya. Perubahan yang semua menantikan hujan nih. Aduh, Masya Allah, Barakallah. Ya, apapun itu sebenarnya memang kita sikapi dengan bijak saja ya. Meskipun sekarang yang harus tetap kita aware, lebih waspada begitu dengan kondisi kita, apalagi kita yang punya pool aktivitas ya, yang tidak ada libur-liburnya kadang. Kadang yang banyak maksudnya ya, begadangnya, terus belum lagi tugas-tugasnya yang belum selesai, belum kelar. Biasanya kalau pas mau akhir-akhir tahun ini, banyak ya yang harus Anda kerjakan. Iya, yang penting Anda sudah memperhatikan menu dari makanan Anda. Iya, apalagi kalau Anda punya anak-anak balita di musim perubahan sekarang ini, yang paling banyak ternyata sakitnya itu adalah yang muntah-muntah seperti itu ya, kayak diare, muntaber ya, demam, flu, pilek seperti itu, panas. Terus banyak yang memang cerita tiba-tiba kok ada nyeri otot di belakang punggung, di leher, kemudian tiba-tiba muntah. Nah, seperti itulah ya, karena memang ini adalah faktor dari cuaca dan juga angin kencang yang ketika Anda berkendara tidak menggunakan masker atau tidak mencuci tangan secara rutin dan lain sebagainya ya, atau makanan-makanan yang tidak tahu entah di mana Anda makan ya. Oke, yang pasti kalau Anda sudah memprotek semuanya ya, misalnya memasak di rumah, masak makanan untuk anak-anak, masak sendiri maksudnya ya, untuk suami, untuk keluarga, ya insya Allah lah dengan niat sehat-sehat saja semuanya. Baiklah pendengar, saya akan tuntaskan Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Ada dua lagu dan tentas sudah tugas saya karena sudah siap ada Putri Mentari nanti yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Selamat siang pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir siang ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa yang sudah menemani Anda sampai tadi di pukul 14 ya. Dan bersama saya merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan rangkaian lagu dan juga informasi-informasi pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saya ajak Anda untuk mengikuti Indonesia Banget 100% Indonesia. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan pastikan Anda sudah memiliki pulsa. Sudah isi pulsa belum? Dipastikan untuk isi pulsanya nanti bergabung di line telepon kami. Nanti saya buka dua line telepon. Jadi pastikan bergabung sama kami di Pro 1 Edan Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi. Hari ini Jumat 9 Oktober 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berjumpa kembali pendengar bersama saya Putri Mentari yang akan menemani waktu siang Anda dengan cerita, informasi, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang sudah siap membuat suasana semakin menyenangkan. Hari ini Jumat, artinya waktunya kita menyambut akhir pekan dengan hati yang lebih tenang ya pendengar. Dan semoga semangatnya masih tetap menyala. Kalau kira-kira Anda sudah mulai lelah atau bosan menjalani hari ini, coba dipikirkan kembali, besok sudah waktunya berlibur Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu waktunya berlibur dari segala aktivitas untuk Anda yang mungkin yang bekerja di kantor ya. Bisa jadi untuk teman-teman di kantor juga masih ada yang bekerja juga seperti saya. Tapi tidak apa-apa, segalanya harus kita jalani dengan bersyukur. Untuk Anda pendengar yang saat ini sedang bekerja, beristirahat, berkendara atau menikmati makan siang, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar. Mengawali 100% Indonesia siang ini, saya putarkan sebuah lagu dari Vidi dengan Pelukmu Sementara. Dan nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0818 02056000 dan juga di 64652100.

0: Ya, Indonesia banget, 100% Indonesia. Boleh langsung bergabung di 100% Indonesia siang ini. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Alpin.
1: Ya, gimana kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Bang Alpin, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik juga. Lagi panas-panasnya di Bayan ini, Mbak Putri.
0: Sama dong. Di Mataram juga panas sekali.
1: Oh, kirain hujan di sana. Lagunya Mbak ya?
0: Ya, lagu apa?
1: Lagunya Warna Wanita dari Ada Band.
0: Oke, silakan.
1: Oke. Oh, salam-salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Warni, Pancake, Bunda Aisyah, Bunda Masnian, Bunda Maya, Widya Pujud, Aktaman, Bang Saril, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Tinggu, terus Pak Haji Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Bajang Laer, Raden Gidor, Ayah Sukri, buat semua-semua di Mbak Putri.
0: Siap, Bang Apin.
1: Oke, buat Mbak Putri, selamat melanjutkan hati kita. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu, Mbak Putri. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Alpin. Halo, Indonesia banget. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Kecil sekali suaranya.
2: Bang Ordes, Bang Putri.
0: Oke, silakan Bang Ordes.
2: Lagunya ya?
0: Boleh, lagu apa?
2: Lagu Italia Noah dari Sefarwati ya.
0: Lagu dari mana Bang Ordes?
2: Noah Sefarwati.
0: Noah Separuh Aku, siap. Silakan sam-samnya.
2: Salam ya, sama Bang Alvin, Mbak Janglae, Mbak Ila, Bang Irwan, Bang Hingga, Bang Hingjo, Bang Irian, kemudian Bang Raja, Bang Fajar, kemudian Bunda Warni, Bunda Kartini, Bunda Isa, Kinanti, Maya, Bunda Widya, Bunda Lali, kemudian Bunda Sita Ajar, sama Uin, Pak Jamirudin, Bang Irian, dan semua-semua Bang Putih ya.
0: Ya, Bang Ordes.
2: Semoga Bang Putih sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di belakang Bang Ordes. Halo, Indonesia banget.
3: Spesial Indonesia, Mbak Putih.
0: Iya, silakan Bang Raja.
3: Apa kabarnya Mbak Putih?
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Bang Raja apa kabar?
3: Baik, masih panas di sini.
0: Kayaknya di mana-mana sekarang panas, Bang Raja.
3: Nggak pernah hujan di sana, Pak?
0: Iya, sama nggak pernah di sini.
3: Panas itu ya?
0: Iya, silakan.
3: Apa lagunya, Kak?
0: Lagu Indonesia, Bang Raja mau request lagu apa hari ini?
3: Tulus Bisa ya?
0: Tulus Bisa, yang mana?
3: Hati-hati di jalan itu.
0: Siap, silakan salam-salamnya.
3: Salam-salam untuk siapa dari Bang Ordes ya?
0: Iya.
3: Bang Ordes ya? Terus Bunda Isaku yang baru datang dari Surabaya, dapat jumpa lagi ya, selamat bergabung bersama RRI di sini. Terus Bunda Maknya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Ajar, terus Ida, Pak Irwan, Alvin juga di sini ya, di Bayan. Terus Kinanti, Maya Mantang, Pada Ratu, Bang Fajar, Surabaya, Bayang Rai, Pak Sukri, semuanya dan Mbak Putri ya.
0: Iya, Bang Raja.
3: Yang terakhir untuk Mbak Putri dapat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Indonesia banget. Terputus. Untuk Anda tadi yang ingin bergabung, silahkan kembali satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
4: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinza, silakan.
4: Iya, dah lagunya dulu, Mbak Putri.
0: Boleh, lagu apa?
4: Yang lagu Geisha aja ya.
0: Geisha yang mana itu?
4: Cinta dan Benci, Mbak Putri.
0: Oke, silakan salam-salamnya.
4: Iya, dah salam-salam dulu ya. Ada Bang Raja tadi, Bang Ordes juga. Terima kasih untuk tidak di-calling. Ada Mbak Ila, ada Mbak Kinanti, ada Bang Alvin juga, ada Bunda Aisyah, terus ada Bunda Kartini, terus ada Mbak Maya, ada Mbak Nelly, ada siapa juga, ada Pak Mauin, ya juga, terus ada Bang Fajar, ada semuanya, ada Mbak Putri.
5: Oke
4: ya.
5: Oke deh Mbak Kinza.
4: Oke deh buat Mbak Putri, sehat selalu, selamat bertugas Mbak Putri ya, ya. Lagunya Kinza tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Putri.
5: Dadah.
0: Kata Mbak Kinza, terima kasih untuk tidak di-calling Bang Hordes. Ngambek dia. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah masuk di requestan kita. Ada Karena Wanita Ingin Dimengerti.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Oke, silakan bergabung kembali pendengar untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia siang ini. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Mi Irian.
1: Kabar?
0: Kabarnya baik. Gimana kabar di sana, Mi?
1: Hujan keringat, Mbak Putri.
0: Sepertinya itu keluhan seluruh masyarakat NTB saat
1: ya,
0: ini, Mi.
1: Iya, hujan keringat. Kira sempat turun hujan, Mbak Putri, ya.
0: Di sini nggak ada hujan, Mi.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Cepat turun hujan bulan-bulan ini, Mbak Putri.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya?
0: Lagu apa?
1: Ayat cinta, ya.
0: Siap.
1: Ya, makanya cinta kan sedikit, ya.
0: Ya.
1: Wah, ya, sahabat, anak-anak dan bodoh, teman-teman, cuma terlalu. Ada Alvin, ada Tang Raja, ada Manili, ada Mama Urwa, Inanti, Pak Sepolana, Dita, Mawin,

0: buat nama Amia. Semuanya sudah Putri ya.
1: Iya, Mirian.
0: Ya, Putri, semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar silakan bergabung kembali di 100% Indonesia siang ini. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, Mbak Putri.
1: Iya, Mbak Kinanti, silakan.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Apa kabar?
1: Kabarnya baik. Mbak Kinanti, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya kabar panas, Mbak Putri.
1: Silakan, Mbak Kinanti, mau request lagu apa?
2: Lagunya dari Utopia.
1: Utopia yang mana?
2: Iya, hujan.
1: Hujan, oke.
2: Iya, mudah-mudahan dia tidak hujan ya.
1: Amin.
2: Oke, samperin dulu.
1: Iya.
2: Buat Pak Alvin, Kak Irwa, saya selalu bersama keluarga, bersama karyawan-karyawan yang juga saya yang sukses selalu ya. Terus, Pak Gila, Mr. Hadi, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Ubuntu, ada Pak Mangin, Bang Raja, Bang Pak Jarata, Bang Sahir, Bang Kenzo, Mbak Tinza. Terus buat Mas Yogi, Mbak Maya, Mama Urwa, ada Mbak Niri, Cak Batu Mulik, Mbak Rian tadi ya.
1: Ya.
2: Terus buat Bacang Rian, Solimin, Pak Nusa, Pak Marisa, ada Pak Jerman, Pak Daniel Udin, Pak Disamudin, ya, Pak Sutri, Bunda Mari, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda, terus ada Bang Adik Kelana. Semua-semua Mbak Putri.
1: Iya, Mbak Kinanti.
2: Kita semua dalam keadaan sehat, walafiat.
1: Amin.
2: Walaupun panas menyengat.
1: Iya, benar.
2: Iya. Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat
1: terima
2: Putri,
1: kasih.
2: Selamat bertugas ya selalu bersama keluarga. Mau dan sukses selalu ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Kinanti.
2: Ya, lagunya Mbak Kinanti tunggu. Yuk, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ya, yang ingin bergabung silahkan ya, karena saat ini kita ada di 100% Indonesia sesi pertama. Dan sesi kedua nanti di pukul 15 masih bersama saya Putri Mentari ya. Silahkan bergabung pendengar di 100% Indonesia. Halo Indonesia.
3: Halo,
1: banget
3: 100% Indonesia Mbak Putri Ganti.
1: Iya, Mbak Warni bisa agak jauhan dari radionya.
3: Oh iya,
1: iya, buffering dia. Silahkan, iya, Mbak Warni.
3: Sehat kabar Mbak Putri?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Warni gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga kita tetap sehat, tetap cantik Mbak Putri.
1: Amin, terima kasih.
3: Lagunya yang ini aja, Hargai Aku, Armada Ngi.
1: Armada, siap. Silakan
3: salam-salam. Hargai aku ada?
1: Ada.
3: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mualim-mualim dikit, Gi. Ya. Buat siapa lagi? Siapa ya tadi? Mbak Kinanti, makasih. Semoga selalu sehat. Mualim besok kalau bisa masuk, ada Pak Supanan Hadi, Pak Bumidi sama Wiin, ada Pak Nursa, dan Mbak Mirian tadi, salam kenal Mbak Mirian, dari Mualim Pancake, ada Bang Sahrin, ada Bang Raja, Bajang Lai, Pak Ordes, ada Pak Kinanti, Mbak Ries, Mbak Ila, ada Kak Irwan, juga ya sehat lalu. Ada Bunda Kartini, Mbak Maya Mantan, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Ada siapa lagi? Ada Mbak Il, Mbak Insya, Mbak Widya ya, di jawabannya Mbak, Mbak ya, Putri ya. Bareng Mbak Pangdia, bareng tiang listriknya sehat lalu. Ada Mbok Lale, ada Pak Irwan, ada Cai Hong, ada siapa lagi? Ada Pak Jarmaludin, Mbak Bang Kiki, ada Mbak Kinza, Mbak Kinza ya, ada Hatama. Semua ada sampai aja kita titip Mbak Putri di
1: ya,
3: yang belum dikali kan pura nanti belakang mau lihat Mbak Putri sehat selalu bareng keluarga di
1: sebelah
3: panjang umur pasti silakan dengan Allah SWT. Kalau pulang hati-hati di jalan Mbak Putri di.
1: Ya.
3: Ayo Pak Putri, Mbak Wari berokan pancake buat tim lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya pendengar. Dan nanti akan masih ada 100% Indonesia sesi kedua ya. Dan kami informasikan juga akan berkumandang Ajen Asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Terbuka atau UT Mataram menerapkan sistem pembelajaran mandiri dan jarak jauh yang memungkinkan mahasiswa mengikuti perkuliahan dari berbagai tempat. Mahasiswa tidak diwajibkan datang ke kampus secara rutin, sehingga aktivitas pekerjaan maupun kegiatan lainnya tetap berjalan. Direktur UT Mataram, Roni Basista, mengatakan fleksibilitas tersebut menjadi salah satu karakter utama UT yang membedakannya dari perguruan tinggi konvensional. Roni mengatakan mahasiswa dapat mengakses tutorial online dari rumah, tempat kerja, maupun lokasi lainnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Jumat Siang memang punya suasana tersendiri ya. Karena setelah menjalani aktivitas sejak pagi, kini saatnya kita sejenak mengambil jeda, pendengar. Menarik nafas dan tentu saja harus mensyukuri hal-hal sederhana yang sudah kita lalui ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan lupa pastikan untuk minum air putih yang cukup dan juga tetap jaga kesehatan. Karena sesibuk apapun kita hari ini, jangan sampai lupa memberikan waktu untuk kita sendiri. Pendengar, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia. Masih kami sajikan lagu-lagu yang Anda request dan juga Anda bisa kirim-kirim pesan. Dan pendengar, kami informasikan juga akan berkumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya di pukul 15 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 101 RRI Mataram.
1: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, kita akan jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi masih di 100% Indonesia sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia, boleh langsung bergabung di line telepon kami. Halo. Terputus. Dicoba bergabung kembali ya, kalau misalnya di 646521 tidak bisa masuk di 0818-0205-6000. Terputus kembali. Silakan dicoba kembali ya. Line teleponnya ada dua ya pendengar. Selain di 646521, Anda juga bisa bergabung di 0818-0205-6000. Halo, Indonesia banget. Halo. Halo, Indonesia banget.
1: Ya sangat belum diangkat sama Mbak Putri.
0: Iya, Bang Irwan, silakan.
1: Iya, kabar?
0: Kabarnya baik, Bang Irwan, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Saya di
0: Jalan
1: Tanjubaya, Terminal Mandalika.
0: Ya.
1: Boleh request lagu ya?
0: Boleh, lagu apa Bang Irwan?
1: Jagalah hatimu. Jagalah hatimu Mbak Putri.
0: Siap.
1: Alias Ila.
0: Putri apa Ila ini?
1: Ya Ila dong, kalau Putri sudah ada yang punya.
0: Betul, silakan Bang Irwan, salam-salamnya.
1: Ayo masuk Ila ya. Nanti tadi terima kasih kelingannya ya. Semoga saya selalu di sana. Ada Pamawiin, juga ada ini juga Ama Mano, juga di Jangga ya. Semoga sehat, ada Bajang Lae, ada Kak Antino. Siapa lagi? Ada Bang Rahmat Kondaya juga di sana, ada Mas Raja juga, sehat selalu, salam untuk persahabatan. Ada Odet, ini tadi ya, terima kasih kelingannya, sering diuling saya di sebelah sama Mas Bok.
0: Ya.
1: Sehat selalu Odet. Ada siapa Ica, Batu Muli, Warni, ya, Lek ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana, terima kasih kelingannya. Saya jarang masuk, terus ada Nelly, ada sama Allah, ada Mama Azam, ada sehat, dan semua-semua. Terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat sore, Bang Irwan. Oke, Bang Irwan udah masuk. Ini Mbak Ilanya kemana ini? Ada Mbak Kinza dan Mas Kenzo. Kemana juga ini couple ini? Untuk Anda yang masih bergabung di 100% Indonesia, masih ada waktunya ya, sampai nanti kita di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Ada Seventeen dengan Jaga Selalu Hatimu.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Mataram menggelar seminar nasional Peradi 8 pada tahun 2026 di Golden Palace. Kegiatan ini menjadi forum bagi akademisi untuk menyampaikan hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendorong adanya tindak lanjut setelah seminar. Kepala LPPM UNRAM, Dr. Andi Kairil Iksan mengatakan, seminar menjadi sarana penting untuk menyalurkan hasil-hasil pengabdian yang telah dilakukan, dan Andi Kairil Iksan menambahkan Peradu 8 2026 diarahkan untuk meningkatkan dampak ke pengabdian melalui inovasi, transfer teknologi, dan transformasi pengetahuan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian.

0: tiba-tiba melonjak. Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di sore ini di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar pernah nggak sih Anda sedang asik membuka media sosial? Mungkin yang awalnya hanya ingin melihat video atau membaca unggahan teman, tetapi pada akhirnya justru tertarik membeli sebuah produk. Apalagi ketika ada penjual yang sedang melakukan siaran langsung, memperlihatkan barang dagangannya, menjawab pertanyaan penonton, bahkan menawarkan berbagai promo menarik. Nah, fenomena ini pendengar semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Aktivitas jual-beli kini tidak hanya berlangsung di pasar atau juga di toko-toko ya, tetapi juga melalui media sosial dan siaran langsung di internet. Dan pada kesempatan sore ini kita akan membahas satu topik yang menarik pendengar, yaitu dalam perkembangan ekonomi digital, yaitu social e-commerce dan live shopping. Sebenarnya apa sih social e-commerce dan live shopping itu? Bagaimana peluangnya bagi pelaku usaha khusus UMKM? Dan apa yang perlu diperhatikan masyarakat agar tetap bijak saat berbelanja online?

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar ya dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satunya terlihat dari cara orang memasarkan produk pendengar, berinteraksi dengan konsumen hingga melakukan transaksi jual-beli. Social e-commerce merupakan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan media sosial untuk membantu proses pemasaran hingga pembelian produk. Sementara itu, live shopping merupakan kegiatan memperkenalkan dan menjual produk melalui siaran langsung sehingga penjual dan calon pembeli dapat berinteraksi secara langsung selama siaran berlangsung. Nah, pendengar Anda juga pasti sudah sering ya mengikuti live shopping dan bisa untuk tawar-menawar mungkin tidak bisa ya karena sudah ada harga tertentu yang disiapkan di etalasenya, tapi Anda bisa menanyakan ukuran terus model gitu ya kalau di live shopping ya pendengar. Nah, seorang pelaku UMKM yang menjual pakaian pendengar, makanan olahan, kerajinan tangan atau produk kecantikan dapat memperkenalkan produknya melalui media sosial. Bahkan melalui live shopping, penjual juga bisa menunjukkan bentuk dan kualitas produk, menjawab pertanyaan calon pembeli, serta memberikan informasi mengenai harga dan cara pemesanan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mendengar di balik kemudahan tersebut ada beberapa peluang sekaligus tantangan yang perlu kita pahami ya. Dari sisi pelaku usaha, live shopping memberikan kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan calon pembeli. Penjual dapat menjelaskan detail produk, menjawab pertanyaan, dan memperoleh masukan dari konsumen. Dan interaksi seperti ini pendengar dapat membantu membangun kepercayaan, terutama apabila penjual menyampaikan informasi produk secara transparan dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, penggunaan platform digital dapat membantu usaha kecil memperluas jangkauan pemasaran. Namun, keberhasilan penjualan tentu tidak terjadi secara otomatis. Pelaku usaha pendengar tetap perlu memperhatikan kualitas produk, biaya operasional, pengiriman, persaingan, dan pengelolaan keuangan. Sementara itu, dari sisi konsumen, live shopping memang memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif. Kita dapat melihat produk diperagakan dan bertanya langsung kepada penjual. Namun, ada pula hal yang perlu diwaspadai pendengar. Promo dengan batas waktu, potongan harga, atau ajakan untuk segera membeli terkadang membuat konsumen mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Akibatnya seseorang bisa membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan atau mengeluarkan uang melebihi anggaran yang telah direncanakan. Karena itu, kemudahan bertransaksi secara digital harus kita imbangi dengan kebiasaan berbelanja yang bijak.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Oke, pendengar, saya bagikan beberapa tips bijak berbelanja di era digital. Tentu saja ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan ya, agar pengalaman berbelanja melalui social e-commerce dan live shopping tetap aman dan bermanfaat. Yang pertama, pendengar, pastikan produk yang dibeli memang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, periksa informasi produk secara detail, mulai dari harga, ukuran, bahan, kualitas, biaya pengiriman hingga ketentuan pengembalian barang. Yang ketiga, periksa reputasi penjual dan ulasan pembeli. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah siaran memiliki banyak penonton atau komentar positif. Yang keempat, gunakan metode pembayaran yang aman dan jangan membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP kepada siapapun. Dan yang kelima, tetapkan anggaran belanja. Nah, kita ingat, pendengar, harga murah belum tentu berarti lebih hemat apabila barang yang dibeli sebenarnya tidak diperlukan. Bagi pelaku UMKM, penting juga untuk menjaga kejujuran dalam promosi, memberikan pelayanan yang baik, dan memastikan pesanan diproses sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada konsumen. Dan begitu juga ekonomi digital tidak hanya mendorong peningkatan transaksi, tetapi juga mendukung hubungan usaha dan konsumen yang lebih sehat.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Ya, pendengar Pusatu, kanal informasi dan inspirasi. Dari pembahasan kita sore ini, pendengar, dapat disimpulkan bahwa social e-commerce dan live shopping merupakan bagian dari perkembangan ekonomi digital yang menghadirkan peluang baru bagi pelaku usaha sekaligus memberikan kemudahan bagi konsumen. Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan kreativitas, tanggung jawab, literasi digital, serta kebiasaan bertransaksi secara bijak. Jadi pendengar, mari kita manfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang produktif. Dukung pelaku UMKM lokal, kenali produk dengan baik sebelum membeli, dan jadilah konsumen yang cerdas di tengah perkembangan ekonomi digital. Ya, pendengar, demikian Rendah Tercita sore ini, dan kami informasikan juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Orang yang bergejala mirip flu influenza itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
2: Bahwa apapun yang terjadi, jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan.
3: Selamat sore. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada penyebaran influenza A. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Masyarakat diminta jangan panik dan tetap waspada terhadap potensi penularan saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk.
1: Sistem surveillance pemantauan berkelanjutan yang dilakukan Dinas Kesehatan itu memang ada 9 kasus positif influenza tipe A.
5: Sebanyak 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali dari 113 sampel pasien dengan gejala mirip flu. Meski seluruh pasien dilaporkan telah sembuh, masyarakat tetap diminta waspada terhadap penularan, terutama saat perubahan musim dan meningkatnya mobilitas penduduk. Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra mengatakan, pemantauan terhadap kasus influenza tipe A perlu terus dilakukan melalui sistem surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus di masyarakat.
1: Kedepannya, itu penting tetap dilakukan surveillance pemantauan terus-menerus dari surveillance ILI, istilahnya influenza-like illness. Jadi orang yang bergejala mirip flu influenza itu penting dilakukan pemeriksaan supaya kita bisa memantau berapa sebenarnya kasus positif.
5: Sementara itu, dokter spesialis penyakit dalam RSBM Bali Mandara, Dr. Putu Ayusri Saraswati SPPD mengatakan, influenza tipe A bukan merupakan virus baru dan umumnya dapat sembuh sendiri. Namun masyarakat tetap diminta waspada karena penularannya dapat terjadi melalui droplet, sementara kelompok usia lanjut, penderita penyakit kronis, dan orang dengan imunitas rendah berisiko mengalami gejala yang lebih berat. Ia juga mengatakan langkah pencegahan perlu dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker ketika sakit atau berada di sekitar orang yang mengalami gejala influenza, serta rutin mencuci tangan.
6: Influenza tipe A ini bukan suatu jenis virus yang baru, memang virus yang sudah umum dan banyak ada di masyarakat. Jadi jangan khawatir, influenza tipe A itu bisa sembuh sendiri.
5: Sementara itu, bagi masyarakat yang sedang sakit, penggunaan masker penting dilakukan untuk mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Pasien juga dianjurkan beristirahat cukup, mengonsumsi makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta menjaga daya tahan tubuh. Selain itu, masyarakat yang sehat juga tetap perlu melakukan perlindungan diri, terutama jika memiliki anggota keluarga atau yang berada di lingkungan dengan orang yang mengalami gejala influenza. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Masyarakat diminta untuk mewaspadai

0: Celsius. Kedua, nyeri otot dan sendi yang parah. Ketiga, kelelahan ekstrim atau lemas. Keempat, batuk kering dan sakit tenggorokan. Serta kelima, sakit kepala intens. Cara penularan, pertama menyebar melalui percikan air liur atau droplet saat penderita batuk bersin atau berbicara. Kedua, menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi virus lalu memegang area wajah. Penanganan dan pengobatan. Pertama, istirahat total dan konsumsi air putih yang banyak, minimal 18 sehari. Kedua, minum obat pereda demam dan nyeri seperti parasetamol. Serta ketiga, penggunaan obat antivirus seperti oseltamivir dapat diresepkan dokter jika penanganan dilakukan pada awal kemunculan gejala. Pencegahan. Pertama, mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahun. Kedua, mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Serta ketiga, menggunakan masker saat berada di tempat umum.
1: Berikut suara masyarakat terkait waspada penyebaran influenza A.
2: Saya Sarah dari Badung. Anak muda juga punya peran penting dalam mencegah penyebaran influenza E. Jangan karena merasa masih muda lalu menganggap remeh kondisi kesehatan. Biasakan hidup bersih, jaga kondisi tubuh, dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kalau sedang sakit, lebih baik istirahat dan tidak memaksakan diri berkumpul. Waspada itu bukan berarti takut, tapi tahu cara menjaga diri dan orang lain.
3: Saya Nelson dari Lombok. Mendengar soal influenza A, jangan langsung bikin panik. Yang penting kita tahu cara mencegahnya dan lebih peka terhadap kondisi tubuh. Kalau sudah mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau merasa kurang sehat, sebaiknya kurangi aktivitas di tempat ramai dan jaga jarak dengan yang orang lain. Sederhana, tapi kebiasaan kecil seperti ini bisa membantu mencegah penularan.
4: Saya Rizky dari Penati. Menurut saya influenza A memang perlu diwaspadai. Nah, apalagi penularannya itu bisa banget terjadi melalui percikan saat orang yang terinfeksi batuk dan bersin. Nah, karena itu menjaga kebersihan tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, dan menggunakan masker ketika sedang tidak enak badan itu salah satu langkah sederhana yang bisa dilakukan. Jangan tunggu kalian sampai sakit parah baru peduli kesehatan.
1: Pendengar, waspada penyebaran influenza A di Bali menjadi perhatian setelah ditemukan 9 kasus positif dari 113 sampel yang diperiksa. Dinas Kesehatan Bali mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada, terutama kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Dinas Kesehatan Bali terus meningkatkan pemantauan kasus influenza serta mengedukasi masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Penggunaan masker, rajin mencuci tangan, istirahat cukup, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat menjadi langkah yang dianjurkan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Dr. Igusti Ayu Raka Susanti, MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
5: Baik, Bu Raka, berbicara tentang waspada penyebaran influenza A dari 113 sampel yang diperiksa dan ditemukan 9 positif influenza A. Bagaimana kondisi penyebarannya di Bali saat ini, Bu?
6: Ya, ini kan merupakan kewaspadaan dini terkait dengan influenza gitu. Nah, kalau yang dari pasiennya sendiri yang hasilnya influenza positif ini sebenarnya juga sudah sembuh semuanya ya, seperti itu kondisinya. Jadi karena memang untuk yang sentinel untuk influenza ini hanya di 2 vaskes, itu untuk sebagai bentuk waspadaan dini saja gitu. Jadi karena memang sampel yang diambil di 2 vaskes ini untuk waspadaan influenza itu memang tidak menggambarkan kejadian keseluruhan di Provinsi Bali, hanya ini sebagai bentuk waspadaan. Oh, berarti di sini ditemukan influenza tipe A, berarti kita harus waspada untuk seluruh Bali, seperti itu.
5: Kelompok masyarakat yang mana, Bu, yang paling rentan, Bu, mengalami gejala berat akibat influenza tipe A ini, Bu?
6: Kalau untuk kasus influenza keseluruhan sih sebenarnya banyak di kasus yang produktif ya, yang untuk dewasa. Tetapi kalau kita tahu influenza ini tentu beresiko kepada kelompok atau golongan umur tertentu seperti balita. Dia lebih beresiko menimbulkan komplikasi ke sesak napas, kemudian lansia atau masyarakat

0: komorbid, baik itu penyakit tidak menular, misalnya ada diabetes mellitus atau kelompok masyarakat yang memiliki penyakit dengan imunodefisiensi, penurunan daya tahan tubuh.
1: Bu, mungkin apa saja Bu gejala yang perlu diwaspadai masyarakat Bu agar segera memeriksakan diri ini Bu?
0: Kalau misalnya sudah demam tinggi, kemudian muncul keluhan lain seperti sesak, itu harap segera ke fasilitas pelayanan kesehatan sehingga bisa ditangani lebih awal.
1: Bagaimana Bu cara paling efektif Bu untuk pencegahan penularan influenza tipe A ini Bu, terutama di tempat yang ramai dan tertutup seperti apa Bu?
0: Pencegahan paling efektif memang kita tetap harus wajib menggunakan masker untuk pencegahan utama, baik yang misalnya orang bergejala, kemudian juga kelompok umur yang beresiko atau mungkin kita sendiri. Kemudian tetap rajin cuci tangan, karena tangan ini kan gampang menyentuh benda-benda di sekitar kita, dan entah kita tanpa sadari juga menyentuh hidung dan mulut, itu sangat berpotensi untuk menular ke kita untuk virus ini. Dan tentu saja tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, apalagi saat ini musim kemarau, jadi tentu berbanyak minum bersama air putih, air hangat bila diperlukan, banyak konsumsi buah dan sayur, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Itu sangat efektif untuk mencegah penularan dari influenza ini.
1: Langkah yang sudah dilakukan oleh Dinkes Bali bersama kabupaten atau kota untuk mencegah peningkatan kasus ini seperti apa Bu?
0: Yang pertama tentu meningkatkan surveillance untuk influenza, jadi kewaspadaan teman-teman sampai di tingkat puskesmas untuk memantau kasus influenza ini. Kemudian sudah ada juga surat edaran yang kita kirim ke kawas dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga tentu peran promkes provinsi, kabupaten kota, dan sampai tingkat puskesmas kan memiliki tim promkes. Jadi mereka sudah bergerak untuk meningkatkan edukasi ke masyarakat bagaimana menerapkan pola hidup sehat ini dan mencegah penularan influenza.
1: Wilayah mana saja Bu di Bali yang menjadi perhatian Dinkes terkait temuan influenza tipe A ini Bu?
0: Tidak ada khusus untuk satu kabupaten yang kita khususkan influenza. Itu semuanya sih, karena sekarang mobilitas penduduk kan sangat tinggi ya, jadi sangat berpotensi juga untuk semuanya ya.
1: Kan ISPA kan juga masih menjadi kasus yang banyak ditemukan di puskesmas ya Bu. Mungkin kalau bagaimana Dinkes membedakan antara ISPA biasa dengan influenza tipe A ini seperti apa Bu?
0: Sebenarnya kalau dari gejala memang tidak bisa dibedakan karena keluhannya pasti sama, ada demam, kemudian gejala lain seperti batuk, pilek, bersin, nyeri kepala mungkin ya. Jadi memang tidak bisa dibedakan kecuali kita memang melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, yang yang dua vaskes ini yang merupakan sentinel untuk influenza ini saja yang kita bisa mengidentifikasi untuk influenza tipe A ini.
1: Oke, Bu, terakhir Bu, kenapa pesan Dinas Kesehatan Bali ini Bu kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap influenza tipe A tanpa perlu panik ini Bu?
0: Mengingat banyaknya kasus ISPA sekarang di masyarakat, tentu diharapkan masyarakat tetap waspada walaupun tidak panik dengan tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker, dan tetap rajin mencuci tangan.
1: Demikian perbincangan saya bersama Dr. Igusti Ayu Raka Susanti MKes, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Pemahaman yang tuntas terhadap prinsip pelayanan tersebut mendorong pelaku pariwisata memberikan layanan terbaik kepada setiap wisatawan tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.
4: Jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan.
5: Pemahaman yang utuh terhadap prinsip service excellence dinilai menjadi kunci dalam menciptakan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Setiap orang yang berkunjung ke Bali perlu mendapatkan pelayanan terbaik terlepas dari latar belakang maupun status sosialnya. Praktisi pemasaran pariwisata Bali Wisnu Arimbawa mengatakan, pelaku pariwisata perlu memahami bahwa wisatawan Nusantara maupun mancanegara merupakan bagian penting dalam ekosistem pariwisata Bali. Kehadiran mereka juga memberikan manfaat ekonomi bagi berbagai sektor usaha pariwisata.
4: Kalau mau dikunjungi oleh wisatawan, atur dengan profesional. Ada pecalangnya, ada guide khususnya, ada aturan do and don't. Sehingga tidak terjadi apa yang waktu itu terjadi. Bahwa apapun yang terjadi, jika mereka adalah wisatawan, mereka adalah customer. Jika terjadi sesuatu, yang pertama saya ajak pelaku pariwisata Bali, salahkan diri dalam layanan, bukan menyalahkan wisatawan, karena mereka adalah tamu kita.
5: Wisnu menekankan service excellence tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tetapi juga menyangkut ketulusan, etika, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Pelaku usaha juga perlu memberikan perhatian kepada kelompok yang membutuhkan prioritas, seperti orang tua, ibu hamil, maupun wisatawan yang membawa anak.
4: Saat kita menghadapi kasus ini, cuma satu saran saya. Sequence of customer service excellence beyond hospitality. Pertama, minta maaf. Kedua, berikan penjelasan. Ketiga, berikan way out. Sehingga apa? Komplain dia bahkan menjadi customer experience. Lalu berbalik menjadi pujian. Complain is less and more. Complain is blessing in disguise. Kadang-kadang komplain adalah tempat untuk mendapatkan komplimen.
5: Menurut Wisnu, penerapan prinsip tersebut menjadi landasan untuk menghadirkan pariwisata yang inklusif dan tidak diskriminatif. Penanganan setiap persoalan secara profesional juga dapat menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra Bali sebagai destinasi yang ramah dan berorientasi pada kepuasan tamu. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubit melaporkan.
3: Pemkab Buleleng mengusulkan 400 formasi ASN untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidikan, kesehatan, dan fungsional lainnya dalam pelayanan pemerintah daerah.
6: Kita sudah mengusulkan 400 ASN tahun ini.
7: Pemerintah Kabupaten Pemkab Buleleng mengusulkan sebanyak 400 formasi aparatur sipil negara atau ASN. Usulan tersebut mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga fungsional lainnya sesuai kebutuhan pelayanan pemerintah daerah. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan jumlah formasi yang nantinya disetujui masih bergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pemkab Buleleng telah menyampaikan usulan tersebut dan kini menunggu keputusan terkait jumlah formasi yang akan diberikan.
6: Masih sangat kurang untuk tenaga seperti IPD. Kan banyak yang sudah pensiun, dan kita kesulitan untuk mengangkat sekarang karena pengangkatan itu kan kuotanya terbatas sekali. Kita sudah mengusulkan 400 ASN tahun ini. Kita sudah mengusulkan nanti berapa nanti kan tergantung dari pemerintah pusat berapa yang kita diberikan alokasi. Untuk seluruhnya, tenaga semuanya, pendidikan, tenaga fungsional juga lah.
7: Sujidre menjelaskan kebutuhan ASN tidak hanya difokuskan pada satu sektor. Usulan tersebut mencakup tenaga kesehatan, pendidik, tenaga fungsional lainnya untuk memperkuat layanan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tambahan ASN juga terlibat pada sektor pendidikan, terutama tenaga pengawas sekolah. Keterbatasan pengawas menjadi perhatian karena Buleleng memiliki 9 kecamatan dan sebanyak 532 sekolah membutuhkan pengawas.
6: Ya, makanya itu seperti tadi itu kan. Kita masih kurang banyak tenaga seperti ASN untuk pengawas. Jadi kita masalah di karena luas wilayah, kemudian banyaknya penduduk, banyaknya siswa, jadi banyak yang harus diawasi. Nah, kemarin ya kita turun banyak anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya ini yang harus mendapatkan perhatian.
7: Ia berharap usulan 400 formasi ASN tersebut dapat mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan daerah. Penambahan ASN diharapkan memperkuat pelayanan publik, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Wastra Buleleng didorong tak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga produk unggulan untuk mampu memperluas pasar dan meningkatkan ekonomi perajin serta UMKM lokal.
8: Rencana kami tetap ingin sekali setahun mengajak para desainer untuk mengenal dunia luar.
9: Pengembangan Wastra di Buleleng tidak hanya diarahkan untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pengrajin dan pelaku UMKM. Upaya tersebut kembali mendapat dorongan melalui Fashion Roadshow Dekranasda Provinsi Bali yang bertema Wastra Ihtekara yang digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi perajin, desainer, model, dan pelaku UMKM untuk memperkenalkan karya sekaligus melihat peluang pengembangan produk Wastra ke pasar yang lebih luas. Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Koster menekankan pentingnya pembinaan dimulai dari tingkat kabupaten dan kota agar potensi yang ada dapat berkembang secara berkelanjutan.
8: Caranya supaya mereka semangat, hulu hilir, berikan wadah kepada mereka, support mereka. Kita harus ingat sesungguhnya, ingat mengungkap sesungguhnya. Madya Mangun Kasel, berikutnya Ing Nawangapol.
9: Dorongan tersebut sejalan dengan langkah Dekranasda Kabupaten Buleleng yang ingin memperkuat pembinaan perajin dan UMKM lokal. Ketua Dekranasda Kabupaten Buleleng Nyonya Wardani Sucidro mengatakan, Wastra memiliki nilai budaya yang perlu dipertahankan sekaligus dikembangkan agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurut Ketua Nyonya Wardani Sucidro, Buleleng memiliki beragam potensi perajin dan produk kerajinan yang dapat dikembangkan melalui peningkatan kualitas, desain, kreativitas, hingga pemasaran. Karena itu pembinaan perlu dilakukan secara bertahap dengan melihat kekuatan dan karakter produk yang sudah dimiliki masing-masing pelaku UMKM.
8: Bahwa kerajinan kita atau kerajinan gudang bukan hanya merupakan kain yang merupakan berbalut pada tubuh kita, tetapi kerajinan gudang ini merupakan suatu warisan budaya yang mempunyai makna yang sangat besar, di mana kita sendiri sebagai masyarakat khususnya Buleleng harus bisa mengerti arti daripada kegiatan yang luar biasa ini.
9: Fashion Roadshow Wastra Hitekare diharapkan menjadi ruang promosi dan pembelajaran bagi perajin Buleleng untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta mengembangkan Wastra sebagai produk industri kreatif bernilai ekonomi. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Kementerian Komunikasi dan Digital RI memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung kelancaran MotoGP Mandalika 2026. Komdigi turut menyiapkan 4 unit mobile BTS tambahan serta memperkuat pengawasan frekuensi penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Maya Oktarifa melaporkan.
10: Dari potensi gangguan dan sebagainya itulah yang kita pastikan aman-aman.
11: Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI, Mitya Habib, memastikan kesiapan frekuensi untuk mendukung gelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika. Menurutnya kebutuhan frekuensi semakin besar karena jumlah orang yang berada di kawasan Mandalika diperkirakan mencapai 150 ribu hingga 200 ribu orang. Selain untuk komunikasi pengunjung dan penyelenggara, frekuensi juga dibutuhkan untuk mendukung siaran langsung MotoGP ke sedikitnya 100 televisi di berbagai negara. Yang tak kalah penting, frekuensi digunakan untuk mendukung komunikasi antara pembalap dan tim, yang menegaskan tidak boleh ada gangguan maupun keterlambatan sinyal yang dapat mengganggu jalannya balapan.
10: Dan yang paling utama adalah race-nya tidak terganggu. Karena nanti di sini ada, kalau tidak salah tadi sampaikan 22 riders dan semua timnya harus menggunakan frekuensi yang clean and clear. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada delay, karena itu amat berpengaruh terhadap keselamatan dari race. Jadi nanti yang berlomba, yang balapan bukan hanya motor tapi juga frekuensi. Nah, bagaimana supaya agar tidak ada tabrakan frekuensi, frekuensinya terlindungi dari intercept, dari potensi gangguan dan sebagainya, itulah yang kita pastikan aman. Alhamdulillah tadi dari pihak Sona mengatakan bahwa kesiapan terkait frekuensi sudah aman dan ready to go lah untuk besok, insya Allah kita sudah siap.
11: Sementara itu PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Bajar mengatakan, kesiapan frekuensi menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman yang baik untuk pembalap, penyelenggara, maupun penonton selama MotoGP Mandalika 2026.
12: Untuk mendukung sinyal tentunya kita membuka semua provider, tapi yang utama tentunya provider, saya tidak perlu sebutkan namanya, provider-provider itu kita nanti akan lihat, kita uji. Selama ini mereka sudah sangat bagus mendukung kita, namun demikian sekarang ini tentunya digitalisasi lebih maju, tentunya ini yang kita harapkan jauh lebih baik nantinya semua orang bisa melihat dengan lancar.
11: Sementara diketahui selain 250 frekuensi di atas, Komdigi juga menyiapkan 4 mobil BTS tambahan. Sementara seluruh operator seluler diminta meningkatkan kapasitas jaringan selama gelaran MotoGP berlangsung. Pengamanan frekuensi juga dilakukan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Pisam mengingat peningkatan penerbangan menuju Lombok selama MotoGP.
3: Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Ada berapa persen yang memenuhi standar kompetensi? Ada berapa persen yang belum memenuhi standar kompetensi? Nah.
14: Pengalaman panjang sebagai pelatih tidak otomatis membuat seseorang dinyatakan kompeten. Standar profesi kini menuntut pelatih olahraga memiliki bukti kompetensi yang sesuai dengan ketentuan berlaku. Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Pelatih Olahraga LSP4 Muhammad Yudianto Arifandi mengatakan asesmen yang dilakukan untuk melihat sejauh mana kompetensi para pelatih telah memenuhi standar yang ditetapkan. Salah satu pertanyaan yang muncul dari pelatih adalah mengenai perbedaan lisensi yang diterbitkan induk cabang olahraga dengan sertifikasi kompetensi BNSP. Yudianto menjelaskan keduanya memiliki fungsi berbeda. Lisensi dari cabang olahraga lebih dikaitkan dengan penguasaan teknik, taktik, regulasi, serta sistem pembelajaran yang berlaku pada cabang olahraga tertentu. Sementara sertifikasi kompetensi BNSP menjadi bukti bahwa seorang pelatih telah menjalani proses pengujian terhadap kompetensi yang dipersyaratkan.
15: Undang-undang itu, kalau sertifikasi secara umum untuk profesi itu sudah sejak tahun 2005. Tapi untuk olahraga itu baru sejak 2005 sudah ada undang-undang tentang sistem olahragaan, tetapi pelaksanaannya baru tahun 2018 karena LSP ini berdiri baru 2018.
14: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Badung Madis Utama mengatakan sertifikasi menjadi hal penting untuk memastikan pelatih yang menangani atlet memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam proses uji kompetensi, peserta tidak otomatis dinyatakan lulus. Mereka harus melewati tahapan penilaian sesuai kompetensi di olahraga masing-masing.
16: Ini sangat dibutuhkan bagi seorang pelatih. Seorang pelatih di seluruh Indonesia, bukan hanya di Badung. Nah, kami di Badung dengan mengetahui bahwa betapa pentingnya sertifikasi ini, kami menginstruksikan kepada seluruh pelatih di bawah naungan Koni Badung, apalagi yang akan mendampingi atlet pada saat porprov, kami diwajibkan untuk memiliki sertifikat ini.
14: Sutama menambahkan peserta yang belum lulus masih diberi kesempatan untuk mengulang asesmen hingga memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan. Sertifikasi tersebut juga memiliki masa berlaku dan wajib diperbaharui selama 3 bulan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. 9 kasus positif influenza tipe A terdeteksi di Bali. Service excellence dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan layanan pariwisata yang profesional dan tanpa diskriminasi. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ida Ayu Frisca mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti Warta Berita Lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Dan pendengar, sesaat lagi saya ajak Anda juga untuk mengikuti rangkaian Mutiara Sore menanti berkumandangnya azan maghrib langsung dari studio Pro 1 RRI Mataram bersama saya Putri Mentari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dilangkaikan dengan lagu religi islami, renungan senja, kemudian pengajian Al-Quran. Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Kautsar Wibawa SOS Esos MI Komi dengan judul Keutamaan Beribadah di Masjid. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masjid bukan sekedar bangunan yang kokoh, yang indah untuk dipandang. Masjid adalah rumah ibadah, tempat untuk bersujud, dan tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya bangunan masjid tanpa kehadiran orang yang beribadah di dalamnya, ibarat tubuh yang tegap dan menawan, namun tak bernyawa. Membangun masjid itu baik dan mulia, tetapi membiarkannya kosong dari ibadah sungguh sangat menyedihkan. Maka mari kita sadari, keindahan masjid yang sesungguhnya bukanlah pada mewahnya bangunannya, melainkan pada keramaian orang yang beribadah di dalamnya. Untuk itu, di samping kita berlomba-lomba membangun masjid agar terlihat indah dan nyaman untuk ditempati ibadah, mari kita juga berlomba-lomba untuk hadir dan meramaikan masjid dengan beribadah di dalamnya. Orang yang beribadah di masjid merupakan ciri-ciri orang yang kuat imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 18. Para pendengar yang dirahmati Allah, setiap langkah menuju masjid menjadi penghapus dosa, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yatatahharu fayuhsinut tuhura alladhi kataballahu alaihi, thumma ya'tiyal masjida fayusalliya fihi ma kataballahu lahu illa inqalaba ala a'zami mimma kana wa dhanbuhu maghfurullah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim bersuci lalu memperbagus caranya bersuci sebagaimana yang diwajibkan Allah, kemudian ia datang ke masjid lalu mengerjakan apa yang ditetapkan Allah baginya, melainkan ia pulang dalam keadaan bertambah baik daripada sebelumnya dan dosa-dosanya telah diampuni. Hadis riwayat An-Nasa'i. Satu langkah ke masjid tertulis kebaikan, satu langkah lagi menghapus keburukan. Jarak yang kita tempuh dari rumah menuju masjid menjadi jalan pembersih dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "La salata li jaril masjidi illa fil masjid." Yang artinya, tidak sempurna salat seseorang yang bertetangga dengan masjid kecuali ia salat di masjid. Hadis riwayat Ahmad. Untuk itu, para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita jadikan masjid menjadi tempat terbaik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Terutama ibadah salat wajib, mari kita laksanakan secara berjamaah di masjid. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa
pahala solat berjamaah lebih utama daripada solat sendirian. Sebagaimana

pahala yang kita peroleh. Lantas mengapa kita sering melewatkan peluang emas ini? Kalau kita tidak mampu 5 kali dalam sehari, mari kita usahakan dalam 1 hari ada 1 solat wajib yang kita laksanakan secara berjamaah di masjid, agar kita bisa meraih kemuliaan dari solat berjamaah dan kemuliaan beribadah di dalam masjid. Beribadah di masjid juga akan mendatangkan ketenangan hati, karena di masjidlah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah di masjid akan terasa lebih tenang dan khusyuk, sehingga akan membawa ketenangan dalam hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, mari kita sempatkan diri untuk melaksanakan ibadah di masjid. Ketika azan berkumandang, kita tinggalkan sejenak urusan dan bergegas ke masjid. Lebih-lebih pada waktu sore hari, mari kita siapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib di masjid terdekat. Bagi yang jauh, berusahalah untuk mendekat. Bagi yang dekat dengan masjid, mari jangan bermalas-malas. Mari kita ajak anak-anak, saudara dan tetangga untuk meramaikan masjid kita. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk senantiasa melangkah ke masjid, menjadikan rumahnya tempat yang paling kita rindukan, dan mengumpulkan kita semua di surganya Allah bersama para nabi, orang-orang soleh dan para suhada. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian renungan senja kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selanjutnya, saudara pendengar, mari kita dengarkan dan ikuti bersama pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zumar dari ayat 73 sampai 75 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Wahab. Selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani waktu istirahat Anda sore ini pendengar, masih akan kami putarkan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti juga akan ada rekan saya Andi Suhandi yang menemani Anda merangkai NTB malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bertemu lagi pendengar di jam siaran saya berikutnya. Sampai bertemu dan sehat selalu.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana, Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini di 9 Oktober 2026. Saya menggantikan rekan kami sebelumnya Putri Mentari untuk siap menemani Anda dalam rangkaian NTB malam ini hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 Radio Mataram, seperti biasa, NTB malam ini kami akan awali dengan menghadirkan untuk Anda satu informasi ya. Ini informasi dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti yang kita tahu bersama, nasi adalah salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia ya. Dan nasi ini tentu bisa diolah untuk menjadi berbagai bahan makanan, baik itu hidangan lezat ya, nasi goreng, dan bisa juga menjadi bagian dari pola makan sehat jika dikonsumsi dengan bijak. Dan tahukah Anda pendengar, dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin ini memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, dan bisa membantu menurunkan berat badan. Namun yang perlu diingat pendengar, kandungan pati resisten dalam nasi dingin ini bisa bervariasi tergantung pada jenis beras, kemudian metode memasaknya, dan waktu pendinginan. Dan nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi merah. Dan meskipun pati resisten ini memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan, kemudian gaya hidup, ini juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

menemani ruang dengar Anda, dan informasi beserta lagu-lagu dalam musik dan informasi akan kami siapkan ya untuk dihadirkan hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, kami awali untuk menghadirkan satu informasi. Dan di malam hari ini sepertinya informasi terkait MotoGP ini akan mendominasi ya. Ada informasi terkait arus lalu lintas di Bundaran Tanah Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tepatnya di bundaran depan Bandara Internasional Lombok, terpantau masih cukup lengang pada pagi harinya. Dan kondisi ini dipengaruhi jadwal kegiatan yang baru dimulai sekitar pukul 9 WITA, di mana hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Jumat 9 Oktober 2026. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Baik Musfiatin, mengatakan penyekatan kendaraan belum diberlakukan pada hari pertama. Rekayasa lalu lintas tersebut dijadwalkan mulai diterapkan pada hari kedua, berarti besok ya, yakni pada hari kedua dan ketiga, Sabtu dan Minggu, 10 hingga 11 Oktober, khususnya bagi kendaraan yang menuju Red Gate dan kendaraan dengan gelang hijau. Musfiatin juga menjelaskan pengaturan arus kendaraan akan dilakukan berdasarkan akses yang digunakan serta kategori penonton. Jadi penyekatan ini di jalur bypass telah diberlakukan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton kategori VIP dan Deluxe. Sementara itu pendengar, kendaraan dan penonton yang melintasi jalur Sengkol ini masih diperuntukkan bagi masyarakat umum termasuk penonton dengan gelang hijau. Jadi meskipun demikian, petugas akan melakukan pemeriksaan identitas dan menanyakan lokasi penginapan kepada pengendara atau penonton yang melintas. Nah, langkah tersebut pendengar dilakukan untuk memastikan kendaraan yang melintas ini sesuai dengan peruntukan jalur dan ketentuan akses yang telah ditetapkan selama kegiatan berlangsung. Dinas Perhubungan NTB mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan seiring dimulainya kegiatan dan penerapan penyekatan. Karena itu, pengendaraan diimbau untuk memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melihat adanya papan rambu yang terpasang sebelum mendekati Bundaran Tanah Awu, serta memastikan akses yang digunakan ini sesuai dengan kategori gelang atau stiker yang dimiliki. Jadi dengan pengaturan tersebut, pendengar, arus lalu lintas di kawasan Bundaran Tanah Awu ini dan akses menuju area sirkuit Mandalika diharapkan tetap terkendali ya, terutama saat mobilitas penonton mulai meningkat. Jadi informasi-informasi terkait MotoGP, pendengar, Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: rasa NWDI serta seluruh uruk-uruknya dan NW-nya sendiri diikanin hidup subur makmur maju membimbing memajukan umat zahir batin dunia akhiratnya dalam lingkungan inayah ridha inayah taufik hidayah maghfirah Tuhan.
1: Hadiri dan sukseskanlah peringatan Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umunah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
2: Madrasah NWDI yang lahir pada tahun 1937 didirikan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang saat ini telah dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional.
1: Madrasah NWDI adalah madrasah pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Wathon, mahakarya Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dan menjadi nahkoda bagi segenap lembaga Nahdlatul Wathon dalam mengembangkan pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiah.
3: Sipanam mulia palem bakti laku, nak ngejedak kebaktian tuai gurungku. Sipanam majuang Nahdlatul Wathon. Nah gurungku, iya nyuruh aku mah. Nah jadi nak ngejedak arangku, jalan temulia. Artinya bakti tuai ngejedak laku. Nah nak ngejedak kebaktian tuai gurungku. Nah, oi nadar aku min. Parang ngene ngejedak orang yang ini sini jauh. Karena menyedak arahanku di gurung pusing aku nak kangen li aku Tuhan dan menyedak aku nawak-nawak. Masabir ajahidu semua sarabidu wajahidu semua jahidu kena batata. Agar tidak nak ketemu rahasia Nabi Tuhan simulai arah tanda-tanda kenakal.
2: Maka dalam rangka menampakkan rasa syukur atas anugerah besar ini, diserukan kepada segenap keluarga besar Nahdlatul Wathon di mana saja berada untuk menghadiri Hultah ke-91 Madrasah NWDI yang akan diselenggarakan pada hari Ahad 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah 11 Oktober 2026 Miladiah di Lapangan Umum Umuna Al-Mujahidah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid Komplek Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur.
4: Ketujuh sibi pada musibah saat ini. Satu sibi. Satu agende. Satu. Awas ya da. Munakotah. Nggak takut nyugurang uang habis itu. Nasib tamat itu. Namun selalu nggak baik nanti. Jadi pencinta sekurang-kurangnya uang hoka sumbangan sebelum sebelumnya lebih at bas sekali ketahuan dengan ketakut bernapaka.
1: Dengan menjaga kemurnian dan merawat perjuangan Hamzan Wadi untuk meneguhkan kedaulatan negeri, mari bersama ngiring Umuna Al-Mujahidah, Putri Maulana Hamzan Wadi I. Teguhkan hati, luruskan niat, lanjutkan perjuangan Nahdlatul Wathon bersama Maulana Hamzan Wadi II.
5: Nejaknya Muhammad Zainuddin Sani jadi penerus. Ganti Haji Muhammad Zainuddin Sitokol sini.
1: Semoga Allah senantiasa meridhoi perjuangan kita.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda dulu ya untuk menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu dalam musik dan informasi untuk NTB malam ini. Karena saat ini sudah pukul 19:23 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi yang akan melanjutkan menemani Anda dalam musik dan informasi. Dan kami hadirkan satu informasi kembali ya, ini masih informasinya terkait MotoGP, di mana Polda NTB mulai menyiapkan skema pengamanan VVIP untuk mengantisipasi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam gelaran MotoGP Mandalika 2026. Meski kehadiran Presiden masih menunggu konfirmasi akhir, pola pengamanan hingga jalur yang akan dilalui telah menjadi bagian dari persiapan operasi Mandalika. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid mengatakan, pengamanan Presiden akan melibatkan unsur TNI sebagai pihak utama dalam pengamanan Ring 1 dan Ring 2, termasuk penentuan jalur yang akan dilalui Kepala Negara. Persiapan tersebut sebelumnya telah dibahas dalam Tactical Floor Game atau gelar taktis operasi Mandalika kegiatan, dan ini bertujuan mematangkan rencana operasi sekaligus memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing selama pengamanan MotoGP berlangsung. Menurut Holid, skema pengamanan tidak hanya mencakup kemungkinan kunjungan Presiden, tetapi juga seluruh rangkaian aktivitas di kawasan Mandalika. Pengamanan meliputi kawasan sirkuit, jalur lalu lintas, penonton, serta lokasi kedatangan seperti bandara dan pelabuhan. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya dalam laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: 54. Apa ya kan, cuma kalau kita lihat gitu, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya udah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, cuman kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh Pak, kalau ya kayak gitu? Kalau
5: satu tiga
6: kapas dan
5: tutup. Terpaksa kita menghapus buku di kita. Kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Inilah yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi

0: identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang antri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan

0: Dan Taman Nasional Sebangau.
1: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rapungkit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orang hutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
0: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan peningkatan di beberapa wilayah terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
1: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
2: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak. Kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak. Jarak tertentunya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggalakni, hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
4: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
5: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
4: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
6: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
4: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
7: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
8: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
9: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize risk and avoid illegal trading.
8: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
7: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, but in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
10: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus
7: Commission 6 of the House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
10: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
7: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
11: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
12: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
11: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
13: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
11: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar. Legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan, tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan yang akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang selain Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didamping oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini. Dan saat ini pendengar, kembali kami hadirkan informasi info liburan. Jadi kalau Anda sempat ingin menikmati ya suasana akhir pekan dengan mengunjungi beberapa tempat wisata, tidak ada salahnya ya minggu ini, pekan ini, habiskan weekend Anda dengan hadir langsung ya di pegelaran atau di gelaran MotoGP dari tanggal 9 hingga tanggal 11 Oktober 2026. Indonesia menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2026 di bulan Oktober ini dan bertempat di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Silakan ya, bisa menikmati weekend Anda untuk pekan ini dengan melihat langsung ya bagaimana pegelaran MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah. Dan pendengar, masih informasi terkait tentang wisata ya, di mana Lombok Barat nih atau Langit Senggigi mulai berubah warna ketika panggung Amphitheater Pasar Seni Senggigi kembali dipadati pengunjung. Dan ini juga bisa menjadi tempat Anda ya menikmati malam minggu atau akhir pekan di pantai-pantai Senggigi yang ada di wilayah Lombok Barat. Baik pendengar, apapun yang menjadi rencana Anda untuk menikmati weekend, kalau memang menghadiri MotoGP tidak sempat ya, karena mungkin tidak sempat membeli tiket, Lombok tidak pernah kehabisan cara untuk memikat Anda yang ingin menikmati akhir pekan ya. Selain keindahan garis pantainya Lombok ya, kawasan perbukitan di Lombok ternyata ini juga menyimpan deretan tempat-tempat yang indah ya, seperti mata air alami dan air terjun. Salah satu destinasi yang menawarkan kesegaran alami adalah air terjun Tibujam namanya. Ini sebuah pemandian alami yang terletak di kawasan Suranadi, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Jadi pendengar, keasrian dan pesona alami Tibujam ini, begitu sampai di lokasi, mata akan langsung dimanjakan oleh alirannya yang jernih. Kemudian tebing batuan hitam alami, gemericik air yang jatuh langsung menuju kedung atau kolam alami di bawahnya, ini menciptakan aliran air yang sangat segar dan sejuk. Nah, tebing batu yang mengapit aliran air terjun ini membentuk cekungan air tibu yang jernih dan berarus tenang di area tepiannya. Dan suasana sekitar terasa semakin menenangkan karena dikelilingi oleh pepohonan rimbun serta ada juga rumpun bambu yang lebat, dan ini tentu menghadirkan nuansa teduh dan asri khas pedesaan Suranadi. Ya pendengar, tempat ini sangat pas untuk Anda yang melepas penat, ingin berenang ringan atau sekedar merendam kaki ya. Dan untuk menuju tempatnya, air terjun Tibu ini berlokasi di Dusun Gontoran, namanya Desa Sesawat, Kecamatan Narmada, Lombok Barat, atau berada di perbatasan kawasan wisata Suranadi dan Sesawat. Jadi, dari pusat kota Mataram, perjalanan menuju lokasi ini berjarak sekitar 20 km ya, dengan waktu tempuh sekitar 40 atau 50 menit, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan pengunjung bisa mengarahkan kendaraan menuju jalan utama Narmada Suranadi lalu melanjutkan rute ke arah Sesawat. Nah, di lokasi terdapat petunjuk nanti jalan menuju air terjun Tibujam namanya ya. Di warga juga sangat ramah ketika ditanya menuju lokasi bagi mereka yang pertama menuju lokasi, dan tidak rugi pokoknya ya liburan ke tempat ini atau Tibujam ya bersama keluarga, atau mereka yang masih jomblo juga boleh karena akan mendapatkan inspirasi ketika berdialog dengan alam. Anda penasaran? Silakan ya. Anda bisa mengunjungi salah satu tempat wisata yang tidak banyak orang yang tahu. Tempatnya itu di
air Tibujam yang berlokasi di Dusun Gontoran, Desa Sesaut, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Sepertinya saya pernah ke sini ya. Baik pendengar, Anda yang ingin menuju tempat itu boleh mulai dari malam hari ini kemas-kemas barang bersama keluarga, teman untuk menuju atau menghabiskan waktu weekend Anda dengan suasana-suasana yang menenangkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan sejumlah destinasi wisata di wilayah daratan sebagai alternatif bagi wisatawan yang selama ini lebih banyak beraktivitas di kawasan Tiga Gili. Upaya ini dilakukan untuk memperluas sebaran kunjungan sekaligus mendorong agar manfaat ekonomi sektor pariwisata ini dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah Lombok Utara. Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Utara, Fadli, mengatakan pihaknya tengah menyusun strategi promosi yang menghubungkan kawasan Tiga Gili dengan sejumlah destinasi wisata di daratan. Menurut Fadli, wisatawan yang datang ke Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air akan diarahkan untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai destinasi yang memiliki potensi wisata budaya, alam, dan pengalaman lokal. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, kami hadirkan selanjutnya mini drama untuk malam ini. Mini drama dengan judul Parman dan Kisah Mencari Kerja, produksi RRI Sibolga.
1: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
2: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer.

0: Jam 9 lewat 45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman, sepatu lama yang saya semir dua kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama.
1: Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
2: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
1: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
2: Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor. Telat masuk kantor lagi.
0: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
2: Nama kamu siapa?
0: Parman, Pak.
2: Melamar posisi apa?
0: Digital marketing, Pak.
2: Sarjana?
0: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
2: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
0: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
2: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
0: Boleh, Pak.
2: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
0: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
2: Tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
3: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
2: Waduh.
3: Maaf nak.
2: Aduh.
3: Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
2: Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Maaf.
3: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
2: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
3: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
0: Dia ngomong begitu ke Bapak?
2: Iya.
0: Kok Bapak diam aja?
2: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan, tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi, tapi lupa meninggikan akhlaknya.
0: Berarti memang gak adil, Pak.
2: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
0: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
2: Bagus. Kalau tidak diterima?
0: Ya, cari lowongan lagi.
2: Nah, itu baru Parman hebat.
3: Percuma tuh, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
0: Setuju.
3: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
2: Parman, Edo, silakan masuk.
3: Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?

0: Saya Rudy Hartono, pemilik perusahaan ini.
1: Owner?
0: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan. Kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
2: Baik, Pak.
0: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
3: Saya ngerti, Pak.
0: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
3: Saya diterima, Pak.
0: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
3: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
3: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.
4: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
5: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah. Sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
4: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, saatnya kami menemani Anda dalam obrolan komunitas. Tetaplah bersama kami.
7: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya kami menemani Anda di malam ini dalam obrolan komunitas. Dan senang sekali saya di malam hari ini, saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas, ya bisa dibilang seperti itu. Ya, ini komunitas Akademi Keluarga Lombok. Bersama narasumber di malam hari ini, yakni Mas Wawansyah. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mas Wawansyah.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar sehat ya, Mas Wawan?
8: Alhamdulillah sehat.
6: Sedang aktivitas apa saja nih Mas Wawansyah?
8: Alhamdulillah lagi free nih malam ini.
6: Oh, lagi free sehingga bisa meluangkan waktunya ya. Oke, okay. Saya sempat dapat bocoran lah istilahnya. Ini komunitas komunitas Akademi Keluarga Lombok. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, jadi setiap keluarga ini punya kisah dan tantangannya sendiri. Namun dari itu selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Nah, bolehkah diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang terbentuknya Akademi Keluarga Lombok ini?
8: Ya, Mas Andi, terima kasih banyak nih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Akademi Keluarga Muda sebenarnya namanya, Mas.
6: Oh iya, Akademi
8: Keluarga Lombok, karena memang adanya di Lombok juga ada apa-apa. Biasa juga teman-teman
6: menyebutnya begitu. Oke.
8: Alhamdulillah, itu diskusi dulu sama teman-teman 2023 nih Mas Andi. Mm-hmm. 2023 kami diskusi dengan beberapa teman-teman yang usia lah, melihat kondisi ya NTB salah satu negara yang mungkin juga tinggi angka pernikahan muda gitu ya.
6: Muda.
8: Jadi negara Indonesia juga sama kurang lebih ya.
6: Mm-hmm.
8: Salah satu akan kemarin atau kapan saya baca itu ya, di internet terdekat keluar itu. NTB adalah satu provinsi yang angka nikah mudanya tinggi. Bahkan nomor satu kayaknya. Terbaru itu.
6: Oke.
8: Okay. Nah, saya kira ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita semua. Alhamdulillah nikah muda daripada maksiat kan Mas ya. Tapi ini juga perlu persiapan yang matang, karena membangun rumah tangga tidak seperti candaan begitu, tidak seperti mainan gitu. Ini membutuhkan persiapan mental, spiritual, emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan Akademi Keluarga Muda ini salah satu doa, salah satu jawaban mungkin gitu ya dari doa kita ini tentang bisa mengurangi angka-angka perceraian, angka-angka kekerasan dalam rumah tangga. Itu harapan juga.
6: Itu menjadi harapan gitu ya. Oke, okay. Nah, ketika saya sendiri nih mendengar kata akademi ini, Mas Wawansa, kita membayangkan ini adalah pendidikan formal, tapi di sini konteksnya lebih hangat dan personal ya. Nah, dari Mas Wawansa sendiri, apa makna akademi yang dimaksud oleh komunitas ini dan bagaimana konsep pembelajaran keluarga muda ini diterapkan?
8: Iya, Mas. Gini Mas, kalau kita mau jadi ahli matematika itu kan ada S1 nya Mas ya. Ahli matematika kita kuliah S1, bahkan ada S2, S3 gitu ya. Sampai menjadi dokter, profesor dan segala macam. Ahli statistika, ahli kimia dan ahli-ahli yang lain, ya bagus, alhamdulillah ada sekolahnya. Tapi kalau bicara keluarga, bicara menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh, soleha misalnya ya, atau suami istri, kan ini tidak ada formalnya mas ya, tidak ada formalnya. Nah barangkali yang informal atau mungkin non formal yang kita buat di Akademi Keluarga Muda ini akan menjadi salah satu alternatif bagi para calon orang tua maupun orang tua yang sudah menjadi orang tua. Karena ada dua program utama mas, ada dua program utama. Yang pertama itu sekolah prahnika, dan yang kedua itu keluarga muda, pembinaan keluarga muda, wonderful family lah kita menyebutnya. Nah dua hal ini kita coba, ada yang sifatnya rutin sekali sebulan, ada yang sifatnya dalam sekali atau 2 bulan, sekali atau 3 bulan gitu.
6: Berarti ada dua program yang dicanangkan gitu ya. Silakan mendengar, Anda yang ingin mungkin bertanya mengenai seperti apa Akademi Keluarga Muda yang dicanangkan oleh rekan-rekan dari komunitas Keluarga Muda Lombok, silakan, boleh bergabung ya. Halo, selamat. Iya. Sebenarnya ingin bergabung tapi keputus terus. Nah, kalau kita berbicara membangun keluarga yang kuat, ini mas, memang bukan perkara sehari ya, melainkan ini perjalanan panjang yang butuh arah, dan ini sering kita juga mendengar dari guru kita bahwa ini adalah pernikahan ini adalah ibadah panjang. Nah, kalau dari komunitas Akademi Keluarga Muda sendiri, apa nih visi besar yang ingin diwujudkan Akademi Keluarga Muda Lombok ini untuk masyarakat kita di daerah?
8: Kami punya visi itu mas, sejak kami diskusi bersama teman-teman ya. Tema besar yang kita angkat itu sehidup sesurga bahkan.
6: Sehidup sesurga.
8: Wow. Jadi kami berharap pernikahan yang dilakukan oleh ya kita dan teman-teman semua sekalian bisa menjadi ibadah seperti yang mas sampaikan tadi itu, pernikahan dua insan yang tidak hanya di dunia begitu, tapi harapannya bisa kemudian nanti bersatu juga di surga. Jadi ini visi besar mungkin yang betul mas sampaikan tadi, mas Adi sampaikan tidak mudah ya, kami juga sebagai namanya pendiri atau mungkin yang membuat komunitas ini juga tidak lepas dari ujian itu barangkali ya, semua kita merasakan ujian itu gitu. Tapi inilah ikhtiar kita bersama ya, kalau tidak kita berbuat ya justru akan semakin banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu harapannya menjadi keluarga yang hidup bahagia di dunia sampai surga insyaallah
6: ya, insyaallah. Yang sering kita dengar sakinah mawadah warahmah gitu ya. Ada ketenangan, ketentraman, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Baik, kalau semakin kesini dalam masyarakat modern nih mas ya, keluarga itu seringkali terjebak dengan rutinitas tanpa sempat benar-benar saling memahami. Nah, apa tantangan utama yang teman-teman komunitas lihat nih dalam hubungan antar anggota keluarga masa kini?
8: Tantangan yang cukup berat saat ini memang ya, selain karena kesibukan pekerjaan ya, terutama digital mas ya, kadang kehadiran fisik tidak hadir jiwanya gitu ya. Kerja sepanjang hari, pulang tapi masih sepenuh jiwanya masih di tempat kerja misalnya gitu, ada pekerjaan dibawa pulang kemudian ini menjadi dilema juga gitu ya. Hingga kami juga terus mencoba upgrade gitu ya. Ada 3 tema yang kita angkat mas. Ada 3 tema yang kita angkat. Yang pertama itu tentang penguatan dari sisi spiritual.
6: Penguatan spiritual gitu ya.
8: Penguatan spiritual di tengah tantangan zaman yang mas sampaikan tadi luar biasa gitu ya. Cobaan dari kiri kanan depan gitu ya. Terutama dari kalau bahasa sekarang setan gepeng gitu ya, tapi digital dan segala macam. Yang kedua dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi
6: pengelolaan. Ini juga penting ya dibahas ya.
8: Penting. Bahkan saya baca di mana tadi lupa ya. Salah satu penyebab angka perceraian tertinggi itu karena kondisi ekonomi mas, mertua. Jadi bukan soal sedikit atau banyaknya mas ya, tapi soal bagaimana mengelola gitu ya.
6: Karena
8: kebutuhan orang kan beda-beda juga nah. bagaimana mengelola ini, insya Allah kita bahas. Nah, dan ketiga dari sisi psikologi, Mas. Dari sisi psikologi tentang pengasuhan.
6: Psikologi tentang pengasuhannya, ya?
8: Betul. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebagai orang tua punya pengaruh yang besar terkait dengan bagaimana kita diasuh dulu oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dulu. Nah, kalau ini tidak selesai, bahkan bisa kita ulang dulu, ya, pola itu di anak kita. Ya, syukur-syukur kalau itu benar, misalnya kalau betul ya, caranya. Tapi betul. Kalau salah gimana? Nah, itu perlu divalidasi, betul, perlu dikonfirmasi ke ahlinya. Nah, kalau itu juga tema itu kita angkat. Makanya kita memberikan tagar itu semua berawal dari keluarga.
6: Baik. Semua berawal dari keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama dan orang tua adalah gurunya. Nah, Mas Rawan, bagaimana Akademi Keluarga Muda Lombok ini membantu para orang tua untuk menjadi pendidik pertama yang bijak bagi anak-anaknya?
8: Terangkat dari kita dulu pernah bedah buku, Mas. Pernah bedah buku, judul bukunya Tarbiyatul Aulad, ya. Pendidikan anak. Ya, oleh pendidikan anak, dan itu ada 7 sesi. Semuanya rata-rata sudah menikah dulu. Nah, salah satu program kita dulu, 7 sesi itu tentang pendidikan anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ada pendidikan iman, pendidikan akal, pendidikan seksual, bahkan penting tuh, Mas. Edukasi tentang seksual. Pendidikan tentang harta, pendidikan tentang moral, lalu pendidikan tentang fisik. Nah, itu ada 7 tuh, ya, sesinya kemarin di 2024 itu, namun sudah terlaksana. Ini salah satu program kita yang semudahan bisa kita lanjutkan. Ya, dan punya rencana juga, ya, selain dua kegiatan utama kita tadi, Pranika dan Wonderful Family, itu yang ketiga itu punya Family Camp namanya, Mas. Nah, ini masih kita diskusikan dengan kita ini. Tapi sudah masuk dalam list kegiatan. Family Camp. Dikemas dengan tema, tapi menyenangkan, gitu ya. Ada kehangatan dan seterusnya.
6: Baik. Untuk yang ingin gabung ini, ada syarat-syarat tertentu enggak, Mas Wawan?
8: Bebas, Mas. Selama mau belajar, gitu, bebas.
6: Apakah mereka yang harus sudah menikah, atau boleh yang belum menikah, atau yang menikah sekian tahun, gitu?
8: Sejauh ini kami tidak membatasi, Mas. Yang belum menikah silakan ikut. Yang sudah menikah, baru menikah, atau mungkin sudah lama menikah, kami bebas, gitu.
6: Jadi berangkat dari keluarga ini yang perlu dibenahi, gitu, Mas Hoan, ya.
8: Betul, Mas.
6: Sehingga tumbuh nanti generasi-generasi yang diharapkan.
8: Betul, Mas. Nah, ini dari rumah, PR besar kita dari rumah.
6: Benar, harus memperbaiki dari keluarga terdekat terlebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, artinya kita bicara tentang komunikasi nih. Nah, ini komunikasi nih, Mas Alan, ya. Nah, ini merupakan salah satu fondasi kebahagiaan juga. Nah, menurut Mas Wawan ataupun rekan-rekan dari tim komunitas keluarga muda Lombok ini, kunci komunikasi yang sehat antara suami istri atau orang tua dengan anak di era digital seperti sekarang ini seperti apa, gitu?
8: Ah, Masya Allah, ini materi yang juga pernah kami angkat dalam kajian kami, Mas, tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Alhamdulillah pernah terlaksana. Memang komunikasi ini tidak bisa tidak menjadi prioritas, gitu ya, karena kita menyatukan dua insan yang berbeda, apalagi dua suku yang berbeda, misalnya. Maka bahasa-bahasa yang mudah dipahami di antara keduanya memang harus terjalin. Nah, di antara yang penting mungkin komunikasi, ya, komunikasi dua arah, diskusi, musyawarah ini harus dihidupkan dalam keluarga. Saya punya teman yang mungkin tidak terbiasa komunikasi dalam keluarga, dan itu terbawa, Mas, gitu ya. Tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani menyampaikan suara. Itu satu. Yang kedua, ada juga anak yang misalnya saya ketemu juga ini mas ya. Ada juga anak yang dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena kondisi keluarganya kalau dia ngomong sedikit semua salah gitu.
9: Oke.
8: Jadi salah semua apa yang diomong itu salah, dimarahi, kebentak, gitu, diteriakin sama maaf sama orang tua gitu. Sehingga ketika dia di luar juga dia tidak berani menyampaikan.
9: Oke.
8: Atau ada yang ketiga, kalau guru saya Benri namanya, pakar parenting. Atau ada yang ketiga, beliau bilang ada anak yang nurut saja mas, nurut. Misalnya kalau makan, misalnya mau makan apa, terserah. Gitu. Nah ini perlu dalam tanda kutip mas, perlu diwaspadai. Gitu.
9: Oke, ini masalah juga ya, anak yang terlalu nurut gitu.
8: Asal nurut gitu. Tidak terbangun komunikasi yang sehat. Oh kalau ini kenapa, kalau ini kenapa. Ini juga ada, harus ada ruang komunikasi.
9: Oke. Berarti sepenting itu memang ya, berangkat dari memperbaiki keluarga ini ya. Oke. Karena banyak sekali masalah-masalah ditemukan di luar sana, ternyata memang ini awal atau akarnya itu dari keluarga gitu ya.
8: Keluarga. Bahkan ada penelitiannya, saya lupa nih, cukup lama saya baca mas. Itu 70-80% masalah yang terjadi pada seseorang itu akarnya di keluarga. Akarnya di keluarga.
9: Oke.
8: Okay. Ini memang harus dibenahi. Sesuai juga dengan karena kita orang Islam misalnya, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan.
9: Iya.
8: Yeah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah gitu. Yang membuat anak jadi merah, jadi kuning, jadi hitam, jadi putih, nah orang tua.
9: Iya. Sepakat.
8: Maka yang pertama harus dibenahi itu orang tua itu, bukan anak gitu. Yang pertama, maksudnya tentu juga nanti akan menjadi program buat anak juga penting. Tapi yang pertama itu PR-nya adalah membina orang yang akan mendidik anak ini gitu. Terdidik sebelum mendidik, bahasa kita gitu.
9: Nah. Terdidik sebelum mendidik. Nah, ini mantap ini. Karena banyak sekali orang yang menyepelekan gitu ya untuk menjadi seorang pendidik ini gitu ya. Itu juga putra saya, itu juga anak saya. Jadi penting sekali seorang orang tua ini memiliki ilmunya gitu ya dalam mendidik generasi yang akan tumbuh menjadi harapan masa depan bangsa, negara kita dan agama juga. Nah, kalau kita berbicara media sosial nih Mas Fawan ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh di tengah derasnya arus media sosial dan informasi. Nah, bagaimana peran komunitas dari Mas Fawan ini dalam membimbing keluarga agar lebih melek digital namun tetap berkarakter gitu?
8: Mas Dono, ini menjadi PR kita bersama mas ya. Akademi Keluarga Muda dan para orang tua, sekolah dan sebagainya, ini dalam rangka bukan menceraikan anak dari digital barangkali bahasanya ya. Iya, tapi bagaimana mengarahkan gitu ya. Bagaimana mengarahkan agar apa yang ditonton, apa yang dilihat atau apa yang disaksikan di media sosial ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, Akademi Keluarga Muda sejauh ini mas ya, belum punya program terkait dengan digital, pemanfaatan digital.
9: Oke.
8: Okay. Ya, kita belum punya program pemanfaatan digital. Baru sampai pada tahap lebih kepada spiritual, emosional dan keuangan.
9: Oke. Okay. Pengasuhan sama, tadi ya.
8: Psikologi.
9: Yeah.
8: Belum kepada peran digitalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan ke depan ini. Dalam diskusi kita termasuk kemarin sudah disampaikan bagaimana orang tua digital ini.
9: Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata dengan era modernitas sekarang ini ya.
8: Betul mas, ini tantangan berat bagi kita semua ini.
9: Oke.
8: Apalagi nah. Gen Z, oh masya Allah Gen Z.
9: Dan ini juga membuat keharmonisan di dalam keluarga juga bisa goyah ya, ya. dengan media sosial yang begitu masif sekarang. Nah, masih. Kalau berbicara mengenai keharmonisan nih Mas Wawan, kadang keharmonisan keluarga ini diuji bukan oleh hal-hal besar ya, tapi oleh hal-hal kecil yang diabaikan. Nah, apakah dari Akademi Keluarga Muda Lombok ini memiliki program pendampingan atau mungkin seperti sesi refleksi untuk pasangan suami istri gitu, untuk bagaimana menghadapi ketika ada goncangan-goncangan di dalam keluarga gitu.
8: Ramadan kemarin kita buat satu kegiatan juga. Ramadan kemarin sekaligus buka bersama orang tua, Mas.
9: Mm-hmm.
8: Itu orang tua muda lah, sama pasangan-pasangan muda, alhamdulillah hadir.
9: Mm-hmm.
8: Nah, salah satu poin yang juga disampaikan dalam pertemuan itu adalah tentang refleksi menjadi orang tua.
9: Hmm.
8: Nah, jadi alhamdulillah di sana disampaikan juga sama materi seperti itu, komunikasi yang sehat antar keluarga sama yang antar suami istri. Yang kedua tentang apa sih sebenarnya hubungan apa konflik yang sering terjadi dan bagaimana menyelesaikannya.
9: Hmm.
8: Dan seperti Mas sampaikan tadi, rata-rata yang terjadi adalah konflik yang sederhana.
9: Iya, betul.
8: Bukan tentang sesuatu yang besar. Tentang misalnya tentang beda jalur, beda arah, bukan ada, alhamdulillah gitu.
9: Hal-hal sepele ya.
8: Hal-hal sepele tentang cuci piring, misalnya ini tugas siapa gitu. Cuci baju gitu, sapu rumah dan segala macam. Hal biasa yang kemudian dibiarkan akan menjadi hambatan. Maka sederhana kemarin disampaikan oleh materi kita,
9: mm-hmm.
8: ya bagaimana kembali merefleksi diri,
9: mm-hmm.
8: bahwa pasangan kita ini bukan malaikat itu yang tidak punya salah dan tidak punya hilaf segala macam.
9: Mm-hmm.
8: Artinya bagaimana memerankan diri sadar akan hak pasangan.
9: Oke.
8: Bukan hanya berbicara tentang kewajiban atau hak pribadi ya, pribadi, tapi hak orang lain terutama pasangan. Kalau orang sudah mendahulukan hak orang lain atau hak pasangan, maka insya Allah itu insya Allah mudah gitu. Kalau bisa diatasi konflik-konflik yang terjadi.
9: Menanamkan kesadaran gitu ya untuk bagaimana mendahulukan hak orang lain, ini pasangan dalam keluarga. Wah, ini menjadi PR bersama ini.
8: Betul Mas, ini PR kita bersama. Semua datang
9: selesai. Betul. Sangat penting sekali.
8: Kalau bisa akademi-akademi keluarga sejenis akan muncul di mana-mana itu.
9: Nah, Mas Owan, kalau berbicara mengenai kolaborasi nih dari komunitas, apakah Akademi Keluarga Muda Lombok ini berkolaborasi dengan lembaga lain, misalnya instansi pendidikan, pemerintah atau komunitas yang sosial yang lainnya?
8: Sejauh ini kita belum ke lembaga-lembaga formal, maksudnya lembaga-lembaga pendidikan yang formal, maksudnya masih dengan lembaga-lembaga misalnya kayak filantropi segala macam, lembaga-lembaga sosial.
9: Gitu.
8: Ya, salah satu kolaborasi kita itu dengan Amal Bakti Dunia Islam Abadi, sama yang kedua Dasi NTB mungkin. Kolaborasinya masih sekitar itu. Terakhir kemarin kolaborasinya sama ini, Ikatan Dai Indonesia.
9: Kalau melihat antusias masyarakat yang bergabung ini seperti apa nih Mas Wawan?
8: Alhamdulillah kalau di grup komunitas itu sudah lebih dari 100 mas yang bergabung. Ada yang belum menikah, ada yang baru menikah, ada yang sudah menikah cukup lama, di atas 5 tahun juga sudah ada.
9: Antusiasnya mereka ada keinginan untuk terus gabung lagi gitu ya?
8: Betul Mas.
9: Nah, kalau berbicara mengenai pendekatan nih Mas Wan ya, karena di era ini pendekatan pendidikan keluarga ini tidak bisa hanya teori-teori saja gitu ya, tapi harus menyentuh hati. Nah, dari komunitas sendiri ini apa nih metode pembelajaran atau pendekatan yang khas yang digunakan komunitas agar mudah diterima oleh teman-teman yang bergabung?
8: Kalau kami lebih kepada tiga sisi Mas.
9: Oke, tiga sisi ya.
8: Yang paling pertama kita sentuh adalah sisi spiritual.
9: Spiritual.
8: Guru kami, Ustaz Ben Rija Yusman itu, apapun teorinya kata beliau, ya, semua teori itu akan kembali kepada sisi spiritual Allah Subhanahu wa taala. Mau sejago apapun teorinya, nah, kalau dia jauh dari Allah maka ada teori itu. Kalau jauh dari Allah maka akan jauh juga, semakin jauh gitu beliau. Materi-materi yang kita buat dalam kajian-kajian parenting kita adalah lebih kepada
9: spiritual.
8: Dan yang kedua, selalu kami tekankan juga masalah psikologi, Mas. Karena ada setiap kegiatan yang kita buat itu ada sisi psikologi yang selalu ngisi itu Dr. Laluyul Haidir. Jadi beliau tetap menyampaikan, membina, ya, meminta saran dari beliau terkait dengan kegiatan. Karena psikologi juga tidak bisa kita ini sampingkan. Nah, yang ketiga biasanya ada sesi-sesi diskusi masukan dari para anggota yang lain, misalnya di grup itu masukan saran materi apa nih yang cocok gitu, kegiatan apa yang pas, nah, itu dalam rangka membangun kehangatan grup itu di anggota komunitas gitu, Mas.
9: Oke, jadi ada komunikasi gitu ya?
8: Betul.
9: Nah, kalau berbicara mengenai tadi antusias masyarakat begitu positif, kemudian harapan juga agar tumbuhnya keluarga-keluarga yang harmonis ini menjadi, lagi-lagi ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Nah, kalau menikah muda sering diidentikan dengan semangat tapi kadang kurang perhitungan nih, dari pengalaman teman-teman komunitas, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda setelah menikah?
8: Masya Allah, pasangan muda. Sempat viral juga di Lombok kemarin ya. nikah kode gitu ya. Ya, nikah muda, selama dia punya ilmu, Mas. Nah, ini yang mungkin tantangan terbesarnya tentang ilmu. Persiapan menikah itu salah satunya persiapan ilmu.
9: Ilmunya ya.
8: Ilmunya. Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, hak suami, hak istri. Ini kan harus kelakuan sebenarnya. Ya, kalau ini tidak tahu, ini kita ya, tidak. Ya susah untuk umur panjang.
9: Oke. Okay. Mas Wawan, ya, Mas Wawan, suaranya putus-putus ini. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus gitu sinyalnya. Masih bersama Mas Wawan Syah, pendengar ya, di malam hari ini dalam obrolan komunitas komunitas keluarga muda Lombok ya, Akademi Keluarga Lombok. Baik. Ya, masih bersama Mas Wawan. Iya, keputus ya. Ya, mendengar, nanti saya akan kembali untuk menghubungi Mas Wawan di obrolan komunitas. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih bersama kami di NTB malam ini dalam obrolan komunitas. Masih juga bersama Mas Wawan Syah ya, dari komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok. Halo Mas Wawan.
8: Assalamualaikum.
9: Ayo, baik. Terima kasih nih masih bersama kami. Nah, kalau berbicara mengenai keluarga muda nih, kita sering lupa kadang keluarga bahagia bukanlah yang sempurna, tapi yang mau belajar dan bertumbuh. Nah, dari komunitas sendiri nih, seperti apa definisi keluarga ideal di mata Akademi Keluarga Muda Lombok?
8: Masya Allah, ini keluarga ideal, Mas. Kalau kita lihat, sebagai seorang muslim, ya, semua apa ya?
9: Yeah.
8: karena tadi seperti yang saya sampaikan, sisi spiritual yang banyak kemudian kita angkat. Ya. Keluarga ideal ini bagaimana yang Nabi kita contohkan, ya.
9: Mm-hmm.
8: Ya. Dan juga Al-Quran menggambarkan sakinah mawaddah warahmah itu.
9: Mm-hmm.
8: Tidak selamanya keluarga itu dibangun dengan cinta, gitu.
9: Mm-hmm.
8: Ya. Tapi kalau sudah ada mawaddah, mawaddah itu lebih panjang daripada cinta, begitu.
9: Mm-hmm.
8: Misalnya kalau istri kita, pasangan kita sudah tidak cantik, gitu. Nah, ini rasa cinta biasanya mulai memudar, gitu ya. Memudar dengan bertambahnya usia. Nah, tapi kalau mawaddah itu lebih dari itu, ada kasih sayang, ada rasa peduli, ada rasa kasih dan sebagainya.
9: Mm-hmm.
8: Maka ini ya keluarga ideal itu yang seperti doa-doa kita, ya mawaddah warahmah.
9: Hmm.
8: Kalau menurut pandangan kami itu.
9: Oke. Jadi
8: ya, kita tarik Naomi melengkapi.
9: Oke. Jadi ada ketenangan, ada sakinah gitu ya, ada cinta dan keharmonisan di dalamnya. Baik, Mas Wawan, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 22 Niki. Nah, untuk penutup ini mungkin bagaimana komunitas dari komunitas keluarga muda Lombok ini membayangkan masa depan keluarga-keluarga Lombok ini jika semangat dari Akademi Keluarga ini terus berkembang.
8: Baik, Mas. Ini seperti diskusi-diskusi kita tadi, ini PR kita bersama, tugas kita bersama. Ya, kita ingin melihat keluarga-keluarga muda di Nusa Tenggara Barat ini menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, baik dari sisi dunia dan akhiratnya.
9: Mm-hmm.
8: Ya, ini PR kita bersama. Ya, pesan Allah SWT, pesan Quran, ya, jagalah keluarga kalian dari api neraka. Gitu.
9: Mm-hmm.
8: Ini kalau kita tidak belajar ini rasa-rasanya akan sulit kita menjaga gitu. Apalagi derasnya ujian, cobaan, tantangan yang hadir saat ini.
9: Ya,
8: maka butuh bekal yang banyak, gitu. Butuh bekal ilmu, butuh bekal emosional yang baik, kejiwaan yang bagus. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram dan Lombok ini, mari terus kita semangat untuk belajar menjadi orang tua. Agar insya Allah anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang hidup dan kerja. Terlebih begitu, Mas.
9: Baik. Terima kasih Mas Wansah dari Komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya.
8: Betul.
9: Oke, terima kasih waktunya Mas Wawan. Semoga
8: sama-sama juga Mas Andi.
9: Semoga apa yang menjadi harapan teman-teman komunitas ini menjadi harapan kita bersama. Semoga semua keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, karena memang permasalahan generasi kita ini berawal dari keluarga, gitu ya.
8: Betul, Mas.
9: Baik. Sekali terima kasih Mas Wawan. Semangat sama-sama terus. Salam ya, sama ya. Teman-teman komunitas.
8: Ya, amin. Mudah-mudahan kita ketemu Kopdar, kalau kan belum ketemu wajah ini.
9: Siap, insya Allah. Assalamualaikum Mas Wawan.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, mendengar demikian ya, dari obrolan kita malam hari ini, tentu kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang bersatu karena cinta, tetapi tentang dua jiwa yang siap tumbuh bersama dengan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesadaran. Semoga obrolan komunitas tadi bersama komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya, ini menginspirasi kita bersama untuk membangun generasi dari keluarga dengan pendidikan yang jauh lebih baik. Siapkan diri sebagai orang tua untuk mendidik generasi muda sehingga akan menjadi generasi-generasi harapan yang bisa dibanggakan. Dan sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas, semoga bermanfaat. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih setia untuk mendengarkan siaran Pro 1 Radio Mataram di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini pendengar mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah disiapkan di ruang rindu. Yang ingin berbagi, yang ingin bergabung silakan ya di 081 80 dan 05 6000 atau di 0370 646 521. Adakah yang ingin bergabung? Halo, selamat malam,
1: selamat
0: ruang rindu.
1: Pagi.
0: Selamat malam. Apa kabar Mas Yogi? Wah, kelainnya telang Mas Yogi ini.
1: Sibuk Bang Sandi.
0: Sibuk jok mbebay Mas Yogi.
1: Sibuk jok no jok mbebay.
0: Tapi sehat terus ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, itu yang penting, sehat pokoknya. Mas Yogi pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Salam-salam Pak Medi.
0: Pak Medi ditelang setelang nih kabar menjadi lain.
1: Hah?
0: Menjadi lain Pak Medit.
1: Masih deh.
0: Menjadi lain Pak Medit.
1: Pak Medit. Bang Oget. Terus cara Bunda Aisyah. Iya.
0: Iya.
1: Bunda Mas Nian.
0: Terus.
1: Bang Lali.
0: Terus.
1: Terus. Bunda Marni, Bunda Kartini,
0: Sai Malik,
1: Minahil, Pak Jamaluddin, Haji Soerman,
0: terus,
1: Pak Echan,

0: Ayah tumbem.
1: Tumbem lah sing tama.
0: Terus ada anak yang dah Papua Nopi.
1: Makasih Mas Yogi ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yogi. Di belakangnya Mas Yogi ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Nelly?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nelly di Narmada ya. Oke.
2: Gimana kabarnya Mas Andi?
1: Sehat juga Nelly. Silakan ya, Nel. Nge, sila.
2: Mas Yogi tadi ya. Salam kenal, salam persahabatan aja.
1: Oke.
2: Buat Mbak Ima juga, Bang Irwan, Mbak Sinanti. Terus buat Pak Purbaya, Pak Mawi, Pak Jamiluddin, Pak Muhyiddin, buat Pak Rindu.
1: Siapa lagi?
2: Iya, buat Mama Urwa. Buat Sinanti, buat Aries, buat Raja, buat Ortes.
1: Ya.
2: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Oke, nanti ya.
1: Oke, dah. Terima kasih, Ngi.
2: Oh ya, buat Bunda Isah juga.
1: Bunda Isah. Tenang, masih kabar.
2: Ngi. Sudah ini tadi ya, udah apa namanya? Udah mulai aktif lagi di
1: radio. Oh, udah mulai masuk ya.
2: Ya, udah pulang dia.
1: Oh, gitu. Udah alhamdulillah.
2: Surabaya.
1: Oh, Ngi. Sip. Terima kasih Nelly ya.
2: Ya, terima kasih juga.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk Nelly di Narmada. Bunda Isa katanya sudah mulai ini ya, aktif lagi, bolehlah masuk ya malam ini. Baik, di belakangnya ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang kenangan. Memori berbagi rindu. Lewat lagu.
1: Pak Mawiin sehat selalu nggih.
3: Sehat-sehat selalu.
1: Oke. Pak Mawiin.
3: Saya.
1: Silakan, pengen salam-salam buat siapa nih?
3: Salam sama ada tadi Pak Nelly, Pak Gisa Budi, Bunda Aisyah.
1: Terus
3: Bunda Aisyah memang sehat walafiat ya.
1: Iya, belum tahu saya ini.
3: Penuh ceria dia.
1: Oke, udah ke Surabaya berarti ya?
3: Iya, begitu cerita.
1: Oke, silakan lanjut.
3: Ada Inak Cinta, Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Orga, Pak Fajar yang di Bantik Kute, Pak Irwan yang di Sanubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries,
1: terus?
3: Bunda Kartini, Pak Tenggu, Pak Raja, Pak Jamaluddin, Bunda Widya bersama bajang listriknya, ada Bang Yogi tadi, Mami Pian, Cinja, dan Cinju.
1: Oke.
3: Semua ada gitu ya.
1: Semua-semuanya Andi,
3: ya. Iya Pak Andi.
1: Terima kasih Pak Mawiin.
3: Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang sudah bergabung nggih. Di belakangnya Pak Mawiin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ordes ini ya.
4: Ya, Bang Andi.
1: Alhamdulillah. Bagaimana di sana Pak Ordes?
4: Ini masih agak panas ini.
1: Panas apanya itu?
4: Matahari.
1: Oh, matahari. Saya kira yang lain yang panas tadi.
4: Makanya karena Bang Andi jalan saya agak tersenyum untuk
1: asik. Gimana besok MotoGP menonton Pak Ordes?
4: Insya Allah ini.
1: Oh, mantap.
4: Ada
1: ya.
4: Kesibukan ini, belum selesai soalnya.
1: Oh, sibuk sekali Pak Sahril ya.
4: Awal-awal bulan ini kan sibuk karena PK
1: Oh gitu ya. Silakan salamnya buat salam siapa banyak nih? Gih.
4: Bang Andi salam dulu ya.
1: Boleh.
4: Salam sama Bang Gi, Bang Ginza. Ya, sorry Bapak Ginza yang ngambek tadi tidak dikuring. Karena buru-buru tadi. Kemudian Mbak Ila, Mbak yang lain, Bang Alvin, Bang Irwan, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Kinjo, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Widya,

0: Iya.
1: Bunda Warni, Bunda Kartini, Bunda ya. Lali Rasi, Bunda Ita, Bunda Cita Hajar, kemudian Bang Ataman, Bang Yogi, Bang Mbak Nelly, sama Wiin, kemudian siapa lagi tadi itu? Mbak Nelly ya.
0: Mbak Nelly di Narmada.
1: Cuman itu aja Bang Ani ya.
0: Oh itu aja.
1: Bang Ani tetap sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan tetap mendapat uang yang banyak.
0: Okay. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuk Bang Syahril atau Bang Ordes ya di belakangnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Nah, ini dia Bunda Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbewa delumbar Bunda, telang-telang diri.
2: Berkelana.
0: Desember itu berkelana.
2: Tuh, desa. Buat di Indonesia.
0: Oh, liburan ke luar daerah cerita nih.
2: Iya, luar biasa. Ekstra dari Pringgi deh, cerita dengan jembatan. Kelala si koko beli di penyeberang.
0: Kelala si koko beli. Lagu sehat Bunda.
2: Tapi lagu makin bikin anakku.
0: Oh, lagu-lagu bagus Niki. Tahu ada lagu Gerimis Mengundang.
2: Oh iya, ane Gerimis Mengundang. Yang arahnya kelala tuh. Bunda nya kelala en. Kemarin mendung lagi bermuja.
0: Sila salam jok saya
2: mati. Sila gitu ni, ngore tembewa kamu tu eri-eri ni.
0: Sila itu lah.
2: Yang taman gitu, Bang Gani.
0: Terus.
2: Bang Gani, Bang Beni maksudnya.
0: Bang Beni.
2: Arak Kiza, adina ku sayang saya selalu. Arak Cinghong, Bu Marni, Pak Sutri, Bu Kartini, Adi Solis, ya selalu keluarga. Rama Serian, Arak Irsa, Marak Sofajar, Kajaran Caya, Inahin. Arak Enda Mamirian, India bersama Tony, ya saya selalu. Ada Pak Nurta, Pak Saril, Mbak Runggi.
0: Bang Syahril.
2: Saril Noah, mudah saya selalu keluarga.
0: Saril Noah, bahasa Anda. Nah, emang mirip ke Cenoah ya.
2: Ini lebaran arah sapi
0: nih. Arah-arah doang.
2: Bisa ketemu kedengan kulitan permadesan bahasa yang bisa ketemu. Karena macam kepala kepada kita tahu. Rumah tinggal memang saat ini pas hari ini. Saya selalu kata-kata yang indah selalu. Terus ada Pak Jerman, Kak Masnia, Pak Jika Budin, Elena Tuan Agung, ada juga Yogi, ada sudah masuk Mas Raja?
0: Bang Raja belum.
2: Oh iya, saya selalu besiku, asuran sama yang tersayang.
0: Amin.
2: Ada juga di KNU, Pak Jang Naik, Pak Purbaya, Pak Guntur. Imam Firdaus, Pak Rizar, ada Alvin, ada Pak Mauin, ada Pak Muhyiddin, ada Kinanti.
0: Saya Malik.
2: Ada di luar daerah semuanya ya, tanpa terkecuali dari asosiasi semuanya ya.
0: Yoi.
2: Sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
0: Amin.
2: Putri dan anak-anak sesuatu bersama keluarga di rumah ini.
0: Amin, terima kasih Bunda.
2: Ya, Umi dan Bapak sehat selalu di rumah.
0: Alhamdulillah.
2: Dan kita sehat hati, mudah-mudahan acara kita selancar.
0: Terima kasih Bunda, terima kasih.
2: Iya, kalau banyak uangnya beliin Bunda durian, datang ke Kulipan besok.
0: Insya Allah. Tuhan
2: Allah pernah salah selanjutnya yang pamit seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, Bunda Aisyah terima kasih. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar 21 dari Mataram, salah satu lagu di tahun 90-an ya, Slam dengan Gerimis Mengundang. Kami hadirkan di malam hari ini untuk seluruh pendengar Ruang Rindu di Pro 1 RRI Mataram. Yang ingin bergabung kembali silahkan dicoba ya di 0370-646521 atau di 64652 atau di 08180 dan 056000. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini ya. Sehat Bunda.
1: Baru kebenaran suaranya.
0: Ah begitu. Sehat Bunda.
1: Iya.
0: Ide sehat ke?
1: Ide sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kata-kata dulu.
0: Nge, sila.
1: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Masinya,
0: terus
1: ada Bunda Cahaya,
0: ada
1: Mbak Maya, Mbak
0: Binti,
1: ada Mbak Binti, ada juga Bunda Bajang Listrik, Bunda Siti Hajar, Bunda Binti, ada semua-semua salam sehat.
0: Semua-semuanya, Nge.
1: Kemudian, ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bang Irwan, ada Mam Irian,
0: Sai Malik,
1: Mas Yogi, Bapak Nadiran, Bapak Nadiran,
0: Siap.
1: Bang Orbe, semua-semua salam sehat.
0: Semua-semuanya.
1: Lalu ke Maulin, karena ngerumun dekat sini.
0: Ngerumun, batur-batur bareh.
1: Nangis selain.
0: Nggih.
1: Buat yang lagi sudah sehat selalu, tetap semangat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kartini. Terima kasih. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Andi.
0: Malam juga, Ila. Apa kabar, Ila?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat Bunda. Sehat Bunda. Sehat, Ila.
2: Oke deh Bang Andi, mau salam-salam dulu
0: ya. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam buat Kak Irwan yang umur yang lagi monitor.
0: Oh, lagi monitor ya.
2: Terus buat Mbak Kinanti, Bang Fahril, Bang Jinti, Bang Jinja, terus buat Mbak Ica, Mbak Ica. Buat Mbak Wani, buat konsepnya sih, Bang Raja, Bang Syahril, Bunda Marni, Pak Susi, buat Mbak Jinja,
0: saya Malik,
2: terus Pak Herman, Pak Jabudi, buat semuanya deh Bang Andi.
0: Semua-semuanya.
2: Ya, buat Bang Andi. Bunda Hil, Mbak Nelly, Mbak Lula gitu ya. Buat Bang Andi,
0: terima kasih. Selamat malam juga untuk Ila. Terima kasih ya sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale Ratu ini ya. Apa kabar Lale?
3: Alhamdulillah, sehat gitu.
0: Alhamdulillah.
3: Sudah sakit soalnya kemarin.
0: Iya, belum sehat ya, belum seger.
3: Belum 100%. Oh,
0: mungkin perbanyak istirahat, minum vitamin gitu.
3: Tadi malam sih lumayan, tapi diajak ke Mataram sama ponakan.
0: Nah, kena angin lagi kan bisa lemas lagi.
3: Pakai mobil sih.
0: Walaupun pasti agak capek di jalan, masuk angin.
3: Soalnya ponakan kan bilang, ayo Gi ikut. Soalnya mami kan, maminya gitu kan, atau kakak. Mengontrol
0: gitu.
3: Di dokter Esther itu. Terus langsung ke rumah sakit provinsi, mertuanya ponakan juga di opname sekarang di sana.
0: Oke dah. Gitu. Silakan Mbak Lale, pengen salam-salam buat siapa ini?
3: Iya, yang pertama buat Mbak Hati. Moga-moga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Ada Pak Mawi'i, Mas Raja, Bunda saya, Bunda Siti Haja, Pak Kenza, Pak Kenzo, Pak Ortes, atau Pak Sahril, yang saya selalu, Pak Marisa, Pak Haji Sahabudin, buat semuanya dan
0: semua-semuanya Ngi?
3: Soalnya tadi lewat itu 6.000 kok sulit banget kita bisa masuk.
0: Ya udah, terima kasih ya.
3: Masuk lewat ini. Ya buat Mas Andi ganteng. Moga-moga selalu diberikan kesehatan Ngi.
0: Terima kasih.
3: Banyak umur, rezekinya semakin
0: lancar. Terima kasih ya.
3: Kalau udah dengar suara Mas Andi, mudah-mudahan penyakit yang hilang lah gitu loh.
0: Amin. Terima kasih ya Mbak Lale ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Bunda Rindu, anak penyiar.
0: Oh, Bunda Mas Nia. Apa kabar Bunda?
4: Baru kone begawe.
0: Mela ini begawe, Bun.
4: Barat. Ini kan anu blokean baru.
0: Sehat lagu si Ida Bunda.
4: Alhamdulillah selalu sehat, selalu ceria beracak jadi umam baru ini
0: tuh. Oh, nyangka kami jangan tebok nio.
4: Iya.
0: Rajin betulungan umam.
4: Tebok bangku entah ya.
0: Rajin betulungan ya.
4: Iya, rajin dia.
0: Silakan salamnya buat siapa,
4: iya,
0: Bun?
4: Salam dulu ya buat Mbak Lalo barusan ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Bunda Kartini juga, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, sehat selalu, Bunda Aisyah, Ica Batu Guli. Nah, ada Kinanti juga ya yang di Dayak, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bang Muhyiddin, Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari. Terus ada Bapak yang ada di BTN Pemda, selalu monitor, Bapak di sana bersama Umi. Sehat selalu juga. Terus ada ini Bang Raja,
0: Bang Raja,
4: Bang Fajar, Bang Yudi yang ada di Ampenan, Bang Saharil juga, terus ada ini Bang Jun, buat semua-semua anak-anak.
0: Semua-semuanya Nggi.
4: Iya anaknya.
0: Iya. Nah,
4: buat sidenya.
0: Yuk.
4: Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya sayangnya.
0: Terima kasih Bunda.
4: Terima kasih. Assalamualaikum. Gih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih untuk Bunda Mas Niyah ya sudah bergabung. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya, lagu yang sudah kami siapkan di malam hari ini.

Ya, pendengar, salah satu lagu tahun 90-an ya, Voodoo dengan Salam Untuk Dia. Ini membawa kita ke menit 56 atau merapat di pukul 11 malam. Terima kasih yang sudah bergabung ya dari tadi. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ya, ini lagu-lagu Indonesia tahun 80-an, 90-an ini memberikan rasa bahagia ya untuk malam ini. Ingat, besok ramaikan sirkuit Mandalika untuk kita sama-sama nonton MotoGP di hari Sabtu dan hari Minggu juga ya, dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober. Dan mendengar Pro 1 Radio Mataram, kami cukupkan ruang rindu di malam hari ini. Terima kasih sudah dari tadi bergabung. Terima kasih atas atensi Anda. Dan kami akan terus hadirkan lagu-lagu juga hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Program 1 kembali mengudara di hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali Radio Republik Indonesia program 1 Mataram hadir untuk Anda di hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Pagi hari ini mengawali tugas ada saya Bini Pratama. Tentunya doa kami untuk Anda semua di rumah dalam keadaan sehat sepanjang hari ini dan siap untuk melakukan semua aktivitas di hari ini. Pendengar, kemenangan dan subuh sudah berkumandang tadi pada pukul 4 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menuju ke Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna mengikuti salat subuh berjamaah dan juga tausiah subuh dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1 RRI Mataram.

0: Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita menghadiri, sehingga kita bisa menghadiri kajian subuh ini. Kedua kalinya, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan segenap pendengar melalui berbagai platform media sosial. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yakni pada Quran Surah Tur ayat 24 sampai dengan 28. Sekali lagi, pada Quran Surah Tur

Ayat 24 sampai dengan 28. Sebelumnya marilah kita sama-sama membacanya, dan jemaah diharapkan untuk membuka mushafnya.

0: Jemaah sekalian, telah hadir di tengah-tengah kita guru kita yang akan menyampaikan tafsirnya, Al-Mukarram Profesor Dr. K.H. Subhan Abdullah Aceh M.A. Pada beliau, tafadhal masykurah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad bin Abdullah sadiqil wa'adil amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana zidna ilma wal hikna bis salihin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RI Mataram dimanapun berada yang kami muliakan dan mukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Qur'an, khusus insyaallah hari ini surat Tur ayat 24-28. Ya, mudah-mudahan dengan kajian kita pagi hari ini akan menambahkan iman kita kepada Allah dan Rasulnya serta kepada keyakinan kita tentang kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang kami muliakan, mohon Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan atau kita sudah tilawah bersama-sama ayat yang menjadi kajian kita itu dari ayat 24. Ya. Dalam ilmu tafsir itu ada disebut dengan munasabah. Munasabah itu adalah korelasi ayat dengan ayat sebelumnya. Kajian kita pagi hari ini masih ada korelasinya atau hubungannya dengan ayat yang sebelumnya yang alhamdulillah sudah dikaji oleh tuan guru kita di sini. Khususnya ayat 24 ini erat kaitannya dengan ayat 17. Ya. Kita ulangi di ayat 17 itu untuk menghadirkan pemaknaan dan pemahaman dan penafsiran ayat ini, yaitu innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Orang-orang yang bertakwa kelak di hari akhirat akan mendapatkan surga-surga dan kenikmatan-kenikmatan. Alhamdulillah kita ini belum masuk ke akhirat, kita masih hidup di dunia. Untuk itulah selama kita hidup di dunia ini, mumpung sudah dibocorkan oleh Allah kehidupan akhirat itu, jangan salah pilih jalan. Nah, karena dua dikatakan di surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, di surat Asy-Syams itu Allah bersumpah demi nyawa kita yang ada di sini, demi jiwa kita yang sudah disempurnakan oleh Allah. Allah berikan dua jalan itu. Manasim fasawaha fa'alhamaha, diilhamkan. Fujuraha wa taqwa. Jalan satu ke kanan itu takwa insyaallah, jalan ke kiri itu fujur, bermaksiat namanya itu, tidak muta'at kepada Allah. Nah, dalam surat Asy-Syams sudah dijelaskan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi jiwa yang sempurna ini akan menjadi sukses kalau dia terus diasah, diasuh, dididik, diarahkan kepada yang kanan, jangan nyerempet ke kiri. Waqad khaba man dassaha, dan celaka kalau dia memilih jalan yang kiri. Orang kiri biar saja sudah. Jadi di dunia ini pilihannya banyak, tapi di akhirat itu hanya dua pilihannya. Ya, mau menjadi ashabul yamin, ke kanan itulah al-muttaqin sini, atau ashabus shimal, golongan kiri, yaitu memilih bermaksiat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Sekali lagi, ajaran agama Islam ini tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Makanya ini diberikan bentangan. Ya, sama dengan kita diundang oleh Allah, ya makan, mohon maaf diundang oleh Sohibul Hajat, ada prasmanan, ada sate, ada ikan, ada ayam, silakan, itu itulah pilihan. Nah, itu hidup kita ini banyak pilihannya, tapi untuk akhirat enggak ada, Pak. Hanya satu. Pilihan kita hanya satu di akhirat nanti, jadilah orang yang kanan tadi. Sebagaimana saya sudah sampaikan ayat talqin itu, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pasti kita akan mengalami kematian, dan hari kiamat itulah kita mendapatkan upah dari apa yang kita usahakan di dunia ini. Apa upah yang dijanjikan oleh Allah di hari kiamat? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ini menjadi visi kita, orang yang dijauhkan oleh Allah dari siksaan api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Nah, itulah visi kita itu. Itulah yang menjadi cita-cita kita semua. Mumpung belum masuk ke akhirat, belum ada yang terlambat ini, enggak ada. Walaupun usia kita ini mohon maaf sudah 60, dan dari 60 kita evaluasi usia kita ini banyak melenceng, ya nyerempet-nyerempet ke kiri, tapi masih di kanan, alhamdulillah. Kalau masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita masih ashabul yamin. Walaupun tadi itu ya, kadang nyerempet ke kiri-kiri, tapi alhamdulillah tetap istiqomah dengan kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah sampai akhir hayat. Itu kita punya komitmen dengan Allah, akan dimasukkan ke dalam golongan al-muttaqin tadi. Nah, ini para jamaah yang kami muliakan, ayat yang dibacakan oleh qari tadi dan menjadi bacaan kita, yang pertama, wa yatufu alaihim ghilman lahum ka'annahum lu'lu'un makun. Di antara kenikmatan yang Allah sediakan kelak di hari akhirat bagi mereka yang bertakwa, akan diberikan pelayan khusus, pelayan dan pelayanan prima. Sudah pelayannya khusus, pelayanannya pun prima. Bagaimana ini bentuk pelayanan, pelayannya, khadamnya yang membantunya, ghilman, ya Allah, anak-anak kecil yang masih apa, ya Allah, kalau anak kita lihat anak kecil sekarang ini masih imut-imut itu, ini pelayannya ya cewek ya cowok, ya nggak ada ya, pokoknya semua itu imut, bukan yang tua-tua kayak kita bauk-bauk itu, kita lihat mukanya nggak jadi mau makan. Nah, begitu pelayannya muda, wah itu yang enggak enak aja jadi enak, kena lihat tuh bening banget ini anak. Kata orang ini malaikat ini, kata jawab itu kan itulah. Itu dianggap orang gilmanun lahum. Jadi lahum itu bagi siapa? Orang muttaqwa, kita ini dilayani. Masya Allah. Ka'annahum lu'lu'un maknun. Gambaran pelayan tadi itu seperti mutiara yang masih tersimpan di dalamnya. Jadi kalau kita melihat mutiara tempatnya itu masih masya Allah putih sekali, itu belum dikeluarkan. Kalau warnanya biru, biru sekali, menyenangkan orang yang memandang. Itu maksudnya sih. Dan pelayanan ini di dalam ayat surat Al-Insan, hasib taum lau man lu'lu'an mansura. Ya, mereka ini seperti mutiara-mutiara yang bertebaran, bertebaran, saking banyaknya. Karena satu orang di antara kita yang diberi oleh 1000 pelayannya. 1000 bukan satu, Pak. Melayani kita itu. Lah padahal semua apa-apa yang di surga itu enggak perlu pelayanan, enggak perlu pelayan, datang sendiri. Bisa duduk di sini, ya Allah, saya mau makan apel, datang apelnya, buahnya datang sendiri ke sini. Ya Allah, saya mau makan nasi goreng datang dia. Apalagi kita tertik dalam hati kita langsung dikasih oleh Allah. Lah terus apa fungsinya plan? Ya ini mereka pokoknya lah jalan aja. Biar gaya kita jadi bos, jadi CEO katanya itu. Kalau CEO satu datang, wus semuanya. Itu betul, itulah gambarannya itu pelayanannya masya Allah. Ini ghilman. Ya. Ya, masih muda semua, baik itu. Ini memang ghilman itu wal wildan itu laki-laki. Nah, tapi dalam penafsir tafsir ya bisa anak-anak, laki bisa perempuan, pokoknya dia melayani penghuni surga itu. Nah, ini wa aqbala ba'dhum 'ala ba'di yatasaalu. Nah, ini dia. Baru setelah itu dalam kenikmatan itu kita semua ini yang sering hadir di IC ini, masya Allah, ini satu sama yang lain nanti ketemu. Karena begitu menikmat suatu kenikmatan diberikan oleh Allah dengan bercengkerama itu luar biasa nikmatnya itu. Jadi mohon maaf kalau orang Arab itu makan itu sambil guro, sambil canda. Beda dengan orang Indonesia, makan itu kayak sholat. Karena kita waktu kecil kata makan dipukul kalau kita ngomong itu. Jangan ngomong, makan aja katanya. Jadi enggak benar itu. Yang benar kita makan, menikmati makanan, hidangan apa, sambil kita cerita. Kenapa sambil cerita? Ya biar ini loh, perut kita ini ketika dia ada kenyang nanti goyang-goyang sedikit, ada isinya yang lain gitu loh. Itu dia. Jadi ini masya Allah memang beda-beda budaya sih ya. Tapi gak bisa kita salahkan. Tahu orang tua kita dulu marahin kita harus khusyuk makan karena kita makan sedikit. Sementara orang Arab yang dimakan banyak sehingga harus habis. Ya ngambil sedikit cerita. Ya Allah itu makan dia bisa 2 jam mereka pak. 2 jam makan. Lah kita ini menyiapkan makanan 2 jam menghabiskan hanya 10 menit. Saking khusyuknya kita makan itu. Padahal tadi itu khusyuk kita makan. Mohon maaf ya, ini karena budaya beda ya. Nah, sebenarnya ini seperti ini. Wa aqbala ba'du mala ba'di yatasaalun. Jadi mereka menikmati itu sambil bercengkerama, sambil ya Allah, ini tahadus bin nikmah, masyaallah alhamdulillah, saya alhamdulillah begini gitu. Itu sesungguhnya itu. Maka coba kalau kita, ya saya baru sekali diundang makan di depan itu kan, seingat saya itu Pak Jilham baru sekali, yang lain hari Ahad aja itu undangannya kan. Wah itu sambil cerita-cerita habis itu 2 piring nambah itu kan. Kalau di rumah dia enggak cerita enggak habis itu. Lah ini karena kebersamaan itu berjamaah. Nah di sini masya Allah para jamaah yang kami, mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah dalam surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun. Ini di dalam kondisi mereka menikmati kenikmatan banyak itu ya saling bertanya, ya Allah di mana si Pulan, mana Pak Jilham nih, mana Pak ini, tanya-tanya, mana ketua kelas Pak Jisaleh itu, tanya itu. Masalah gitu, oh ya dulu untung, kita diingatkan untung, semuanya untung semua, enggak ada yang sia-sia dibicarakan, semua kenikmatan yang pernah dikerjakan di dunia dan menyebabkan mereka masuk ke dalam surga, itulah yang menjadi apa namanya ya candaan mereka, ya seperti kita. Jadi mohon maaf kalau kita ketemu reuni itu pasti cerita masa lalu. Sampai ada teman saya sudah usia 60 tahun dia cerita, ya Allah saya ketemu sama teman semua tua kecuali saya muda, ya Allah dia lupa dirinya sudah 60 juga. Gimana bisa dia ngaku dirinya muda, teman-teman saya sudah tua semua, saya muda sendiri. Doh kok reuni bilang dia sendiri muda padahal dia udah tua juga gitu loh. Nah ini gambaran karena kita ketika bertemu itu pasti masa lalu yang kita ungkit, bukan masa depan pak. Masa depan itu ya nanti sendiri-sendiri itu. Jadi kalau ada datang cengkrama terus kira-kira besok itu saya jadi apa ya, ah ini ada orang ini gak enak makan itu dia. Sudah gak jelas apa yang dipikirkan ya, dia yang dimakan juga jadi gak enak gitu. Kalau kita pikir masa depan, kalau lagi makan itu masa lalu enak, ya dulu tuh begini, dulu tuh begini, beginilah ahli ashabul surga itu, menghuni surga itu nanti yang diceritakan tentang dunia, tentang usaha dia dulu, tentang temannya yang dulu, macam-macam. Nah ini, aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Apa contohnya? Ya gambaran dibocorkan, pembicaraan penghuni surga itu, qalu inna kunna qablu fi ahlina musybiqin. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, mohon maaf, ini ayat ini luar biasa. Mereka berkata dulu waktu di dunia itu kami khawatir sekali dalam peribadatan kami kepada Allah ini apa sudah sesuai dengan tuntunan Allah. Dalam melaksanakan ketaatan ini ya Allah ada rasa takut, itu dibilang ada rasa takut. Takut apa? Takut enggak dapat kenikmatan ini dalam menjalankan hidup di dunia itu. Ya Allah saya khawatir sekali itu. Jadi mohon maaf para sahabat Nabi dulu ketika dia membaca Al-Quran ya, karena mereka paham isinya dan tahu konteksnya, seperti Abu Bakar baru takbir saja itu dia langsung menangis, Adam baca Fatihah itu diceritakan itu enggak nyambung-nyambung Fatihahnya. Kenapa menangis dia? Iya karena Abu dia karena setahit. Saya pernah mengalami di Mekah itu ada imamnya, Imam Asy-Syuraim itu. Dia ada 5 menit dia baca Fatihah saja enggak nyambung. Iyyaka na'budu itu enggak nyambung kepada iyyaka nasta'in. Kenapa? Dia menangis terus. Dia ulangi lagi, dia menangis. Karena menganggap ibadahnya ini masih kurang. Enggak pantas saya minta tolong pada Allah, kok ibadah saya belum ada. Lah kita ini enggak beribadah. Minta terus pada Allah, proposalnya banyak. Nah itu. Jadi musyfiqin di sini rasa takut. Rasa sungkan kepada Allah. Lah ini. Ya takut dengan siksaan Allah, ya sungkan dengan kelalaian yang pernah dikerjakan sehingga enggak macam-macam minta. Ya memang permintaan kita itu yang utama sekali, Allah jauhkan kami dari siksaan api neraka-Mu, masuk dalam surga. Itu memang yang paling besar kita minta. Tapi nanti minta ya Allah beri kami kerjaan, beri kami kesehatan, beri itu hanya wasilah, perantara, enggak seberapa itu. Nah ini musyfiqin inilah yang menjadi koridor. Maka dalam konteks kita beribadah ada raja, ada khauf. Begitu rasa takut itu terus kita minta pada Allah. Allah lah yang akan memberikan semua apa yang kita ingin. Yang memberikan kekuatan kepada kita itu. Ya di sini para jamaah yang kami muliakan ini ya fi ahlina musyfiqin, karena isfaq rasa khawatir itu dah membuat kita ini hati-hati di dalam berbuat, dalam bekerja. Sama ketika Ubay bin Ka'ab atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab ini ya ulama dari kalangan sahabat Nabi, ya, sama dengan Abu Umar juga ulama, tapi sesama mereka saling menghargai, saling bertanya. Wahai Ubay, kata Umar, masya Allah, Umar ini termasuk sahabat Nabi yang paling pintar, dia masih bertanya itu. Bagaimana definisi takwa menurutmu? Yo, masa sekelas Umar masih bertanya tentang takwa? Apa jawaban Ubay? Ya, Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami orang-orang beriman. Kira-kira paduka pernah lihat enggak jalan yang penuh dengan duri? Oh iya. Bagaimana paduka berjalan di tempat yang banyak dengan duri itu? Aku akan hati-hati, wahadir wa usyamir. Nah itulah orang bertakwa katanya. Nah ini, jadi orang bertakwa itu adalah yang selalu hati-hati. Ya ini maksudnya itu. Tadi mawas diri. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, ya yang saya bocorkan ini, jadi musyfiqin itu artinya adalah orang yang selalu khawatir. Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jangan-jangan dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Jangannya terus merasa takut sehingga termotivasilah untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lombalah dia mencari bagaimana bersupaya untuk terus beribadah sesungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musyfiqin ini bukan rasa khawatir yang membuat kita itu hopeless, frustasi. Enggak boleh frustasi orang Islam. La taqnatu mir rahmatillah. Ada yang lain, la ta'asu min rauhillah. Jangan kamu putus asa untuk mendapatkan nikmat Allah, tapi harus bersungguh-sungguh. Karena yang menghadirkan rasa putus asa itu adalah syaitan. Yang ingin dia nanti ada temannya di dalam neraka, waliyazu billah min zalik. Nah ini. Jadi, tapi ini dasar kita rasa takut biar kita tidak jumawa. Ini sedikit-sedikit kalau sudah punya kelebihan, nanti bisa berinfak, viralkan. Buat status, buat janganlah, jangan impact yang kita keluarkan dengan dosa-dosa kita membahasnya dosa kita. Nah itu sembunyikan aja. Ya memang infak itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Itu satu amal ibadah yang khusus itu. Yang lain itu lebih banyak disuruh oleh Allah tuh sembunyikan kebaikan. Tapi kalau infak boleh dua-duanya, hanya saja ya jangan terlalu berlebihan memviralkan infaknya itu. Jangannya nanti menjadi habaan mansura, infak kita menjadi sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah kalau terlalu lebih. Nah ini para jemaah yang kami muliakan, kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Lagi-lagi fi ahlina. Ahlina itu siapa ya? Keluarga dekat kita. Ahlina juga sesama muslim kita lagi jauh. Maka dalam Al-Quran di surat yang sering kita dengar itu, ku anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Jadi jangan mau masuk surga itu sendiri, harus bersama keluarga, ajak keluarga kita. Tidak bosan-bosan kita bentengi keluarga kita dari godaan api neraka itu, dari hal-hal yang tercelah itu, bentengi. Atau terus kita ajak terus diri kita, keluarga kita, untuk semuanya nanti menjadi penghuni surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ayat ini, nah, inna kunna qablu fi ahlina, di dalam keluarga kami musyfiqin. Nah, ayat yang berikutnya juga gambaran dari apa namanya cengkeraman, apa pembicaraan, bincang-bincang ahli surga. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Masyaallah, alhamdulillah. Karena rasa takut ada dalam dirinya selama hidup di dunia, maka Allah berikan nikmat. Nah, kenikmatannya yang luar biasa, ya, bisa menjalankan kebaikan-kebaikan selama mereka hidup, ya, selama kita hidup di dunia ini dengan mudah kita mendapatkan apa namanya kesempatan melakukan kebaikan, karena Allah yang memberikan. Ketika Allah memberikan taufik atas hidayah yang kita miliki, maka buahnya Allah juga memberikan nikmat yang luar biasa di dalam surga. Di sinilah ungkapan mereka, famanallahu alaina wa waqana adzabas samun, dan Allah juga menghindarkan kita dari azab as-samun. Ini samun itu adalah angin api neraka, anginnya, Pak. Ya, hembusannya saja itu, belum keraknya, bukan azab jahannam. Ya. Jadi mohon maaf, penghuni neraka dengan penghuni surga itu jauh. Penghuni surga dia itu akan saling bicara, berbincang. Sementara kalau penghuni neraka, ya udah, mereka merintih satu sama yang lain, nggak ada kunjungan, nggak ada silaturahim. Jadi orang yang sering silaturahim itu penghuni surga. Ya, orang yang nggak mau silaturahim, hati-hati itu, jadinya penghuni neraka kita sendiri-sendiri. Makanya jangan hidup sendiri-sendirilah, harus berjamaah biar menikmati keberkahan hidup itu, ya. Nah, jadi sini para jamaah yang kami muliakan, masya Allah, ya, ingat Allah yang memberikan nikmat itu. Maka orang-orang penghuni surga itu, dengan nikmat Allah lah kami bisa masuk ke dalam surga ini, sebagaimana waktu dulu di dunia dengan nikmat Allah lah kami bisa berbuat kebaikan, bisa beribadah. Allah yang memberikan kita ini, bukan dari kita. Maka selalu kita minta, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa Rasulullah setiap pada sholat. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk bisa zikir kepadamu, untuk bisa syukur kepadamu, untuk bisa memperbaiki ibadahmu. Itu karena kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita para jamaah yang kami muliakan. Ini gambarannya. Terus, inna kunna min qablu nad'u innahu wal barur rahim. Jadi para jamaah yang kami muliakan, ya, di sini yang terakhir juga, ya, tadi itu nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga, dan terakhir ini, inna kunna min qablu nad'u, ya, bahwa sesungguhnya kami dulu waktu di dalam kehidupan dunia, nada'uhu, doa di sini adalah ibadah. Makanya kata doa itu bisa ibadah, doa bisa doa seperti permintaan. Waktu kami hidup di dunia, kami dulu menyembah Allah, nada'uhu. Nah, kenapa kita, apa alasan kita menyembah Allah? Nah, dalam ayat ini para jamaah yang kami muliakan, diberikan sifat Allah yang khusus yang harus kita pahami. Innahu huwal barrur Ar-Rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, memiliki sifat Al-Bar. Al-Bar itu kebaikan yang luas sekali. Bar itu seperti ini, Al-Bar itu daratan. Jadi luas. Nah, itulah kebaikannya yang Allah miliki, sehingga Al-Bar wal Bir. Kalau dengan kasrah, Al-Bir itu kebaikan, Al-Bar itu orang yang banyak kebaikannya. Maka bagian daripada kebaikan Allah, yaitulah kita dimasukkan ke dalam surga. Ar-Rahim, yang maha pengasih, itu juga sifat penyayangnya. Karena Allah memberikan kasih sayang tanpa batas kepada kita. Tidak ada di dunia ini yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, hatta orang tua kita. Nah, itu para jemaah yang kami yang harus kita pahami itu. Ya, karena saya kemarin diminta khutbah di Masjid PU itu yang saya kaji itu ayat itu. Al-Bar Ar-Rahim, bagaimana sifat Allah yang Maha Penyayang. Bahwa di dunia ini tidak ada yang melebihi kasih sayang Allah kepada kita, enggak ada. Saya kasih contoh itu waktu khutbah kemarin itu, cerita ada orang raja itu, raja punya putri yang satu-satunya dia sayangi. Setiap pagi dia tanya, ya kadang-kadang lah, wahai putriku, dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh raja, apakah ada orang yang lebih sayang kepadamu dari bapakmu? Dia selalu menjawab, ada. Ya ada saja, tapi bapaknya enggak menanya siapa. Terus dia berulang kali dia tanya, apa ada orang yang lebih sayang kepadamu selain bapakmu? Ada aja. Nah, saking jengkel bapaknya itu, oh ini anak kok enggak tahu diri, katanya itu. Akhirnya dicari orang yang paling miskin yang ada di kampung itu, dinikahkan dengan dia biar dia tahu rasa, katanya. Akhirnya betul dinikahkan sama orang yang paling miskin. Dan karena dia ini orang, wanita ini adalah putri yang solehah, yaitu punya pemahaman agama yang baik, ya ikut aja apa yang diminta oleh orang tuanya, ya nikah. Begitu nikah selesai, nah dibekalilah putrinya ini dengan pasangan yang miskin ini biar dia tahu rasa, katanya itu bapaknya mengasih pelajaran. Tapi apa yang terjadi, masya Allah, ya perjalanan yang muda, orang muda ini yang mengikuti wanita tadi yang soleh tadi itu, lama-lama dia menjadi saudagar yang terkaya di kampungnya itu. Sehingga suatu saat dia harus ketemu dengan raja itu, dia bingung, kayaknya pernah saya lihat ini, 30 tahun tidak ketemu. Tapi karena muka enggak berubah, Pak, walaupun agak gemuk-gemuk sedikit kan, ya dia bilang, iya saya ini menantumu yang dulu kau berikan putrimu itu. Coba putrinya aja engkau udah enggak lupa, begitu coba undang, ajaklah putrinya ketemu lagi. Dia bilang, di situ baru dia jawab bahwa yang paling sayang kepadaku adalah Allah, bukan kamu wahai bapak. Di situ baru dia menangis, sadar, Pak. Jadi manusia ini terlalu kadang-kadang sombong, Pak. Baru memberi sebulu kita ini kebaikan, menganggap dirinya yang paling terhadap orang lain itu. Nauzubillah, janganlah. Ya kita juga ketika berbuat baik kepada orang, jangan, enggak usah minta dibalas kebaikan kita oleh dia. Cukup oleh Allah. Karena sumber kebaikan itu Allah, bukan manusia. Manusia hanya perantara. Ya seperti yang saya katakan tadi itu ceritanya tadi. Itu ceritanya panjang, tapi ya saya konklusi aja. Tapi itulah dia bilang. Karena saya yakin, kata putrinya itu, Allah yang lebih sayang padaku. Ya, dia memberikan napas biar sehatnya ini. Kalau orang tua paling mengasih duit, ngasih apa, fasilitas. Ibaratnya kita dikasih kasur yang terbuat dari sutra halus, tapi kan dia ngasih tidur. Siapa yang ngasih tidur? Ya Allah. Nah ini berarti itu. Orang bisa ngasih kita harga makanan 1 miliar, tapi siapa yang merasakan kenikmatan? Allah itu. Itu yang dia gak dipahami oleh kita manusia itu. Seakan-akan begitu berdapat fasilitas, sudah semuanya dari yang memberi. Bukan, Pak. Jadi kita manusia sifatnya, mohon maaf, hanya perantara kebaikan kita berikan kepada sesama manusia, sesama makhluk Allah. Tapi jangan berharap siapapun yang menerima kebaikan harus membalas kepada kita, ya, karena kita tidak pantas dibalas dengan kebaikan dia itu. Yang pasti akan membalas kebaikan-kebaikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita ketika membantu orang, biar tidak kita kecewa. Karena nanti ada ungkapan, lupa kacang lupa kulit, ya pernah dengar itu, jamaah kacang lupa tanah, dan terakhir kacang lupa petani. Ternyata tiga, kacang lupa kulit, kacang lupa tanah, yang terakhir kacang lupa petani. Ya karena petani yang menanam, katanya. Enggak usah lah itu, pokoknya kita sekarang berbuat kebaikan itu seperti di dalam hadis Rasul SAW. Ada, mohon maaf, ada wanita yang tidak beruntung melihat anjing yang sedang kehausan, yang menjulur lidahnya sampai ke apa namanya, ke tanah itu, mau keluar sudah, mau putus, mau habis sudah lidahnya saking kehausan. Sehingga wanita yang tidak beruntung tadi mengambil dengan sepatu haknya itu, ngambil air, ngasih minum sampai lidahnya anjing ini masuk ke dalam kembali, saking sudah kenyangnya dia. Yang terjadi apa dalam hadis itu? Fasyakarallahu laha, Allah berterima kasih kepada perbuatan kebaikannya. Faghafarallahu laha, dan Allah ampuni dosa wanita tadi yang kerjanya kupu-kupu malam itu. Masya Allah, coba bayangkan, itu cara hidup kita itu, biar kita tidak kecewa. Ini sedikit-sedikit baru membantu sedikit aja, terus diulang-ulangi sampai 100 kali kebaikannya itu, sampai yang mendapat kebaikan sudah lupa. Nah jangan ya. Dan terakhir ya, ini itulah kasih sayang Allah. Maka di dalam kajian ini juga pernah saya dapat soal di sini dulu itu dari ketua kelas sebelum saya tutup nanti bertanya, bahwa kita ini akan diberikan bidadari dulu kan. Sudah dikaji kemarin ya oleh tuan gurunya itu ya, tapi gak apa-apa saya tambah lagi karena ini pertanyaan dulu yang belum saya jawab. Begitu saya dengar Syekh Muhammad Ali Syangkiti cerita, wah itu menarik nih, saya sampaikan besok. Saya bilang nih, apa ya, kita ini ternyata di dalam surga itu ada tiga wanita yang akan menemani kita itu. Yang pertama istri kita. Nah bagi yang kawin, nah yang jomblo gimana? Ayat kedua nanti. Yang jomblo kedua, wanita yang kedua itu adalah hur ain. Hur ain ini sini adalah ya memang wanita, dua wanita buat laki-laki hanya dua dikasih, paling sedikit. Ini sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau dia mampunya banyak dikasih banyak, paling sedikit dua, hur itu, bidadarinya itu. Nah tapi ada pengawal bidadari, setiap pengawal satu bidadari dikawal oleh 70 wanita lagi. Nah dan ini semua disebut dengan milkul yamin. Milkul yamin itu budak-budak yang kita miliki. Nah begitu kita masuk ke dalam surga, nanti tetap Pak Haji Soleh ketua kelas bersama istri yang pertama atau kedua ini? Oh pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini beliau ini satu rasa empat istrinya. Jadi itu yang pertama. Dan kedua baru bidadari yang dijanjikan oleh Allah, minimal dua katanya. Terus nanti setiap bidadari yang dua ini, kalau kita dapat bidadari tiga atau empat oleh Allah itu sesuai kemauan, kemampuan kita, kemauan dan kemampuan kita, maka setiap bidadari ada 70 dayang-dayangnya katanya. 70, Masya Allah. Berapa sudah itu? Banyak itu, kalau dua saja tuh 2 × 70 140 lah itu. Belum lagi istri kita yang dari dunia ini yang kita bawa, itu paling nikmat katanya, dengan ada duanya itu. Kenapa istri kita hadza ma ruzikna min qabl, ini yang pernah Allah berikan dulu, tapi rasanya di surga beda. Ah. Oh beda Pak, jadi 1000 kali lipat kelipatan nikmatnya nanti di surga itu, malah khainun ra'at. Jadi enggak pernah kita terbayang rasanya itu. Ya kalau hur ini kan dia enggak tahu, kita enggak merasakan di dunia. Jadi tetap, makanya pertanyaannya dulu itu, kemana istri saya? Saya belum tahu, jawaban baru sekarang mau saya jelaskan. Jadi laki-laki, dan terus perempuannya gimana? Ya tetap bersama kita tadi, bersama kita dia akan mendapatkan juga yang enggak pernah dirasakan di dunia. Ya kalau di dunia sebentar-sebentar selesai, kalau di dunia oh sampai selesai di sana, sampai dia minta ampun, sampai diampun-ampun baru berhenti itu nanti dia. Ya jadi lain ini. Makanya para jamaah yang kami muliakan, marilah kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ya kita niat apa namanya, dalam ibadah kita semata-mata ikhlas karena Allah. Nanti keikhlasan itulah yang diberikan oleh Allah manfaat, apa buah daripada kerasannya, thamarat ya, adalah surga yang dijanjikan, yang apa yang kita kupas dari ayat 17 sampai ayat 28 ya. Ya ini ayat yang terakhir tadi kita baca 28. Nah karena ini setelah ayat 28 itu sudah membicarakan tentang fazakir fama anta binikmati rabbika bikahin wala majunun, itu sudah bab yang lain para jamaah yang kami muliakan. Yang penting ya mudah-mudahan para jamaah yang kami muliakan, ketika kita membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan neraka jahanam dan kita paham itu, misalnya kita baca terus mintalah pada Allah perlindungan. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang surga yang dijanjikan, ya Allah mintalah kepada Allah, ya Allah berikan hamba ini, berikan hamba gitu caranya. Ya, misalnya kita membaca ayat Al-Qur'an terus kita membaca terjemahannya dan gitu terjemahannya itu menceritakan tentang kenikmatan yang dijanjikan bagi orang-orang yang beriman, ya Allah terus minta, ya Allah kuatkan iman hamba-Mu, berikan apa yang Kau janjikan dalam kitab-Mu ini kepada hamba-Mu, seperti itu. Itu cara kita untuk menguatkan iman kita melalui bacaan kita Al-Qur'an dan petunjuk ataupun pedoman hidup kita ini, jamaah yang kami muliakan. Saya rasa ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau sharing atau bertanya, ya sebelum kita berdoa, ada 5 menit kita berikan kesempatan kepada para jamaah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin Pak Tuan Guru, Pak Prof. Tadi dikatakan bahwa kita ibadah itu tidak boleh berputus asa begitu. Jadi pengalaman kemarin malam begitu, kebetulan saya ada perjalanan dari luar daerah, kebetulan karena bawa mobil begitu. Kita sambil nunggu di pelabuhan sambil ngobrol, ada seorang sopir nanya kepada saya, dan dia selalu dengar ceramah-ceramah di YouTube begitu. Dan yang didengar, yang dipertanyakan kepada saya saat itu, maaf Pak, saya mau tanya, itu sering saya dengar bahasa kalau kita tidak sholat di masjid, sholatnya kita tidak di masjid, katanya bilang tuh kita tergolong orang-orang yang munafik. Dan hukum sholat di masjid katanya wajib. Kira-kira bagaimana, saya seorang sopir, katanya bilang, boleh saya katakan saya tidak pernah sholat di masjid karena selalu berjalan terus di setiap hari, katanya bilang gitu, tetapi saya tetap sholat. Nah, itu pertanyaan, kira-kira mohon pencerahan, kira-kira wajib atau tidak hukumnya untuk sholat di masjid, dan bagaimana, apa itu termasuk yang putus asa atau bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya.
3: Jadi terakhir
1: inilah, ya silakan. Oh,
3: terakhir ya, ya, ya. Pak Kiai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Pak Kiai, ini menarik sekali ini bidadari ini. Tadi dijelaskan itu bahwa kata-kata minimal 2 istri itu yang kita bawa nanti di surga itu. Nah, bagaimana kalau yang 4 begitulah? Apakah 4 itu bisa dibawa ke surga atau keempatnya atau bagaimana, atau sudah dipatok minimal 2 begitu ya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini jadi pertanyaan yang pertama, inilah kita harus belajar agama itu secara komprehensif. Komprehensif itu artinya ya memahami agama itu betul-betul menyeluruh, jangan parsial-parsial. Nah, kalau tadi itu saya pahami dari pertanyaannya seakan-akan ketika dia tidak bisa sholat di masjid maka tergolong munafik, tidak sempurna imannya. Inilah memahami agama itu baru bab 1, bab 2 belum tuntas. Ya, mesti baca buku fikih itu dari misalnya ada 10 jilid, ya 10 jilid itu harus tuntas baru berfatwa. Nah, ini karena apa? Ya mohon maaf, contoh tadi sholat. Sholat itu wajibnya, yang wajib itu pada kita ini kan sholat sama puasa, itu hampir bisa semua itu ya. Ya tentu dengan ada beberapa hal. Nah, terus haji bagi yang mampu, zakat bagi yang punya kelebihan harta. Jadi sesungguhnya sholat itu mungkin, kalau puasa ini juga bagi yang sehat. Nah, kalau sholat itu kalau nggak mampu berdiri duduk, kalau nggak berduduk berbaring, kalau enggak bisa berbaring berisyarat, kalau enggak isyarat disolatkan aja, berarti saking pentingnya solat. Nah, terus Ya sholat ini namanya di masjid berjamaah itu sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, jadi bukan yang wajib. Terus ada yang memahami la sholata li jaril masjid, tidak sah sholat orang yang sesamping masjid di dalam rumahnya. Itu juga dipahami tidak sempurna, bukan tidak sah. Kalimat la sholata bukan tidak sah, itu salah tafsir juga itu. Tidak sempurna. Artinya apa? Sholat dia di rumah sah, tapi pendapatan dari sholat itu sedikit dibandingkan yang sholat di masjid yang di samping rumah dia itu. Nah ini kalau kita mengatakan, padahal masjid Allah itu bukan satu ini, bukan IC ini. Masjid Allah itu adalah bumi ini. Yang tidak boleh kita sholat itu hanya dua kan, kamar mandi sama kuburan, itu aja. Selain itu masjid. Maka kalau orang kita sholat di rumah, ya sholat di masjid juga, masjid Allah yang luas tadi itu. Nah terus kita buyutullah yang dipersempit lagi untuk menghadirkan berjamaahnya itu, gitu loh. Dan itu hukumnya sunnah muakkadah. Sehingga teman kita tadi mohon maaf punya profesi sopir, punya profesi nelayan apa, enggak kita pasti ada masjid di tengah laut. Enggak, kasihan dia. Munafik terus dia, nah itu nggak bisa kita bilang begitu. Ya kalau kita memaksakan pahaman kita seperti itu, jangan boleh gitu. Jangan-jangan sholatnya sopir karena dia tak menghadirkan rasa takut pada Allah, belum dia beribadah terus ya berhenti waktu ada waktu sholat sebentar, karena ini jamaah penumpangnya 50 bisnya, dia cari waktu sholat dulu baru setelah itu dia minta. Itu lebih khusyuk, lebih diterima daripada kita sholat di masjid yang sebenarnya kayak gini itu. Kenapa ya? Karena dia merasa ini kebutuhan saya. Ya, maka ya sholat ini bukan lagi rutinitas, tapi dia jadi kebutuhan, kenikmatan. Mungkin seorang nelayan begitu dia bisa sholat itu langsung semangat lagi mencari ikan itu, atau sopir dengan sholatnya dia semangat lagi dia bekerja beraktivitas, itu menambah. Jangan kita ini begitu sholat, alhamdulillah sudah selesai, enggak ada. Jadi syukurnya ketika selesai sholat. Bukan bagaimana saya menikmati sholat itu. Nah ini, sedangkan sopir tadi yang kerja keras karena dia membanting tulang sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, dia betul-betul menikmati sholat itu. Kita hanya menjadi rutinitas. Tahu rutinitas kita karena alhamdulillah sudah sholat selesai. Alhamdulillah sudah sholat, sudah selesai nggak bisa seakan-akan ya udah. Ya itulah, jadi kita ini kan memaknai bagaimana kita beribadah kepada Allah itu memang diri kita sendiri itu yang menjadi termotivasi itu. Nah memang sholat berjamaah lebih afdol, lebih bagus daripada sholat sendiri. Rahasianya diantaranya apa? Karena di setiap jamaah ini kita enggak tahu hati orang itu. Ada yang tulus, ada yang ikhlas. Lah itulah yang membuat semua jamaah itu mendapatkan keikhlasan dia itu, Pak. Ada yang datang ke masjid melongo Allahu Akbar enggak tahu apa-apa. Matanya dia hitung semua yang lain. Nah ini. Tapi gara-gara ada satu yang ikhlas, itulah yang menyemuat dia kuat. Maka tetap 27 itu katanya itu. Itu kelebihan sholat jamaah itu. Ya kita yang lagi tadi itu, aduh malas ini, tapi kita lawan dia. Bismillah, bismillah, datang. Enggak ada niat apa, pokoknya bersamaah saja. Udah, nanti yang lain yang khusyuk sendiri mungkin. Ya imamnya kah, atau di belakang imam, atau yang pojok apa. Nah yang satu itulah yang akan membuat semua jamaah kita ini mendapat keutamaan tadi itu. Nah itu kata ulama kita seperti itu, Pak. Ya, di antara maka semakin banyak jamaahnya itu semakin banyak kemungkinan rahmat Allah turunkan di tengah-tengah jamaah tadi itu. Nah, kalau kita sholat sendiri Allahu Akbar, kadang-kadang kita lupa ini rakaat keberapa ini. Karena begitu Allahu Akbar itu serius, begitu rakaat kedua ketiga sudah ingat utangnya belum ini, ingat janjinya ini. Tinggal dia musalam ini sudah ketiga atau keempat. Itu kalau sendiri, Pak. Nah kalau berjamaah insya Allah imam itu akan khusus sedikit ya, walaupun kadang-kadang ada imam yang harus ditegur oleh makmum di belakangnya. Nah, makmumnya pasti lebih ada yang konsentrasi itu. Wallahualam bisawab, seperti itu ya. Jadi sekali lagi belajar agama ini harus komprehensif, dan nggak apa-apa tanya-tanya banyak pada tanya pada ulama-ulama, nanti gabungkan pendapat ulama itu, kira-kira ini mana yang dalam hati kita, ya Allah berikan hambamu hidayah dalam pemahaman, pemaknaan, pengetahuan tentang perkara ini. Nah, itu kita minta pada Allah petunjuknya nanti terakhir. Setelah banyak, kita enggak bisa menafikan pendapat khilafiyah, ya, perbedaan pendapat daripada kalangan ulama kita. Nah, yang kedua, itu pertanyaan menarik dari ketua kelas. Nah, kalau satu istri saja diberikan oleh istri, kita punya dayang-dayangnya 70. Kita ini kan punya hurinnya itu kan 1-2 minimal itu. Kalau 2 tambah 1 dengan di dunia ini sudah 3. Nah, 3 terus 3 ini punya dayang-dayang semua. Ya, bidadari pelayan kita itu, bidadari itu punya dayang-dayangnya 70. Kalau dikasih 70 udah 2, tambah lagi dayang-dayang istri kita 3. 3 kali 70 udah berapa? 210. Itu baru satu istri. Kalau 4 istrinya, ya, masing-masing istri bau punya dayang-dayang 70, masya Allah. Oh, jadi puas sekali bapak itu, mas, sejauh mata memandang di situ dayang-dayang semua penghuni. Jadi, dan surga ini luas, tidak ada berdesak-desakan. Nah, jadi semakin banyak istri, banyak juga dayang-dayangnya. Ya, mau yang poligami atau poliganti terserah. Ya, karena ini ada yang poliganti. Ini maksudnya poliganti itu apa? Ya, itu diganti istrinya, tambah lagi ganti itu kan. Ada yang poligami, poligami itu yang tetap 4. Nah, nanti kalau yang poliganti, mana yang terakhir itulah nanti di akhirat nanti, mana yang lebih kuat soleh kesolehannya itu berdua itu. Saling rebut juga nanti itu, Pak. Menurut Syekh Ali Sengkiti tadi itu katanya. Misalnya mohon maaf, kita istri pertama cerai, ganti sama yang lain. Nah, dia kawin juga sana, ini kawin juga, nanti mana yang dikuatkan alat nalahum dalam ayat yang kemarin kan sudah, mana yang imannya yang tebal itu, yang kuat itu, yang ketemu nanti. Yang iman sama tipis-tipis, sangat tipis itu enggak, yang kuat imannya. Jadi memang yang membuat kita nanti perkat keimanan dan ketakwaan kita itulah yang menjadi tempat kita bersama di dalam surga katanya. Sampai anak-anak kita, maka wasiatkanlah kepada anak itu pertahankan iman sekuat-kuatnya, karena kekuatan iman dan takwa itulah yang nanti akan menghubungkan kita satu sama yang lain. Wallahualam, yang jelas di dalam surga nanti para jemaah kemuliaan tidak ada lagi apa silang sengketa, tidak ada lagi al-ghil, sakit hati. Semua kita akan menjadi saudara yang saling menyayang satu sama yang lain. Hatta yang didahulu di dunia ini kita bermusuhan, ketika masuk ke dalam surga sudah hilang permusuhan itu. Maka yang mantan-mantan itu ya reuni juga bisa di sana. Ya, enggak usah khawatir. Ya, ketemu semua di dalam surga bersama-sama bercengkerama, wa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun tadi itu ya. Demikian para jemaah yang kami muliakan, mari kita akhiri dengan bermunajat kepada Allah, memohon dengan barokah kajian kita pagi hari ini, barokah umul kitab. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, diampuni segala dosa-dosa kita, diberikan oleh Allah perlindungan untuk kita dan keluarga kita dari musibah malabahaya yang Allah turunkan di dunia ini. Dan kita mohon dengan barokah kajian kita, barokah umul kitab, semoga Allah menjauhkan kita dari siksaan api nerakanya, dan dikumpulkan kita bersama keluarga kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam surga yang dijanjikannya. Al-Fatihah.

Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka at-tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala amal-amal ibadah kebaikan yang kami kerjakan semata-mata karenamu ya Allah. Ya Allah, terimalah pertaubatan kami atas kealpaan dan dosa-dosa serta khilaf yang kami kerjakan selama ini ya Allah, karena Engkau Zat yang Maha Penerima Taubat. Allahumma la tada'a lana fi majlisina hadza dzanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini, hilangkanlah kesusahan yang kami rasakan saat ini ya Allah. Hilangkan penderitaan hidup yang kami rasakan saat ini ya Allah. Wala maridhan illa syafaitah. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini, sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam diri kami, dalam badan kami ini ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini ya Allah, tutupilah aib kami dari pandangan makhlukmu di dunia ini maupun kelak di hari akhirat ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majelis ilmu di pagi hari ini ya Allah, berikan kami anugerah rezeki yang Kau turunkan dari langit maupun di bumi agar kami bisa melunasi hutang piutang kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali kami telah melunasi hutang piutang kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wala hajatan min hawajid dunya hiyalah karudhalana biha salah illa qadaitaha wa yassarta bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon dengan barokah majlis ilmu di pagi hari ini ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan kami, mudahkanlah urusan anak-anak kami, mudahkanlah urusan pasangan kami, mudahkanlah urusan orang-orang, selalu mudahkan urusan kami ya Allah, mudahkanlah urusan daerah kami yang alhamdulillah hari ini telah menjamu semua penduduk negerimu ini untuk menyaksikan event MotoGP-nya ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kemudahan dalam pelaksanaannya ya Allah, dan mudahkanlah urusan negara kami, urusan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna rahmatan wasi'ah tughninan rahmati amman siwak. Ya Allah, berikan rahmat kasih sayang kepada kami semua melampaui daripada kasih sayang makhlukmu yang ada di muka bumi ini ya Allah. Rabbana ghafir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa kami kepada kedua orang tua kami, baik yang kami sengaja lakukan ataupun tidak ya Allah. Warzuqna birrahum ahya wa amwata. Ya Allah, berikan kesempatan kami untuk selalu menghadirkan bakti yang tulus kepada kedua orang tua kami, baik yang telah mendahului kami ataupun yang masih hidup bersama kami saat ini ya Allah. Allahumma ya Allah, dakhilnal jannata bi birri walidaina ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu melalui pintu bakti kami kepada kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya kami ini makhluk hamba-hambamu yang lemah tanpa pertolonganmu ya Allah, maka berikan kami kekuatan, tolonglah kami agar kami selalu ingat kepadamu ya Allah, agar kami selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu ya Allah, agar kami selalu bersabar menerima cobaan dan ujian darimu ya Allah, serta berikan kemampuan untuk kami selalu menghadirkan ibadah kami kepadamu dengan tata cara yang Kau ajarkan melalui nabimu ya Allah, melalui ulama-ulama yang menjelaskan kepada kami ya Allah, yang sesuai dengan apa yang Kau ingin ya Allah. Allahumma ya Allah, taqabbal minna salih a'malina wa tamim aksirana waghfir lana dhunubana ma qaddamna ma akharna. Ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan

0: kami lakukan secara terang-terangan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata mal abrar, ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi padli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha. Hadana Allah wa iyyakum ajmain. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat memberi mengambil manfaatnya. Marilah kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, selamat pagi pendengar. Setelah tadi dari Masjid Tubulaton Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan mendengarkan tausiah subuh, semoga tentunya ini menjadi bekal keimanan kita untuk menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur ya, dan juga penuh keimanan menjalani semua hal di hari ini dengan kegiatan yang positif pastinya. Akhir pekan ini pendengar, di 10 Oktober 2026 rencananya kemana nih? Ada yang berlibur, ada yang sudah punya tempat tujuan berwisata di akhir pekan ini atau di rumah saja. Ya, mudah-mudahan hari ini walaupun hanya di rumah saja, kami terus bisa menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga program-program dari Prosatya RRI Mataram. Pendengar, di bulan ini juga ya, kita akan menantikan nanti perhelatan ajang balap MotoGP. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa tiket MotoGP Mandalika 2026 dipastikan ludes terjual hingga Jumat kemarin. Tingginya animo penonton ini dipicu karena kehadiran pembalap Indonesia, ada Veda Ega Pratama dan juga Mario Aji. Kemudian juga di MotoGP sendiri ada persaingan Mark Marquez dan juga deretan artis papan atas yang akan memeriahkan acara pendukung. Tore Reza Waroka, chairman MotoGP Mandalika 2026, mengatakan bahwa seluruh tiket dari berbagai kategori telah habis terjual. Meski kabar mengembirakan, tingginya minat penonton membuat penyelenggaraan harus mengantisipasi masyarakat yang ingin membeli tiket. Per hari Jumat kemarin ya, tanggal 9, kita pastikan tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia sudah sold out. Tiket dari berbagai kategori sudah habis, ya, kata Troy menjelaskan di Mandalika. Ia juga menyebutkan ada tiga faktor yang mendorong tingginya penjualan tiket MotoGP Mandalika tahun ini. Pertama, kehadiran dua pembalap Indonesia, ada Vega Ega Pratama dan Mario Aji. Kemudian kedua, menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton yang ingin menyaksikan secara langsung ya aksi pembalap lokal di hadapan publik sendiri. Kemudian deretan artis yang mengisi acara pendukung atau side event, mulai dari penampilan lokal hingga Agnes Mo. Kemudian hiburan di luar lintasan ini juga dinilai membuat pengalaman menonton MotoGP semakin menarik. Faktor selanjutnya adalah rasa penasaran menonton terhadap peluang Mark Marquez meraih podium di sirkuit Mandalika. Tentunya selain faktor pembalap dan hiburan, pendengar, Troy juga menilai pemberitaan positif media ini turut meningkatkan minat masyarakat ya. Kesiapan penyelenggaraan dan juga dukungan pemerintah pusat juga memperkuat daya tarik ajang MotoGP tersebut. Ia mengatakan bahwa penyelenggara terus melakukan pembenahan dari tahun ke tahun, mulai dari penataan area sirkuit, fasilitas hingga proses penukaran tiket atau tiket redemption. Dan terakhir, ia mengingatkan masyarakat agar membeli tiket jauh-jauh hari untuk ajang berikutnya. Karena program early bird dan potongan harga telah diumumkan sebelum penyelenggaraan, sementara tingginya permintaan membuat tiket tidak lagi tersedia menjelang balapan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Nah, berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Seperti biasa kita mulai dari Lombok Barat. Warga Lombok Barat hari ini di wilayah Anda diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu pula dengan Lombok Tengah yang diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Cuaca yang sama juga terjadi di wilayah Lombok Timur. Lombok Timur hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kita beralih ke Sumbawa. Sumbawa hari ini berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Lalu Dompu diperkirakan akan cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Bima juga cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Begitu pula dengan Sumbawa Barat, cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Dan Kota Bima cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kembali kita ke wilayah Lombok. Di Lombok Utara hari ini diperkirakan akan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Kota Mataram hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Demikian mendengar perakiraan cuaca untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca hari

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Mendengar pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan detail engineering design untuk menangani abrasi yang mengancam wilayah Dusun Aibari, Desa Kukin, Kecamatan Moyo Utara. Pemkab Sumbawa menyiapkan penanganan sementara sambil menyusun desain teknis untuk penanganan jangka panjang. Sekda Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah turun langsung ke lokasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah. Dan langkah ini dilakukan untuk melihat kondisi abrasi sekaligus juga menentukan bentuk dari penanganan yang paling tepat. Menurutnya, Pemkab Sumbawa menyiapkan dua skema penanganan untuk mengantisipasi abrasi yang terus berlanjut. Pemerintah akan melakukan penanganan sementara dalam jangka pendek, sembari menyiapkan langkah permanen untuk jangka panjang. Budi mengatakan bahwa penanganan sementara ini diperlukan untuk mencegah dampak abrasi semakin meluas. Pemerintah juga akan mengatur aksesibilitas menuju kawasan terdampak agar aktivitas masyarakat tetap berjalan. Pemkab Sumbawa, lanjut Budi, segera menyusun DED sebagai dasar teknis penanganan abrasi di Aibari. Dinas Pekerjaan Umum dan juga Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa saat ini menghitung kebutuhan teknis dan pembiayaan untuk menyiapkan DED tersebut. Nah, selain itu pendengar, Pemkab Sumbawa juga akan berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk memastikan penanganan abrasi sesuai dengan kewenangan dan juga kondisi teknis di lapangan.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Saya Beni Pratama, inilah berita sepekan selengkapnya. Parade pembalap MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Rabu 7 Oktober sukses menyedot ribuan warga. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebut antusiasme masyarakat tahun ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Troy, kemeriahan parade menunjukkan semangat masyarakat menyambut Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 semakin tinggi. Antusiasme semakin istimewa karena Indonesia memiliki dua wakil, yakni Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama. Troy mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan agar dan doa agar kedua pembalap tersebut mampu tampil maksimal di Mandalika. Ia berharap Mario dan Veda bisa mencetak sejarah dengan naik podium pada ajang MotoGP Mandalika 2026. Troy menegaskan dukungan masyarakat menjadi energi penting bagi Mario dan Veda untuk memberikan hasil terbaik di sirkuit internasional Mandalika. Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade rider MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana. Juara dunia 9 kali ini mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni dengan mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit tersebut pada 2021. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dengan dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan oleh Gubernur NTB, lalu Muhammad Iqbal, yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal minta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat ratusan serangan cyber masuk ke sistem pemerintah Provinsi NTB. Kepala Diskominfotik Provinsi NTB Haji Hasanul Halik mencatat ancaman cyber terhadap sistem pemerintahan terjadi hampir setiap hari. Karena itu penguatan keamanan informasi baik menjadi salah satu hal yang perlu terus dilakukan pemerintah daerah. Bahkan di bulan September terdapat sekitar 165 serangan yang masuk, tapi semua dapat diatasi. Dikatakannya 10 kabupaten kota di NTB saat ini telah terintegrasi dengan Badan Cyber dan dengan Sandi Negara Indonesia dan Sandi Negara dalam sistem keamanan informasi. Integrasi tersebut memungkinkan terdapat koordinasi ketika terjadi ancaman cyber terhadap sistem pemerintahan daerah yang dilanjutkan dengan pengamanan. Ia menjelaskan serangan cyber tidak hanya menyasar portal resmi pemerintahan namun juga sistem atau portal pribadi dengan tingkat keamanan yang lemah juga berpotensi menjadi sasaran. Data yang dicuri berpotensi disalahgunakan untuk berbagai kejahatan termasuk judi online dan pinjaman online, sehingga atensi khusus dilakukan oleh pemerintah. Aktivitas transportasi di Nusa Tenggara Barat Agustus 2026 menunjukkan peningkatan pada jumlah indikator baik angkutan laut maupun udara. Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menyampaikan jumlah penumpang yang datang melalui pelabuhan laut mencapai 128,44 ribu orang, sementara penumpang berangkat sebanyak 130,50 ribu orang. Dibandingkan Juli 2026, jumlah penumpang datang naik 3,61%, sedangkan penumpang berangkat meningkat 7,68%. Untuk angkutan barang, volume yang dibongkar di pelabuhan laut mencapai 343,25 ribu ton, naik 20,8% jika dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara barang dimuat tercatat 139,82 ribu ton atau turun 30,42%. Dari sektor penerbangan, penumpang yang datang melalui penerbangan domestik mencapai 128.557 orang atau turun 0,74%. Sedangkan penumpang datang melalui penerbangan internasional sebanyak 13.914 orang, naik 0,97%. Dan untuk penumpang berangkat, penerbangan domestik tercatat 134.742 orang, meningkat 7,60%. Sementara penumpang berangkat melalui penerbangan internasional mencapai 13.720 orang, naik 1,12% jika dibandingkan dengan Juli 2026. 8 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah Provinsi NTB di sidang majelis tuntutan pembendaharaan dan juga tuntutan gaji ganti rugi atau TPTGR. Inspektur Provinsi NTB Budi Herman mengatakan sejumlah temuan BPK belum tuntas karena persoalan keuangan juga melibatkan pihak ketiga. Kondisi tersebut membuat beberapa OPD membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan kewajibannya. Meski demikian, OPD terkait menyatakan siap menyelesaikan temuan melalui surat keterangan tanggung jawab mutlak atau SKTMJ. Budi mengatakan melalui sidang TPTGR, APIP dapat menggali penyebab akibat hingga bentuk pertanggungjawaban masing-masing pihak. Pemprov NTB menargetkan tindak lanjut temuan BPK pada 15 OPD dapat diselesaikan pada bulan ini. Namun melalui mekanisme SKTJM, OPD diberikan waktu 90 hari untuk menuntaskan kewajibannya. Temuan BPK dan dalam LHP semester 2 2026 mencapai puluhan miliar rupiah dan dinominasi oleh persoalan kelebihan belanja barang dan juga jasa. Pemprov NTB mendorong OPD terkait segera menuntaskan seluruh kewajibannya agar temuan BPK tidak berlanjut. Kota Bima telah memiliki rencana tata ruang wilayah yang telah diperdakan, bahkan menjadi satu-satunya daerah di NTB yang telah memiliki perda, yakni perda nomor 4 tahun 2024 tentang RT/RW tahun 2024 sampai dengan 2044. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pengelolaan Tata Ruang Kota Bima, Didi Fahdiansyah, mengatakan meski telah memiliki perda RT/RW, namun masih ada bayangan, yakni ada tantangan, yakni pengendalian ruang terhadap pembangunan di Kota Bima. Disebutkan kesesuaian ruang sudah cukup berdasarkan regulasi, yakni 98%. Tapi untuk pemanfaatan perkembangan lahan basah, lahan baku sawah oleh pemukiman masih sulit dikendalikan. Kementerian ATR sendiri telah menyepakati sebanyak 87% lahan sawah dilindungi. Angka ini merupakan keseluruhan dari provinsi dan telah tercapai. Untuk Kota Bima sendiri, pemanfaatan tata ruang lebih diarahkan untuk memperluas wilayah usaha bisnis perdagangan, bukan di area basah lahan sawah. Di Kota Bima sendiri, lahan sawah mencapai 58% dan kurangannya ditutupi oleh daerah lainnya seperti Kabupaten Bima, Dompu, dan Sumbawa. Pemerintah Provinsi NTB menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan 6 standar pelayanan minimal terintegrasi melalui Posyandu. Kebijakan ini mendorong Posyandu tidak hanya fokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menegaskan integrasi 6 SPM ditujukan untuk menghilangkan ego sektoral antar OPD dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. 6 bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta perlindungan sosial. Indah menyebutkan Posyandu dipilih karena lebih dekat dengan masyarakat dan melayani warga dari balita hingga lansia. Melalui Posyandu, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat terdeteksi lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bangga melihat marshal lokal Mandalika kini dipercaya bertugas di ajang balap internasional. Iqbal menyampaikan hal ini saat menemui 4 perwakilan marshal lokal di sirkuit Mandalika Lombok Tengah pada Selasa 6 Oktober 2026. Salah satunya Vincent Wijaya asal Mataram yang telah bertugas di Mandalika dipercaya menjadi marshal di sirkuit Sepang dan ajang Formula E Jakarta. Menurut Iqbal, capaian tersebut membuktikan SDM NTB mampu bekerja dengan standar internasional jika diberikan kesempatan dan juga pengalaman. Iqbal mengatakan dulu marshal asal Lombok masih menjadi minoritas di Mandalika, namun kini mereka justru mulai dipercaya di berbagai ajang internasional. Ia berharap pengalaman, disiplin kerja, jejaring, dan standar internasional yang diperoleh dari MotoGP dapat terus menjadi modal SDM NTB untuk mendunia. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalur menuju Pelabuhan Bima, Organda Kota Bima mengusulkan adanya lahan parkir khusus. Keterbatasan ruang parkir menyebabkan tumpukan kendaraan sepanjang jalan. Sekretaris Organda Kota Bima, Rafiqur Rahman, mengatakan perlu adanya kerjasama antara pemerintah Kota Bima, KSOP, dan Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyediakan lahan parkir khusus. Di mana KSOP sebagai pemilik otoritas memberikan kewenangan kepada Pelindo Pelabuhan Bima untuk menyiapkan lahan khusus sebagai bagian dari pelayanan publik. Ini dapat disebutkan sebagai kerjasama pemanfaatan atau sinergi pemanfaatan aset antara instansi. Tujuannya untuk memindahkan antrean truk atau kendaraan dari jalan umum lintasan jalur pelabuhan ke kantong parkiran khusus agar tidak menimbulkan kemacetan. Peran Pemkot Bima mengorganisirkan ini, lalu peran Pemkot Bima menertibkan lalu lintas ketertiban daerah, Pelindo sebagai penyedia lahan, sedangkan KSOP bertindak sebagai otoritas pengawas atau regulator pelabuhan.

Pemerintah Kabupaten Lombok Utara menargetkan pembangunan rumah sakit tipe D di Kecamatan Bayan mulai direalisasikan tahun 2027. Kehadiran rumah sakit ini diharapkan memperpendek akses masyarakat di wilayah Lombok Utara terhadap layanan kesehatan rujukan. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara Dr. Baharudin mengatakan seluruh proses administrasi dan juga rekomendasi pembangunan rumah sakit tersebut telah diselesaikan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyusunan detail engineering design dan rencana anggaran biaya sebelum proposal pembangunan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Baharudin menjelaskan Pemkab Lombok Utara sebelumnya telah melakukan jumlah audiensi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait rencana pembangunan rumah sakit Bayan. Kementerian Kesehatan juga telah memberikan rekomendasi untuk pembangunan fasilitas kesehatan tersebut. Menurut Baharudin, pembangunan fisik rumah sakit nantinya akan ditangani oleh Kementerian Teknis dan diharapkan dapat mendapatkan dukungan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara atau APBN. Sementara itu, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung melalui APBD. Dinas Kesehatan Provinsi NTB membantah informasi yang menyebut peserta program Internship Dokter Indonesia atau PDI

rancangan awal yang menempatkan satu peserta di IGD saat di satu poli dan dua lainnya bertugas di luar gedung. Namun Dikes NDP menegaskan rancangan tersebut belum menjadi jadwal resmi dan masih harus dibahas bersama peserta serta dokter pendamping. Dinkes NTB memastikan peserta internship bukan pengganti dokter organik dan seluruh tugas harus diselesaikan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta mendapatkan supervisi dokter pendamping. Kinerja perdagangan luar negeri Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor mencapai 1,69 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak 296,28% jika dibandingkan dengan periode yang sama 2025. Kasus Agustus 2026 ekspor NTB mencapai 172,92 juta dolar, meningkat 68,41% secara tahunan. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan ekspor masih didominasi oleh komoditas tembaga dengan nilai 155,36 juta dolar atau hampir 90% dari total ekspor. Tiongkok menjadi negara tujuan utama ekspor NTB dengan kontribusi 38,04%, disusul Malaysia, Thailand, Taiwan, dan Vietnam. Sementara itu kinerja impor justru menurun tajam. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026 nilai impor NTB hanya 48,69 juta dolar, turun 74,20% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pada Agustus 2026, impor bahkan turun 95,22% menjadi 810 ribu dolar. Mesin dan pesawat mekanik menjadi komoditas impor terbesar dengan kontribusi lebih dari 52%. Untuk negara asal impor, Tiongkok menjadi pemasok terbesar dengan kontribusi 41,24%, diikuti Australia sekitar 40%. Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur meminta para peternak meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku yang mulai kembali menunjukkan indikasi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Peternakan Lombok Timur, Haji Mansur, mengatakan keterlambatan laporan dari peternak menjadi salah satu kendala dalam penanganan kasus ternak yang diduga terjangkit PMK. Dari hasil pemantauan di lapangan terhadap 3 sapi yang mati telah dilakukan kunjungan oleh petugas. Terdapat pula padet atau anak sapi mati dan belum pernah diberikan vaksinasi. Sementara 2 ekor sapi lainnya dijual oleh pemiliknya karena peternak khawatir kondisi ternaknya semakin buruk. Ia menjelaskan beberapa gejala yang perlu diwaspadai antaranya sapi mengalami demam tinggi, keluar ingus, tidak mau makan hingga kondisi tubuh melemah. Penanganan lebih awal dinilai penting agar kondisi ternak dapat segera diperiksa dan juga ditangani. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumbawa tercatat 2,7%, lebih dari 270 ribu penduduk usia produktif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa, Herudin, mengatakan bahwa angka tersebut menunjukkan penduduk yang benar-benar tidak bekerja. Menurutnya, seorang yang bekerja meski hanya 1 jam dalam periode tertentu tetap masuk kategori pekerja. Herudin menjelaskan angka pengangguran di Sumbawa bersifat fluktuatif dan juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara keseluruhan. Struktur tenaga kerja Sumbawa saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian dan juga peternakan. Sementara sektor jasa, tata niaga, dan industri belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Saudara pendengar, demikian berita sepekan edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar rangkaian event MotoGP Pertamina Grand Prix of Mandalika 2026 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat memasuki agenda utama pada 9-11 Oktober 2026. Jadi berdasarkan jadwal resmi, balapan MotoGP berlangsung pada hari Minggu besok, 11 Oktober 2026, pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebelum balapan utama, para pembalap akan menjalani sesi latihan bebas dan kualifikasi untuk menentukan posisi start. Sementara itu, sprint race MotoGP dijadwalkan berlangsung pada hari ini, 10 Oktober, Sabtu, pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kemarin 9 Oktober 2026 ini diagendakan sesi latihan bebas ya, kelas Moto3 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kemudian Moto2 pada 9.50 waktu Indonesia Tengah, dan MotoGP di pukul 10.45 waktu Indonesia Tengah. Memasuki hari Sabtu hari ini, pendengar, sesi latihan bebas kedua MotoGP dimulai pada pukul 10.10 waktu Indonesia Tengah. Pembalap kemudian menjalani kualifikasi pertama pada pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah dan kualifikasi kedua pada pukul 11.15 waktu Indonesia Tengah. Masing-masing berlangsung selama 15 menit. Hasil kualifikasi menjadi bagian penting dalam menentukan posisi start pembalap pada balapan utama. Setelah rangkaian kualifikasi, perhatian penonton tentunya beralih ke sprint race MotoGP yang dijadwalkan berlangsung nanti pada pukul 3 sore ya. Sprint race di Mandalika dijadwalkan berlangsung selama 13 lap. Selain menjadi salah satu agenda utama pada Sabtu, sesi ini juga menghadirkan persaingan pembalap sebelum balapan penuh dimulai pada hari berikutnya. Besok Minggu 11 Oktober 2026 rangkaian balapan dimulai dengan sesi warm up MotoGP pada pukul 10.40 sampai dengan 10.50. Setelah itu balapan kelas Moto3 dijadwalkan berlangsung pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 20 lap. Balapan Moto2 menyusul pada pukul 13.15 dengan jarak 22 lap. Dan puncak rangkaian Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ini berlangsung melalui balapan utama MotoGP pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan jarak 27 lap.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah mau menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya. Kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus